0: hadig nile buidubay hagibugin sungubay. Adiga humay sun le huwara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda humay wuribani igira humay lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarihan lerenu bungyu.
1: Aulu bayi mafai ragut negeri ge rogo hariba dinya burengi.
0: Adi nyaga tiginya bungyu.
1: Ahi lama habai bagani rubai gini hum. Ahi maga bu habai rubatuna hum. Yitara lupa batutu nulaika agunia busibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun la ganyi runibu wuribani, lubaragin lira ganyi be wuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama ba la bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nupo de hon ha diga bali le buidubai. Ana hon ha adiga bali le vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufu deiga loi luridu. Buidu la bouseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebesei hon keisi lubudugu. Maduwe ira huma ni kata ni ka un, Hinsi eguari guhuma humagua, le hinsi abuti lu grige liladi adiga la li sunle lubaybe li lurdu bungyu, tariha lereru bungyu.
1: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene rogu niyaba, mawama dala amege grige bungyu.
0: Gunfli wama li sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grige biladi bungu, kesi hisi egu bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge dabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ain debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu bei laritagua. Le reidu bei somu beyu, la digi en lu lichu gui nebesei lu bungyu. Le egi bei furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebesei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bei ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu la digai. rutigine tengi un ilubun di laukate le gayara bai le gin segun la fine. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oveti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu adigani lugunda bungyu. Aha wa ove, wove nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri, ka wagu banuga ikeini kata, bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun waguserun, ke histarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu libaga li, liye laria gulgori, luago haku drogu bala sun rike nigibugye, ani gufe sete ime sun yen bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lumadigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da guduni, ani choro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia, lago vie la aba kate, vieti lum. Ainti bañaveri alla fine biduhe laukate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diruaba grigia le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti luga ruladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinia tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue habungio, luagu ti richaguo, Darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebiduti lu Kristu lida igabri le gundati bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu. Le vuriba bai. Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi, matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafine. Afine ni le buagubai, lun ti buagu guana rigla, ligibu ge bungio. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu a lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamun da guduni la fine. Ni Kristu, michu kunti ugundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru haubei ti dalerenu bungi lun.
1: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won labiru hauwa. Buriwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidangi. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bungio. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungio, le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu, keitaniagu ni lereru bungyu.
1: Legia nichigu lubai uairigu ni bungu hakana guanasha le. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha negia lereru bungyu.
1: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha hareginye.
1: Sun necha nibu sun fulasu alawa hahumwe na bure uli.
0: lani haregina Isaia ti da lerenu bungio.
1: Lepi pa apa la kutu wa kuhese, le lube ili la kumu dirunia necha ni mugu, andi imeni li bolwaba.
0: Bungio, le ichu kumbali imeni gini wong, bungi da laun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago, lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lao lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en lagu wadagimanu le rula alibai bungi unu lao lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai, napulichi ani uganu luma gienti bungi u lagu wa salbara gule, Luna nagubanya la hama bai huriyu lumbungyu. Lun leresi biru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lumbungyu. Luago le gunye murikate ile la digubai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigubai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye Lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lerenu bungyu.
1: Ha magabu ni haji ye bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu li da amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. La usun gibe li la weyasu nabusa iruna digni. Gwetoti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iran nidi arihon. Agora batina nasigino bisidon da melenidin espanya, larige me arija nadun lan lun, wagunda aragon wamagua murusunro, agora batina lun hideragubadna lan, luago nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu lagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le ta childiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga niatun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru ni nibagari, tenkinia lubaiti kon, animamarigu au, Sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hama bai huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie bai afinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabui gania tu Maria to nadagi min harbu sarago huago, huguya romana. Mabui gania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolu huago, hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabui gania lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigo Kristu. Mabui gania lu urubanu, wapana lida wawadigmari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabui ganinia lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabui ganinia ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabui ganinia lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabui ganinia hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabu ganinia lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu ganinia ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu ganinia hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu ganinia ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ra guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure baru gara dato, mabu galinya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu galinya gaya hun, naganoya tida luba, togien la fone derubo hun suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayara bay ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salva urun lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudig dawali luago wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha finye luago gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lumaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichu kubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagumuhon. Lu uala ni aba ichu guti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwara dun lun uala faringu hida. Abaga lida huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gnya ban lidu khanyu kuloe luago imihe ilane ge muarani hagana gu am nya goina regulane ge katte ilane ge kala aba hidange anya hine ge hidange aninya gutinya au lani gu pablo au hibri aninya ga au lani gu apolos au hibri aninya ga au lani gu cefas au hibri aninya ga au lani gu kristo au fani wa gu anyu linya funage kristo dawa guat na funage luago guruwa luago hufulese odilida niri habadi seira tem que nia lubungu lago mabadi se iragudun na niaba hidage loidege kurisipu luma gayu. Itara uati niaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lago badise gda nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na krista badi seira. Launa hanyadi na puriche yuganu lago tila salba runinya grigi. Mama lawa apurichia ni lau lichu hao ugirinya, loe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu tilonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
4: Nagini chakubwe lichu hawa chuko nye au, nagiku kwe kafrenge kefrenge tia luni katana.
0: Kati un hula lechu bai au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole, adiga lali bungyu lichu lau ubo, lelun libidio niga me au, lugundu lida lichu lau bungyu, migirun lumutin ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau, lubarege lira, aba laranse uni lun lesefuru ninya, lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai lelenegebe libidio niga au. Ladega amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo, ahin wagia wapulichi anulagu Kristu le adara wagubu ilau guruwa, le aba ambay dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bay lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawo. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
4: Le businye tila nangu lungu, paduko la lungu logu le latigu be Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyu da meha le nidi bai luna dimule hajun luagu linareu bungyu, adiga numuti mayusnuga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha na purichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba na purichia ni lerenu bungyu hun, malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimureha wagenya chutao lubare gelira lauru guluba fulani bungu sifiri nadimureha hun itera linya lubaiti mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye lidan lubafu bungu lanyura lausun lira justiti wadimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu ha madisa ilibai hagumu chagun lagu lichu lao bungu le aramu da wabai wadimureha lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia Le meme la nua di rubai bungu lung wa wei gu meme luma gie lubara gie la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le, sinyati gum faranda hamani la ranse ha bungu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani, madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungu.
4: Kata ile marihi wanya hakili, ni ile makambu wanya hakili, lebo ime peru gili titu ngangi grigia, likie buri la ranse ha boi bungu,
0: Aba la subu dira gudoni bungu yuon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age la rita gu bungu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika la tida bila nigi aba grigi, loidi ge sifiri la lida bai grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungu sifiri, a subu dira isun kate la lida bai bungu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi biru bai, Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi biru bai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau la reini. Adimuri hatiwa, luagu la reini bungyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimuri le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
4: Ka gufranda hamali beli sandu na bungi, ka kayara abuilarufu taha lubungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, Anihin lisamina Cristo wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidutinya lun Cristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gaduna lan lun le menigidu liyubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, Mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lon bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awwa nadigi sinyati nariyengu ahin buidu lubay neseri bidun lun. O ahin inihin lubay megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lun madunu badina la ladiga bungya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubay ti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun, lun la saga runikate le aramu da guabai, lidon larugonga. La subu dira gudubai wabule me tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le latina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegi inveseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma, huogua, luagu chun la hau, lida kate in luagu ti Kristu, wagia debilitiva, huguya heretun, baruha mutiva grigia ke in nikata, ain huguya inebetun hon, chililumu veyu le, afagadiva ilamo, magrabu, luma madura guni, uribati hose univa grigia, ma bativa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun la buchadu wa wago, dan le hinyara guniva aba wabiniru ninya, dan le weiba hon aba wawanduni, dan le hadimuri han uriba wa wago, ruti wa dimure buiti hon la ugurasu, chululumu veyu le, ousera hamutiva kama lifeduna ubo, keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lun hanegun pusiganu, naburuhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu, hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubalin uganu hun luagu wasalbara gile lukayara ambayla hafinye lu luagu. Amuri hatina lubayiti kuma lun haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu nire hinsinyatinu legunfuliba ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luagu ligaburi nabagalidun keisi afinyati luagu Kristu. Lung haje ikhani, le meme luhujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age, apanta hatinya, halita gua tinya luagu midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lun nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigbalin lanari meivije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdanali le adigbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabune mehesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwa rito, idabon lichugua. Gida huma ilubaiti binadi levi ni, Hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru. Dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni. Le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habanya. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginya. Le nabusa irube nariya gu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniye gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu ani gama li timamari idunga. O iga aduati, o udugu wati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu wati o hiveruti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidi hamu agusera gedutinya hai bidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamun ha sandubanya? Odi bidia tihun lagu hagusera geduba ila lani gubungi ubo? Ainti hagusera gedubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gedubanya lagini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera geduni burikate lan naibaga dile? Ahi inihen lubai uribu hagana go lagu burikate lelan naibaga dile? Kamegi haluaha agusera gedutinya ha mama tila na ligilisi? Nania gunyan le lun hanegu busigan? Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu? Lunti funage lidi aba iduhe, arinya haliri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adiguba ihun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liberu hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharua tinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, añahe hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungu sifi. Aniewa guati, gayarat nadigni le nabuserun, inare nilira, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegun, gayarat nadigni le nabuserun, Gamalumon mon lumuti nigira guagdu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagdu bai bungu biangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungu Kristu lidage oweni lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba lugigrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ilu bungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Gueto nona bali leburi uagubai halgdana tidan higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti amuga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumun ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungua lagu atiri dan lun. Hijagun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigo ngu dalinyalu mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa, lu magamari du hamakei au. gamalo mo subudi no muti blago signala literadu ruka li bungu yamu ya gwenye rugubafu lunu kala aba aba luwiye li hong hibiri amu hong hibiri ha mama riginya banya hama uninya ha ilago wanya umari aninya gatina hong luago buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au gamalo mo ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marie hama ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani ahay ha marie hanya banya aninya gatina hong lumigiru tani uri tumari Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu anigunda atilun lasigiru agana watuma molu muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tukei sandu luegine laubatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ahin ti gwe to sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun luwujeri lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le laguar bai bungi lun lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi ahin aguara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lunti le rederun itara ahin gini aguara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara Me berese wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo merese binulani. Le busewa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun lun la finye rulagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa budeme Jesu Kristu itera meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigia ubowagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lau nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha marie ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabuse irubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai tigueto, ha marie ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba wugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita con lago buricate le lana i bagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu biangu anyencate il lun le teniro lun amuti gine tau serun guri marietu toito mamaria idumbo to mamaria idumbo e tarita con lago buricate le luaguti wabure me bungio lun dere guanyuta tungu alu bungio dando la utugubu keisi tautanigi ahunti to marie ibon tarita con lago buri berese golanna i bagari le luma lun te serbi dun buidu lun tumari nariye gunyen le hun luago hufulese mama nariye gunyen lun mamari idun huma nariye gunyen lun habagari dun lida aba i gabri le buiti e serbi deina lun wapureme dere guanyu hungu al lun marita gun gasaragu laukate lanna i bagari le agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la ani nyahen buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buidu la gayara ti hichu gun lunta dari lunta mari du luma mama figo lira ani nyahen lubai amu agubrigu dereg da guatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lunta mari du haru gayara ti hadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lumichu gu hamanu haru lunta mari du halu baiti ichu gu tu haru lun tamaridu buiti hadiga hamichu guntu buiti mati hadiga guri to mariitu labu genyon lereri hatumari sunwiwa agilila ahi owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru afine tirigali ligia luago kristu lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari dunya tan ligia narita gumboi ani afine tina luago inihin la lani bungi usifiri nida
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halago igni le adagara wagduti hon guario. Inaro ni lago inihi la subudi wada, gamalumo wingi da lumutinya subudi grigi alau anangu ni ungu, ai insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lago inihi la subudi rum, ibidi egi li reglinya lun keisi lubudu. Ai lehisi abube lubungu, subudi lumuti bungiu grigia ligia keisi lanigu laguti lubaiti legi egi nile adagara wagduti hon guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu mama hama bungiugu ladiga subudi wamuti lagu abarigni la bungiu gama lumu ibini hamuga anyahin la bungiugu hama abune megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungiugu hama saragu abune megu ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebe la digu wa sun kate ibni wagia guanarigu gamalumo masutinya sub diruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahu duragu wa hongwariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hongwariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini afinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibu ge bungyu luegin wegin, mariba dun tima wagia me luegin megin wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debli banya afinya lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumio gargu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le, nyei. La negu bagurasu buago lunginye legini lida ge egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibai, buiti mati lu meigin digia na uvi lue na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadiga nile nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanarigu limbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanugu ni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu dua lagu Aba na apostolo. Aniha nona magleba ihonha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma Aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugu nuwama gwa lau oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule no wabureme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe, maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma kusabi logo li yumu kulu baga sukanle mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Laria gunye gunye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hun lidagen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunage lidage le luagu bai lataru. Hawinwa nda haa eteni rubanya lun latar. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama ginya naburuha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun tinapantaha lun apulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichigubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago grigi ya lun Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi irun ninya lun Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, aba nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lun gayara aba ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru. Houchatinya lun madigu hama ni kata le gayara aba lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi durubala larigine buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama wa guchago, labogi aba dueri ani hinyugu wa hamani barana funati ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi lida dueri luma lida barana hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungu yuhon siyalugi guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata le uwara inabe hama lida hawuyesu ani.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Madiga Hamuti.

0: ودان لا لي لدي مريها بونج يوليوم لغوغيني وغيري لغي لديغا لاو ليرا لتوغنيا من نبسي لون لي ويري غوبي هادا سون غريغي نبوسي غريد نتيجيني لون مدورا غوطان ووري لاو تيچيغو دان لي تفوري يدون اتنجري بونج يولي دا هادا مريا فينيا تينيا ودان لا لي لدي مريها بونج يوليوم لغوغيني لديغا لاو ليرا كيسي غوبي رغا هموغا لا سارون تيدي بوري كي وغيري اهو مدورا غوابا ووري لاو تيچيغو بويتي ماتي لون تاساروني سون تيدي بوري اني اهين بوسيغانو لوباي تاساروني ووري تيدي بوري داروغوا تا لاو تيچيغ مون لموتي لا دورا غن وغيري لاو لچيغ لدا حدام ريا فينيا تينيا لغوندو لياوا بونجيو لغيا اني عرفو دا لموتي لوائري غن بونجيو اهون تي ووري عرفو دا تموتي لوائري غن وغيري لغوندو دان لي لدغن بالي بونجيو وغيري ماما تيدانجي ووري لدغي ووري لدغي وليدانجي وغيري Adiga lumutu bongiyo wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida angela wuguri tadigu wa wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate. Arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aba uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibi tila na liligilisi bongyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu haba kata ile sinyabe inariya gu luagu buidu la adigini. Lugundu genege lumunti luagu adiga lan buri hondara gun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniye wa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Aniya finyati na luagu anihin la inarini lidan le aniye wa gube. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatinya. Laubri faringo le, dan le hondaragun lu haigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay ha nigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagunda arun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubacha gunu lun lafani iragunu hadan lanigu. Aba larinya gu.
1: Oho, nungu gule. Lende tere nge gupu ilu wagu kufule si. Adika mimi humu ikati ile. Arita kwangu lende nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein. Aba lanugu ni kopu, taudivein luka burugu aba larinya gu.
1: Kopu le taudivi to, lisei ni iseri le dara lubungi huma. Le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adika humu ilu marita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, guraho guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fain tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubaragi leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu la ninchigu lugubu wabureme. Hawlumuti ani guralumuti lasiye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin waigi luma wa bureme, mabaychun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
3: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
3: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birle rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru, hibi lung ladimuri habungu yu hayumul guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigye. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigu bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege gu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olung hamuga arige rugula sun ugubu, ida linya hamuga gia wirimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
3: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
3: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni, le anagubai keini kata, ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufri tiginye budi le libri. Ahin ginye auserua aba lidange buidu aba lagunda arun le budi libri luma. Itera meme linye ginye lugubu Kristu huguya ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka li bungyu nadagime tinya tida li liglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu ti bungyu larigin haa dagu baya milagru larigin haa reida guagudu baya sandi tinya haa ide habanya haa dunde habanya hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funagye sungu bay profetagu funagye sungu bay arufudaha tinya sungu bay Odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligi arinhaga, ua, afagua huma lubei te lun, ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu ginye bay ladimure ha bungyu, adimure hati lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu, lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guare ginye le seribida. Ainti le iyumlu ginye bay ladimure ha bungyu, awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudun ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gun faranda wati lida honda ragontila na ligilis, lugayara laha furende irun numagi, lubarege narinya gu disi milu dimure terencha, le uwa tigun faranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu, lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lumburikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya, lida ligaburi hasamine ru. Lariya haretida liliburu lurudu.
4: Nadimu lewa, hau lila nafulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu lugugi terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti ladimu lehoni wa amu ya guenar gu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimu leha bungi hayumu luginye gerigye, seribiti saini me hon afinya tinya, luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi, Ain hadimuri hanya lubai sunhugu ya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigi ya lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugugine, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra gubo lungu wa lau gafigon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi, aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri, dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani, o kate le lasubudira gudun bungi hum, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terincha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua ani aban aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihin la aban lun lafuna guaguduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lum adimuri hon la lida adimuri terincha lida adamurini. Ladimure ha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahe ginye luagu ti lubai ladimure ha bungi ha yumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahe luma ginye ti lubai bungi le aniye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungi aba kate lum amu gerigia le nyung umuti lum lichuguni lum geririgo. Lun ti lama ni chun le adimure ha bai. Lunichugu dan lun, lun ladimureha. Itara, sunhu guya le iyumlugu ginye bai ladimureha bungiu, gayara bai hadimureha aba aba, lun hafurende iru sungu bai, raguhu guya megurasu. Ha iyumlugu ginye banya ladimureha bungiu, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bongiu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lutadimuri ha abaguri, lida hadamuri afinyatia. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bongiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga bai lagu gabafu la lun ladimure ha bungi liyumuluku ginye. O haritoga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni lagu aba la lugumati wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungi liyumuluku ginye. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhenyo, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago bai napurci ya hun, ain ginye lau lubai hinari hafinyela, ain mitara lubai luago ni kata hafinyela. Furumi etikate, Arufu da hanali le frende inali bai luago wa salbara gale hon. Lau hilala Kristu lago wa figon. Keishi tarinya gunilere nubungi. Lago lunti lala su seredun. Larige meha lonwe. Aba labunun. Aba lasaro lidage oveni. Lago luru anveyu keishi tarinya gunilere nubungi. Lago le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagunlungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba aginya larufu dagunlungu wa nun lausung itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya. Agia la o aula. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyahen lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya. Masarunti lubai ginya Kristu lidage oveni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu. Meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigun. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lun tirigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagia hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei howe gusungu bai ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagu ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan le tariengu lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi. Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate lun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinyatinya luagu waburem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche bai hon, kage naganyi rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oveni richati nya hamuga ha arinya kupanya.
4: Owoma, kulawama, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, arinya waguwati.
4: Feri digida hamuti, agubwe, umada go luguidu mdabu.
0: Inaru nilira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunyele lung hanaga busiganu. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe ribay. Lari gya labu nuniwa hilali gya. Aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labusun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubogun. Amu laruni veju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma. Amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nua aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idabe wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idaba la wabagarida yagta sielu. Ae ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
4: Adhan lefurube tibuduri, aba meha buduri ima.
0: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungirigia ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubo waguna lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate ile meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansi la wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu le gayarabe la nyaladu, la sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai, aba meti la gunflerun le buruwa nyubeti la lerenu bongiu.
4: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni aganye bukofu luba ganyeri, aganye lidira gu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luago, laganyi ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabude mehesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai, wadagimanu le hadigwe lida aba luma wabureme Hesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me pañayagta Jerusalén. Adiga un meikei narufu dahani tidasun ligilisi lobo vago galasia. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidangen le lagani rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondera gua censo. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon wadukanyu ha nyein banya. Ahen ginye lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabuse erunti na chiligu erigi na arihan, busenti na nerederagun fiudan huma, ahen buse waburemi. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, Lugundo luadigi marinha logo abure me Jesus Cristo que se ao manega humai que imicata dame lego mula li lidani huma hidera guai me lugayara la lagiri budun numu lau aba ugunda ni tida la negi nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesus Cristo halumba ya hayabi uwara luma ayumura guad na yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan Mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobu wakaya, Igiru tinha binadi hagabri lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya na dagimen hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiganun. Ruhanya gurasu nun, ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagien luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinye tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sunhuguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uburu gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo wa gubanya akaya. Recibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungiu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyulinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gung won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gung digida gung hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidagun lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni ahinginya ti resibi wabai digdago lungu ginya heresi biru bala digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyulida hafinye lausun weiri la hasufurirun heresi biru baginye digdago luma ginye bungiyo niduhanyo Pusenti walun hasubu dirun lagu saragu lenen guga lewa sufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lwagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafuwe lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefuna meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefuna meme badiva la. Aha wahidra wa lao hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyechugu tine tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagalidu Hagana guatima Luagu waibugun lau unabuguni Luma furangu Le lichugu baibungi won lau lareini Mama lau lichu wao Lidan le waburu habai hon Tida wagarada Uwati ni kata ramu da guati nyen Le hasinyeru aliha O gunfaranda Aniagura batina gunfaranda hubai La sun suina gubai Sun le masu bai gunfaranda humani Luwagia la lebu na hanangu hungwa Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lidameweyu yule lagiri budagile Yesu Kristu ubo wabu. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la Itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai. Hun luago nadigo bai la kate le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha. Luma uwa. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu, le meme wapulichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungu ya digu bai lun direg dagu wama lida wafinya lwagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua lwagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi ya choyru ni lwagu veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladiga ragu hugude menu. Gefenti bungu lwagu lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun. Naunabu lao ni bagari guanarigi. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun. Ani haba hafinyera. Ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihun luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana. Ahi mama lubai huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha baihun itara, lu dame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagda nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagdunu naburhan hun itara. Naburhanu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Leruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu lichiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luwuyeri. Nariye gubay lida aba luwuyeri, lungma wairi la na wairi da gwagudni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubay lwagu garigia legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhuguyame gurasu lung luay ladigin sarago iruni uribati lung. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi habu lung. Abiri hadina meha hun lwagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti, le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferudna nani grigia ligia lwagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu lwagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu lwagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragdei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lungbay hasalbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jeti ya ha, asanzi ragubali lereno bungyu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimure habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda to guya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri mama lau tinta. Ani tida hanigi ladiga isifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwebu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu, won luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi won. Weiriti maati luweiri gun uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibuge uweiri gun le kwetoti bai. Ain ti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufurangu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uwa ti gumfaranda hamani itara, daga lumu danle. Danle haliha Tidange binado darado, migino tumutinha belo tuguya logun faranda hamani la nichigu binado, lidara do bungi hon. La diga Cristo rugunye la, la gidarunu belo tuguya. Chilulu mondanle, danle halija no libru burito, la burja bon moisesi, darugua tuaba belu, la hasamina, loigun faranda hama. Ainti danle le recibiuni aba grigia Cristo, aba tagidarun belo tuguya luai. Wabureme Cristo, Lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dube itara, ladega ladegni wabureme lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongi rugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi luma hasami na lumari hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Ananiaga wa muti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi u le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lere nguga, madaru tibena wawai. Anihe nda, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
4: Afinyati, nijena timre hama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimure habi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me lanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwei na linya la wagubu. Murusu murusu, iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uani to uati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri dalla ugubu le wa wagubai. Dariti wa megi iti luago. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kai uani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagule lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wala ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubule ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu, Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure mesunga da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristu lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinye ragdaninya sun grigia, Subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawo, lagu lufulesen bungyu. Ain ti malu lun lubai wawo, lagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati walubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, Barua mutimeha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmanu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmanu ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadna Kristu, arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
4: Chiluti tano na rufu kini nareini mungu, aba nono kuni. Chiluti lue yiru ya sefru ni, aba nitere kuni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu kini lareini, aniha lue yuri ya sefru ni. Michu ti walebu na, la chugera gu niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu kini lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege. Luma lenin kuga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubahu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubahu bungyu wada. Jusua muti larumate na lubuidu igabri, dando luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan lehayami wabaro. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ausera hamuti wa kei jietina, lausun anihenga wamani inaruni, ausera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lumo luago heresi biruni lau aba inebese. Gunda atina lau gajara la na finyero sun suina gubay huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito lobo agubo Macedonia. Lausun aba la onwebo ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha mali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mamana riagunye le kun kei abagumadi, busen rigutina hasubudiruni hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevese. Adiga humuti ginye tausung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu malongu atubuya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na luagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Luago lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lelana ideha ni lun wichugun uwerigun ni lubungi lun ginye walufudun ni luago busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligida hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligi daha habugiru bia iduga nyo luegi Jesu Kristu ha luma banya. Aniyaga mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi luagu hichugunya la uweirigu ni lumu Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila harihi ni ugiri nya hagia luago inaru ni la lubuidu vererun huagu. Ani lungiye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi luago insia habuni le huagu bai hadiange ugiri nya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runi wa ideve seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu dugu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanin hare lereru bungyu.
2: Edebe he sarago hun kuteme kinya arei da ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugu baginye hun. Lugajara baila hedewe ha sarago hon gudemeti. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungi umurusun fulese ile hadigu bai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gajara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bungi. Lugundu lao vichugu ni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugu sarago etengiru ni lubungi lao lira. Hichugu ba uweirigu ni lubungi lugundu arufu da lumuti ideha ni le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweirigu ni lubungi luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu ideve sei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lungrugu Kristu. La diga ahanya nyumbi apuricheya luagwa mu Kristu hun luile uagubi wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luile resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi yagwati lao ligabri nadimweha. Gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali be. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduga nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege rubai nu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hisi nyanu? Subuditi luweiri hisi nyanu lu bungiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jarabai la halinya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliruba weyu lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Danle nadimuri ha buitin uogwa madimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Keisi hapantaha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate ili lana ubou le napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibwagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia. Au sun. Linasio na Israel hagia. Au sun. Ladiga wagun Abraham hagia. Au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le nariyaguni. Nadagi minhadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lunowe, sengu haliweyasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa weyasu hichagun roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabuluchu ugune inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mariwabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia aninya gutinya. Lagu iduka nyuhama luwe ginye Jesu Kristu le hajeni. derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uerigun lun sunda, subudi lumuti lau inari ni la nariagu bai. Dan meha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi o unigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimoreha buidu luogua, lau sun lira, nabagda guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebei, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bunglia subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidi eti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata in nun leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hangrigu luago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anegatina weiri, sigu lau larikimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lunga jara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hapa, anukuiti wetilira lomba wato nisun asufri runi. Witi mati la nini nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai luago neseribidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lira anyahe arinyagutinya luago abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubaregen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa maliwe ni duhanyo, hisi nya tinya nu, warinya gunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni lelumbe inichuguni huwagu. Nidiheri tina lue nadariru nu agenindagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunia hidukenyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungyute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefeintinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida gie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lung weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lung madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inaroni. Luidigi luagu lufule se inaroni. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bai la nauseru nun, segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digudagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulu, Hongalasien, Capitulu, Aba.
0: Au, Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanargu luma bungi uguchili le asara gudubali hadangi hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasyabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le keisi labuse runi waguchi bungi. Weiriguni lubungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungi leagua rubaihun luagu lareini Kristu lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waniaguni aniga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luele resibi humalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naniaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligia la nabusa irumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichi ha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu bali nu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagumfuliru huriyu, luma bungiu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagumfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligia nidi Jerusalem, ligiyati na subudiru ni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboihun larigen lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyu loidin Kristu hatida banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni, le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon ida linya la napuriji hahon ha maabain huriyu lue lerederu nafagu kei mikata. Ani nititu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lan huriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. busenti ya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu gama lumun migira gwagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inayru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni ha subu diruwa banya keisi abu tigu lau sun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungi ugerigi michugun tinya abu tigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun lubaragin lira subu dirugu hamuti lwagu bungi ula ichugu balin wadagma nule lan na lapuri jion uganu lwagu tia salbaruni hon ha mama banya huriyo nun itara kaibu galichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia honkuri. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la lese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru na ve keisi hanigu lida luwadig mari kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha lan nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi dan le libi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bai lani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gumbai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana bai la. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadugu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luwagurugu ladugu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi ya naransi raguwe au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da Kristu khali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu lehinsi ya habubai nu. Aba lederegira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi hahun. Arufu da wamuti lanichigu lonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufuri lubai hun, arufu da hali lamu ga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu la digay? Mama luagu gunfuli humani lurudu la digay. La digun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela la diga wagun banya abramu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun abramu, lubara megiwa, kaisi buruanyu la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le ya finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gobe.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungi yu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi yu. Niduhanyo, nichi ga aba khempu lukun lidage yeti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luga jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigo grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubay, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluri dun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bay bungyu luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yu bay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluri dun Moises le farama se lu bay bungyu, mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bay bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungyu li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luagu muwara dun la lani bungyu farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubayube iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
5: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye, louni giron lurudu. Lirahu yu bungyu sun huguya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau, hondarun luma Kristu, lau habadi sairun, itara linya hamuga kei, hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Meberesen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lina nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbe inaniago. Isani niragili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi mbe itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
4: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungi. Ainti lirau bubai bungi, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi ladan la bungi, ida ya luba sa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandile nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulicha ni ugano lana salba unihun. Sandili gia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ati hamuga anarinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lung hadisa da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibitin etinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha Abrahamu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abrahamu. Aniha larinya gubai sun le biyama urinya hagia harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ainti Jerusalén le cieluna, mama idamu niligia, ani liranju wagia. Tarinya harilerenu bungi.
5: Unta goba wuri maru hitu to maru. Wako aba lau bundani, bugele bidye bayagari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tiranju to mebele se wabu ngao, sugu tau wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungi. Itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni eibaha lumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tiregu. Lugundu sinyeti gafara la tiregu idamu ni lida alaga aluma tiregu to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga wuguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Hesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Hesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebini sun fuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu, maribati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrig luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumaha ugrig. Agabara hani. Gama ni guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa luagu me belu nu banya la ha adigu balin kate le lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti I gabri le lichugu bai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilu, gagurasu ni, areidu ni, lubuidun I gabri, uwaragu ni, unabugu ni, raguguo unguo, uwaraguatiburi I gabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wa bagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hida ge lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, Lunti hidera guni lun lagidaron lidage figo ligie. Adiga humai lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figo kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lagu weri gula ani nikata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adarirago lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lagu le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu lunti lafarihani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lung. Meyedago huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungyo. Le labu na gubai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abu na guwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubaha ni le lana onwe ni lu. Ahen abu na guwa aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubaha ni le lana ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa digi kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme. Walubaha babuiti dame le lachiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigia lunrugu herederu buidu hagibuge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gulwagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubai lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, Luagu longwe wabure me Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lida ge luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou. Nun ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo. Luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
6: Ligara da Paulu, hon Efesuna. Capitulu, Aba.
0: Au Pabulu, Leilani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo. Naburiganyo garda tohun, huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, Binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebay meha ladigani bungyo ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wa wagu. lung sandu badiwala ligi bugi. Uo ligi me dase iti wawagu. Direi lumutiwa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligi la lugunda abai won. Ligi lung tilubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri larei ni le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lung.
7: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ferud na ley wafi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ugano le lan na inarani, ugano le nigbalni asalbar ni khun, aba ha finyeru, makwatun lau lisei mi sifiri sandu le farama se walibay. Sifiri sandu ligia, achoru rubalin won luago veresi birubay la alagan le lumbay lichugu ni bungi won, dame la salbar ni wa sun sui na gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigu. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bay hon sunha lani gubay bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huwago dan le narita gong huwagon lida na furi idolo. Amuri atina lomo lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti. Lung licho gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudubay hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina lomo bungyo lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bay le nadagime imbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bay haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bay garaba lirgu. Le nadagi me bay hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubayiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga luagu laremi bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lung uwa lan niyaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga digu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda huguya lemaa wa ikuriyu grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun seini le hadiga ugirinya lida meha dan ligia ibidinye gili meha Kristu hun mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigu luma farama se le labuginye bay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bay lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lunwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni

0: کوری بوله مه هادن بای کوریو همه همه بای کوریو اول لران در اگو دنینیا بیانگو بای لوم بونگیو ادیگه نلانیا بیانگو بای لوم ابا ریگو همه اوگو بو نیمبی تی کریستو ابا لپوریچانی اوگانو لاغو تیاران درونین داندو خون خوگو یه هم مه دیس بای کهی وان وگی یه هم مه یرافا بای گیاراتی و یرافا دو لوم بونگیو لیداغین کریستو سون وگیا داندو خوریو کهی همه بای خوریو لاو لبافو سیفی دی ساندو لگیه ماما دن لبای ترینچا لیلا نا دن لروه ها که سون که لانی گوبانیا تیلا نا دن لبا بونگیو سون حگویا ایتر هینیا که آبا مونا انی لگی بوگونیا دن ایبو لی هیچو گو بای اپوستولو گو همه پروفیتا گو انی هسو کریستو گوانرگو دبو تیما تیما بای تیدا مونا تگویا لیدا کریستو تینورا وگوا مونا تگویا لیدا کادا تومگگو داریلو تیابین لون آبا بون لا تیمپولو ساندو تو لیدا وابوریمه لیدا گن هنیورا وگوا که آبا مونا اوار هاما ها هیبری لون لوبا بدن لا بونگیو لاولانی سیفری
1: افیسیوس کپیتولو 4
0: لگن نموری ها بای خوما او لیا دیرو بای لوی گن لوادگ مانی کریستو لون حوسرا گن هنگوا که لون تی لا هدگنی ها اون بانی واحلی لا بونگیو لون لانگو هما که لگوارون هن Una bugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lao lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigu la emenigini le idonbay haguwaruwa. Aba abureme, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagmen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay kristu lichugun lun. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru nala nyadu ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hongbregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia meme ginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumun lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwejeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansero sungube lida waibugun luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya hapubanya lubungyo. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungyo hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru lumage kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun ti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu aba meme ugubusun huguya. ahu aganida mafigon huma mal dalaveyu hau ganyu michiga huma lugaru lu mafia lemeka kiberubai hebe liberuha luadi di marida la arumani lun la gria gun lungua lungnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya manabaha huma lubare gelira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya abini runi legie mehonha agambu balun miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai igira humai sun magundani sun iyeri habuni sun aguar hani lana iganyi sun anabahani luma sun uribani buidu huma kudeme buhuguya me humagua ferudna go huma humagua itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El diango ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya go huma huni bagwa itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungo wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kilani go huma bungyu molu muti nilu hadimore haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma Maniye guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikata ivijeti, o labagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikata iburibati le, laburi halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
2: Adaku tuwa ba buku yale arumu bu, saraba kata agirinani, aba me larumu kataku dun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu idalinya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kai Kristu la tichigudina bai liligilisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kai hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lun kai luwenri wisinya lun Kristu wagia le liligilisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata mege itituagu, lung sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lung tilan, tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hogu darigu lumuti gaunigilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. ladega lugubuta ani wagia libri ugubuligia larinya hane tida lerenu bungi
2: ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu na mari yedi tuma luma aba ngayo ilugita rama kai aba ngugirigi
0: ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia ani yagatina luagu luagu tila kristu tuma liligilisi larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange Lunti la hisia ta lumari lung kei linsia go lungu. Lungi inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, le lung behadigani kei si afinyatina lung gagamba di huma hong hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arupu da heina hon kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, Kama hamuga lunu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri bidu tinya lunu Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lunu wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, La fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aban la lau lanugnia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu to lichugu bobungi hon sun lani gulun direg dagu huma lue leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama grigi ha lautinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu lubaiti sun dogu lani na asudarahani to Lichugu bobungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapuricha ni uganu luagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na dhugu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabude me Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabude me Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansira gwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteu, e serbi de tinha wogia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma guinha hon sun, alidi hatinha hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungio, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengi runi nubungio te, Sua dana yumra gulun bungi huago la ugundani. La narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salvaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubui don luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tun numa lidan la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na lan, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salvaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Cristo nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insi habu lidan subudi lumagun farando lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnye napulichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu, lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimuriha, anigunda atina luago lira. Aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mamari gulun hafinyeru luagu, gayara ti ginye hasufiri unluwe ginye. Huguya numa, lida nyadio abameme afago ni arika kuma limeha ida linya la nafago gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
1: Filipenses capítulo 2.
0: Ayin ti rujo le lube Cristo bafu hun lu hichugun gurasu ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu ahin gafana hubay sungu bay lida abameme sifiri ahin inike lubay gudeme butida hanigi gunda gwagda humana lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu madiga humani kata hougu warugu lungha nuguni wa wairi ni lau panto lubarege lida lau la unabuguni ani buidu laha nuguni amu grigi ya huwai guanarugu mamarigi la kate le buidu bay hun haluha alo humay ginya le buidu bay hun amu itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu lau sung meha bungu irahu la ligia malugunti laragud ni lirincha kai bungu lubarege lida aba ligiu ni le lani bay aba la degun kei ubuweni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu agei uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakudura gun lung, gufese tuguya mesun inyanyei, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meka humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumay nebesei, dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungu yu chugubali lubuidu aritagu ni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humay sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari iruni wa la muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungu yu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiru ni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bay lun bungyu lagu hafinye, gunda abadina uwara huma lagu, lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara bay la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kay au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugu rigunyi haritagwa mama le labuse lubay Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabri hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon kei hasubudirun. Lige nauba bay lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bay huguya guanarugun nun lun le teniru lun le nemegiru bay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bay nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabude me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kata ini duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lao wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemenigi lao kate le luaguti ugubu. Lao sun kajara la hamuga nemenigi du luagu. Ain samina lobe isomu badi lao garicha la lun lemenigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada gnietna lani Benjamin turibu, Evreu au lumage nagura hon, Evreu guginye nagubrigu, Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina lau Jesucristo, Lagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha niaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, Le meha gebegibainu, Barun mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kate le gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagain runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kate ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barun mutisungu bai kei ifei lu naganiru ni Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu, lagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu, richagu ligibuge lau nafinyeru lagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida gieti bungyu, ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lunasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebeha sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubay, nubaro agon memenya dina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule duni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnye bay. Lun nachildiru lumun lebeha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichu gubai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita guwa. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia lagumadi ha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduha nyu luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya naubagian lida la purichi unugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idara gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gerigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. madiha di da huma lagu ni kata, anyega di go huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kata imidukanyo, samina huma lagu sunle inare nibay, sunle gadinabay inebesay, sunle richabay, sunle harumabay, sunle gundawabay lao, sunle uagubay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidubay, luma sunle gadinabay uweidiguni. Falahumay sunle rufu danalibay hon, luma sunle resibi humalibay numagin. Gunfuli huma lao le nariyagubay hon, ayega humay migabri, abame huma la lubungyute darangilay. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuwagu. Maria gutina lwagu buli ikumad na layebe. Madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihi somu katei, le nabusa irumbay lun ti malagawon dun le lunbay hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungi. Aba ideve se ile le resi birubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinubungye te sun lehemege irubay kun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chi bungyu lun sun da itarala. Rukumay numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabirhanyo gara da to hun, huguya idukanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay Epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruli ge me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lun ti la hagabri dun lani gu wabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu dey na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luenri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigyu bai. Lida ge Kristu ladigay bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigay aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladigyuwa. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubo, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigin le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salbaru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau, le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto, gundati na lau le nasufriru bai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha, Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Niligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinyati ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gumfaranda humani linaru bungi buidu buidu lung deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungi le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula da sun kata ikuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagida huma hongwa honka busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu daha bai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bongyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigudun na boy sun ubafu luma gumadi lauginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi aba seini le luagu tilugubu Kristu lira le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidabai lau habadi sairun arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu saratan ginya luma la diga hafinye luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini luagu meha abada hilanyo hinya meha lida hifigo la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudo bongyu agun flireina luma sun luriba haritagun ainti gueto ruha li bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu le ida gnyebe ferudna lani sun wafigon ani gumugo gida lehi waduwe ha segun lurudo aba lagumu chagwago de nibungyu lurudo luma burisun gumadi le kontra bai wawago lau ladara guni luago gurua ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago gurua hawei aba luna budagudun ninya ligibunya giridigo aba la neganya kei adairutinya lida laganyeru uwala niyaba anyawari hatun luago burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lue yuri emera aguni. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungi, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marg da bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilan na subudi lugundu la busenruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei la nguni wa irisini kei bungyu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikate le iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimuri vijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume itera linya lubaiti abagrai da huma keisi lanigu lagu deme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangi le kristu tida hanigi. La diga ligie laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka lagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hon, mausera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi ba ilun bungi. Agubrigu masagira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga adiga huma lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibir bai la fai ruaha uribati le ladigu bai ani aba lau la nignia bungi sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira gudini furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseri bidubai lun wabure me Kristu numa. Lige nona habalin hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie bai won, le hupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun gu hun. Mabui galinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago maruko su, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadage huriyo afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sun afinya tinye ha ondera gubanya tubie lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua houna hon me lun haliganu tila na ligilis Laodicea aliga humo me ginye garda to achuliru bo hon. aniga huma lun arkipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bay hun lau nuha buguanarg au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonicana, capitulu aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu, waburan yogara da tohun, huguya, tila naligili isto uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Christu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Christu. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi la duna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidun larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luagu ni aba uganu. Odi murei buri le uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri lagiribudun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, lenyura gubalungu lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungu wa kama bungiu. Marita gu humuti sa lagu aniaga nyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramu dagu. Ani lunti la gida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuya riwuriba ni lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habay lun heresibiru ni inayra ni lagu Kristu lun hasal baron. Lige lichungu balia bungiyo lida mboliye igon lun heye duniwa luma lun hafinye u lagu iyeni. lunghasie diruni wa sunka maha bany hafinya lulago inarni hinsinya regligia wulibani hom. Ainti wagia, waduha nyu hinsia tinyan lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutun lung huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da gdubalu, luma lau inarni le wagu bay hafinyere.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: لون تهیسی هما هون سراغ لاغ و داغ من لی حدیگ بی اب اگر دا خوما لی دا درانگی لی خون مگوا انی اگا تی باگین خون نیدو خنیو لون هره رون خون خا ماها تینیا حوادیگ مریدو لون هیچو گون گراسو خون خا مگورا سون بانیا لون هی درا گونینیا ها دیبلی بانیا لی دا حفینیا لونگی اگا گراسو خوما حبا سونگو بی اوالا نیابا افای رو تی بوری بانی لاغ بوری بانی اوچا رگو خوما حدیگون بوی تی خونی وگوا luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lu bungyu sun da, ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti, aninhale labu serbe i bungyu huma gen keisi afinya tian luago Jesu Christu. Meredera huma iluadig marisife isandu, michiga huma me beresen ilun dimure lelarinyo gubay bungyu hayum lu gen hidugan yu luegien Jesu Christu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwey, Dice kuma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Christu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu afuri da kuma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Christu. Binilo wabureme Jesu Christu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Christu apostolu, Non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalba ragile luma wabureme Jesu Christu le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima tima ti lida wafinye luago Jesu Christu. Recibi ba areini gudeme habu luma darangile luma ge wagu chi bungiu luma ge Jesu Christu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bay Macedonia Rei dei meme ba uburugo Efesu, lun bariego hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lun buri uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate buri le, barudego ti sigene le malati. Ani mideragun lumutinia grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lun bai barufu da hani hon hafinetinia hagia, lun hinsiego hama hongua, Lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongu wa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lun Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lausarago achouruni. Subudi wa muti luago buidu la lurudu jusu wa regali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luago mama la hon ha adigimbali le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lao bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiyo luma kate luago ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilago bai, hon sun ha gafara hadi banya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le werigu bai apurichiha. Sereme numuti wabureme Jesu Christu, le ichu gubai ubafu nun lun wadagi manu le. Luago la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseri bidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Christu, ani bidieti meha nun kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labini runi na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lidan bai Jesu Christu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya nusungu bai luago inari ni la. luago lun la la salbaro niña Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun ani au furumieti hadagi ligena gudeme dumbe lubungyu lugayara bay la rufudni Cristo sun lugura sun nuagu au le furumie bay hada gafigonti itara linya niabi lun aba badina la hempu luhon ha lumbanya hafinyo luago lun habihini ibagari magum chaditi lige ruo malubai uwairi guni luma inebesei lumbungyu le waruwei tebai lun sunda le moweda dibai sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangriguti itarala. Timoteo, niro, runu mutikumadi le bun lumpagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni. Kei meha larinya guni bungyu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati le deregi wati lumbungi le ginye inebe wati lida sun luwujeri bui tikata ile gunda ati ginye bungi le wasalbara gile lao le busembe lun hasalbanu sun gerigi lunginye hayabi lun hasubu diruni inarini abar ginye bungi abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungi ugiri le Jesu Kristu bai le edere gira gumba ilungu wa lun longwe lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigia aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati luma kei apostolo lun narufu daha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni au kei siaba afinyeti luago Kristu inarini narinya gubai meye hatina ligena buserumbai luha furi idun vugiri lida sun fulasu inyuranyu hahabu lau taruma anigi uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu mbungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba ina buguni. Mahati na lun tarufu da havuri lida hadamuri ya finyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie, lari gine ladegu Eva. Mama gine Adan leye du bai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida hasalbar bawurinya lau haguraha ahin itara meme hafinyerun luago Kristu arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun lun alidi hatibai la aba grigia lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun inebe habu hagieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na liligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara abame labriha labugnyo inyera waguni le gadambali mafia. Lunti widula ligabri, lunti gnie inebe la honha mafinye banya, loi ladimure honguriba luagu. Abame labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hamaha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lunginye harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay, megeti luagu lubuidun hagabri. Ligiye bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribiduti ligili sirugu, lunti tumarila aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lunsunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigi, aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le la diga bay bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lunti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluaguburi libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu, lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Lekasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubaragin lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidihanya darime na chilirin, Yusu bay ubafu le lichug bay bung yubun da meha le hichugun bali tabuti guligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumagineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu alun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua luma laule barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba alun aba uiri imutu, lubaregen lira, adimure haba alun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwabai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu gua sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lung kate iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate ile hon maden hon lamu ga hon luagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu hatima liduhanyu jegu wali lau lafinye. Uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari. Tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tau. Lung ginye aba argugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga. Ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya. O ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadaradun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure hakate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilereru mbungyu.
3: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwati kumaridu. Lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
3: Garicha tinadagi meiti lulibiji ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati. Ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida afigou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya. Lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi lida loufu dagun. lunti baturia niligabri buidu luidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lau lifigon, diseba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habaime. Ain arufu dahaba grigia kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene haa luagu buridimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi burigimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigia. Luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi. Lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wani kata wamagua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wanigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun. Lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu. Lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nyagu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu. Aba higiruni hafinye lagu Kristu. Bungi da hama aliti habagari guanarigu. Lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le. Barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungyo le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefenbe luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Busente na lun bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba lan uago laden houa bun darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia lela nuwa dirubai bungiyo. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungiyo rugunye wairigu. Sunti gabafu. Haruwa ite uruwaigu. Habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi. Le abagari dubai lida larugonga. Le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiyo. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu. Lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubow le. Anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisigene le lanna kate le giridigubai subudi le igiragudubalin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudile, binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non nahonia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirau le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudemehabu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi bun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichu gubay won. Mabusi garida ba, lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bay luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri lun wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufu du bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun katei le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gasu lerederu sun suina gubay labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madawiruntu lerenu bungi. ligie na wandu bali sun kate lagu hafule se ha anua dahalanya banyabungiu lungi habiki ni asal baruni luma weiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu inari ni kate ile
3: ahi hilado lubai luma wabagari dubagi en luma aha wa awanda sufuri luegi warue habagi en luma aha wa yeda gwalao leyeda kubagi en wao aha wa magufulirun ligie la gufulira meme Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidun buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyatagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, Le arufu dahabali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure buri malati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru. Aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaru ni harinya galuagu siguhali la lidani asaru ni lidage oweni. Haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon ruka libungi aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa titimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni. Anihe lunti furumi ya gwari gujusu. Gamalumu ahin aruma da gwaga da grigi ya lungwa aba abayweru lani na uweri guni. Lederege guati lungwa lungbungyu huligi ya lung aransenyo lung furumi ya gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nipune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi ya habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu. Tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati. Subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu. Lubara ge lira. Lunti buidu la hama sun grigia. Lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sun la. Lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru. Lungkanta nubala lunle inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenirun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu ngebungyu luma wabure me Jesu Kristu. Lelumba iliabi kei uruwe agusera gudanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigani kata ile. Apulichia baidimure, adiga baisunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gudabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare geme lira, halu haba ya arufu da hani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig habuse erun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sunwada, awanda baya sufuri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, Laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligie ani mama riguba nu lichige lichuguba iginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira ladina demasi hinsi nyetimati kate le lana ubo le lun nyunduha ti uburugun Tesalonika nyunduha kresente lobo wagun Galacia Nyindu titu lobo wagun dalumasia, luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. una hana tikiku uburugun efesu dame biabi banegome idoto nigiribon lubie karupu yagita turoa denu barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara adigali alejandro lena dagme be grabu saragu uribani nu la fayeru boy bungyu ke ligabri kate lela digubai gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai dan le furumi atina dimore hanuig nye gua ligibu nye lurudu ua teniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon lausun lira idera go lumuti na wabuleme aba lichugun ere inu itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni agamba gudanei hon sun grigi ya hama bain huriyu itara linya le sefuru nina nabure me loi oweni ani le sefuru badina loi sun uribani arei da lana me luba la ruwe ha sielu ruwa la uweiri guni lun lun sunwa da itara la mabu igatun purisika luma lun akila luma hon liduha nyu onesiforu Rei deja erasutu uburugu Korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houchaba biabien lubarege laribo gadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu gawabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha alija barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gnilani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lun gnye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won lumage lubarage la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudig da la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun na puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bun, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile lumage waguchi bungyu, luma lumage wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu da gu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu, mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti lado runi wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gueto hawagu lupaisanu.
3: Grigi ya kuretan, sunanda ye hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, Lige lubaiti badenha hon here, lun houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lun gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi, ain hon grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hon gama lumu laubri kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidinya la hon lugundu misinya habutinya magamba jitinya sinyagwa tinya hon guwa lung hadigu nile buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uara guabe. Aninya gabajon alidiga tiña luago lunti la derega da gula hauserun. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega da gulida hafinya luago Cristo, buin lau insiña buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya buniña ha weyanya, lunti ginya buidu la hauserun, keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo adun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uriña nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habine, areida hagia, gagamba di hagiame hon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lun buidu lan hachigi. Ruba haba hempu lu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregi dati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu ani sinyabay hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lun buidu la heseri bidun. Hon, mona bagun hamanyame, lun miveruhun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugwa ni wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungiute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lidage sun guribani, luma lun la ruma da gudeniwa legumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kei mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse yu hagia me lunha degun furumi ye guaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kata ibuiti, ladiga wagude melun. Salba lumuti walau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lun meme barufu dahani bulikate le lau aba deregdo. Lun halan afinye bany lagu bungiu, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate le buidubay. Buiti kate le, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare nguo, luma buri uribu loegen le lurdu Moisesi, sun kate lira manigunti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai. ani la sie diruñe la li figon guanarg. Dame nona hani ar temasi o tikikula bun, buset na biavi arihana Nicópolisi lugundu ñein banasgre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun lurdu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubay me le hemege irubay kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagieme dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luegi na purji ha luago Jesu Kristu. Na birhan yung garda to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bay insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha, ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kon buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sunha lani gubanya bungi luma bafinye luago waboneme Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bain lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbo ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinye buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luegi na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lumbo digun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigu halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de ni bulago duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon nanigi keisi iduhe lida Kristu. Nabirhanya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nukoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun. Lenoba furisu nukogu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabureme Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali Eboreu, capítulo Aba.
3: lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hong waguchagu. Sarago wayasu, luma lida sarago luyer. Hadagin profeta. Gwento, lidumburi lagumuhu danle. Adimure hali won, lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule, luligia bala, kalagati sunkati. Arufuda lumuti liru, buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu. Ligia dugbali sunkate, laulerero, le gabafu. Lari ge la chibuni wafigon, aba la yuru luege longere, lala buingiu, le sunti gabafu siel. Nyubuhali liru buingiu, luwerigu baila, hawai angeli. Recibila li kaisi alaga, aba, iri, inyugutima ati hawai. Maria guti bwingi ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, bugu chihadi.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chinungu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi ti dame hale, launa habali, ligira maubo wagu, ariye gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adu gati. Lu iter hama lani angeligu kama garabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira ariya gatietar.
4: Bungiu, magumu chetiti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi eti lebo iku bibung. Yere go ligie lebo iba bibung. Lige niki bubai. Au lebo bung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
3: Ariya gatiginye.
4: Buguya, abulimi, didalakume seha, adaga bumuti bobo, laubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chubasielu, lumobobo, ahi buguya, berayo walusundana, laweye tupublike idangu, babari chobuboi, keyaba idangu, lasansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madibu, magumu chuboi bibahagana.
3: Maria kutibuingi uniaba woyasu, luniaba angeli,
4: Nyuruma lege nomere, dari nichugu nye baga ni lamu ni mbubudi.
3: Sunga heli gu, sifiri gu ya servi duti nya lumbu ingi uhagi. Ouna huti nya lumbu, hidera gu niya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2
3: Lumbu ti luboiti, veteni runtima lumbu uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu ubei hada agi angelegu lida meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu bali aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo, uganu ligye won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubay won, lau amu nyegwenu luye ubafo kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi, le meme wagubwi wadimure ha, labu haguma diha angali. Lubare gelira, lariye hentida lerero.
5: Kata yang nusa ubir elu pasal nur balahau, kata yang nusa diri elu beber sebalahau, atau gumut ia kena buah hawai ahel. Gamalumu dagu kata gumut hilau hawai ribuni luma ina besi, rubu gumut ia lawu jisung kata.
3: Dan lubai ti le licu guni bungju sung kata ilabu ginyo lagu mati hagrigia, migi rutini kata lum le mama boilan labu gini. Lau sung lira, ariha wamuti logo mama gililan sung kata. Nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ariho wamuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawai angeli. Dugu lau wairigu ni luma inebese iluagu owe ni le lasufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wongu. Aha ti lu lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sunglirangu lida luwerigu. Ligia lu nti luboi buga, la sufu iru, lire buingiu, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lu ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le, ouna haboi kai ha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan liru Bwingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu Arinya gaini
5: Nadimu na papawagu hundi ibirigu Nere mpapawagu kweli mulina adamu ni
3: Arinya gati ginye
5: Nemeni kitupawagu bungi
3: Arinya gati ginye
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yuno
3: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo Itara liyengye, wugri la meha guiñe garao wuguti jesu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Uy, callar a la...

0: Saragua guiro lubuingio le gabafubai lu le sefuruni lida gen oveni le lumbe la sufuruni abalagabu ni buingio la diga dereke goinu linya la lungua lun lugunda buingio lausun liro la buingio Kristu chiluti dalu la rufuduni la gamba di lau lawanduni asufuruni damba iti uaragua li sun sui na gubai lau la sufurinu nyubu iti lu lebu na baila asalbaruni le magumu chati hon sun ha gagamba di banyalun Aba la nugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumate itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdat. Afinyati yaha guragi yaha banya miligi kai irahun yu uagili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
1: Hebreos capítulo 6
0: Waboro ogon wama lubai tilida wasubu diun tuagu lereru buingiu. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichugu no uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye wayasu, ha haucha hamali bai lubafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huya le ahu yubai luagu ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tiyanu afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai huwamu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungu lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Logayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awada hama isun asufuri ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
2: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, Abrahamu la ugurasu, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abrahamu. Luago lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafi yuru luago kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligi ya sunha nyumbu ibanya lumbuingi lun hasal baron kayarati harig dunguras wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata sielu. le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba anihe nyi ngueto afadri hawagu ligibu gebungiu kaisi aba fadri inyu tumatile libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimu lufadri ginye bungiu le inyu timabai dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwat gamalumu subudi watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rugule meha wagucha rulu muti lidi sifare iti lu lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lu nti haguburu hani lidi sifare iti hama gen grigia lida age sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburu halumuti lidi sifare iti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi anisiente la sigeneruni ni aba luagu weiri kutima la le abini ya baisige la le abini rubwe jawada fadri uha eresi birubali ka lidi sifare iti wugurin gowe ditin ahenti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vingu angeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha aguburu habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun ha maguro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru hadage fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises lung hamuga buidula awadig marikai fadirigu memeke ru wali hamuga lachila hagu amu fadiri mama libe Aaron libe Melkisedek lugundu dale la sansi ru fadiri hani sansi tiginye lurudu tari helere ru buingi logo lida gen la amu tribu Israel na lebe Kristu aba adiga wagu nile uwa gilibe ni aba hadage afadiri hati lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristu. Ani maria guti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani furan guti umati danle liyabui Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule aria gube gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le laria gube buingiu logo Jesu Kristu.
2: Aba fadiri bubuya, lusu wanda, itere emelu kisedeko.
0: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi, le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grigia lidage afigo. Lemengu wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingi ya meni gini le lung hesusu bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahenti logo hesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lung larien henti da lereru buingi
2: finyu bali buingi le agure mi ani masansi rego luboi lalitabu aba fadiri buya lusu wanda
0: ligi ya hesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumieti hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru ahinti Yesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda lugundu gabagari ti sunda lulayumago lubu ingyu awagu Yesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi haruma ligia uati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigoti inyuru aligia inyutuma luoi sunkata iselu mitaranti kai hibiri fadiri inyutumatinya hagasubwe hadagaragadun sagweju furumi logo hafigo ngwanaregu lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara gelira adaga lumuti hesusu adaga gaduni abana gwayas lusunda dale licha gubwe lungwa lulome logo hafigo grigi wugiri ha debli banya Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahitilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigi ni fadri me, le uwa bai mege itilogu lu suada.
1: Hebreos capítulo 8
0: Le sudi ntima abe lida ge sun le warinyo kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome relala na larungi habuingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to ladigbun wabule me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lu buingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anyego fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawo la, lugundu lubabai ladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinyagun buingiyo lun.
2: Adiga baitia, sun kate, kisi iyawo tona lufutu gumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairiguti la fadiriha Jesu Kristu, Sugula hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun ina gubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi eti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
2: La mia menare habule me bungio. La chile gobeyo, lunatudu iseri darada, amalida na buda, luma Israel. Mita abai kei darada le natudu bai ama habuchaku, le veyo le, nare tutupo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Le yeti ligi rupani ya hongua, ni ya lalie bu, abule me.
0: Niha darada le lumbo inadugni ama Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari nyagun abureme.
2: Nichu kubwe niluludu, litong hasajuna. Aba menaburuga nitita hanigi. Au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boi, lularufu tahoni wanuago. Maria mboi bugiri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi le abureme. Lugundu hasubudi ruba na sungu boi. Lumo vyele jiri timaa gidi boi. Daridumu le woyi timabwe, adagi. Ferudu na nukwe, guriba nile hadikwe. Marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligie buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi woyi ya ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingyo, leidagen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala, laruma da gudunia, lurudu ludagen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu rubai ubo wagun.
2: Mapusa rutibu adagaragudu ni ibewese, ruru kutibu aba ugu gunu. Mabuna atibu langu ni adagaragudu ni udawaribu. Nibuli lau adagara gudini lwaku fiko. Apa tindari yagu, niyubi hatina upo wagu, nunadugu ni bugunda mbungi yote.
3: itelekesi furu linia la luogo titabelenu.
0: Furu mie, la linia ga luogo mabuse erun la buingiu, magunda ligia lao adagara guduni, ni hao anima lugu ichukuti enlu, ni adagara guduni guda wagut. Logo figo, lao sun ligia la burikata ile uogo bai la linia ga buingiu, lidangia moisesi hongri gia lung hadugani. La linia ga kristu lari gie,
3: nyubi hatina lona dugani bugunda buingiu.
0: Mini lan lira, nyubu heli lan kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu inseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi yu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lunwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yu, saguwe yu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lonwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyun labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lanigu buingiu sunsui nagubwe lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Dale Larinago.
3: And here I got to let Lube and the Dignity Hama, Ladi Gepri, and Layu Ligi, Lina, Larinago, or whatever. Nature will be in the Ludo Tito Hanigi, Abahe, and the Bullet in the Lita Hassamina.
0: Larigi, Larinag.
3: Marita will be a dinner in Loko Hafikum, near Loko, but you will be able to do it.
0: Dan Lubaile Ferud in the Wali Figo, Lusunda, Memeke Ruali, Amu, Adakara Gudini Loko Figo. Ligia luboi ti nituhinu, la ulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu rumlidu mfulasule santu timaboi. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri ima wongu lumu mbuingiu, aba ima le anugibaliwa lidu ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboi inyu tumati tidan luba buingiu. Ligia lunti luboi, wayara fadun lubu ingiu, ta utaruma wanigi, luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, lumasandira gungu wa maa wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wa maa deregu dagulida wafinye, masansira gunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu anha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun laguse raguduni wabuingiu, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingiu. Dan le ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lun nyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Waini timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau li rubuingiu, mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
3: Aulelubu ila baincha biduni yegrigi, aulelubu ila fayere biduni yelagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
3: Naguse reviduba yanumutu niye.
0: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingwabai. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Weri ti meha hasufuri run lido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu ugubanyo. Igira guagda tunhungwa la ugundani lun lagidarun le huma boi huwe. Subudinyo humoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati. lesinya boy lagi darun hoy. Gwen toti, meferi dire huma ilubo iti hemeniki luagu buingyo. Lugun tu herese biru baba, onwebu, afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma, lulari igie mela, hawantu ni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara la muga herese biru ni, farama sele lumbe, lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo, logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
2: Mana hali, afa hibi lelube liyabi. Madale se hakubo isarani tam. Ahile nariki rabadu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahile feri dira, lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigirige haa, agiri budubanya hari gon. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige laule la dagara gadu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ge boy la meha la nugun enoku gunda la buingio lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingio wau ahin mafinye wa boy luago. Lugundu lun wa yarafa du lu buingio gasu wafinye ru luago ani hila ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingio logo la daga rubala aba onwe bungura lau su marihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba lafridun lagaire gien. Ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia. Lausun terecha la nyen. Ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiyampu. Ligia meme ginye. Ladiga ba isaku. Le lire uluma hakovu. Le libari. Ladiga resibi hamuti la. Furama se meme ligia. Luma ge buingyo. Adiga lumuti abrahamu sun lira. Ladiga agura bahala lebeluru lidon. Lubuidun uburu gule. Derebu gubai ebu. Uburu gule la digu bi buingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye laguburi sagon le, larwe beya lesinya bay labahdun hilagwati ansungri ge ha meresi birunga hamoi sunle frama selubai bungi hon gamalumo ari hamuti liya bindisege aniaba hasubu diruni abati harinya gun logo mama la hagaira ubule hayabu irigunya la ebeluha kisi terencha ya ubo grige harita gumanyaita arufu da hamuti logo halu hameme la aba agaire lu hagaire me Luhamuga flasula anle nyinge lubai hafri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri budu hari go nyehi aba buga agaira bui tumati habuse rubai agaira le sielu bai ligi e wo lubai ni buse gari la buingio lu habugi te bai la aba laranseru aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lire le isaku hilagu bai lu la dagara guduni lu Afinya meme ti luagu buingio. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lire ule abana guti. Lausun aniya gali labuga, buingio lungu luago, sarak mela la tuk wagun li dange Isaac. Subudiri gu liyali Abraham logu gabafula buingiu lun la sarak dunia hilanya li dange oweni. Ani itagaro yebe la tuk ni buingiu la u li chukun Isaac la rigu lu Abraham lubare gen yebe la faruni. La u la finye Isaac framase lubay abininuni lun hakowu luma Esau. La u la finye hakowu da mehale lowe la binilu mutika aba hadange lirahun yose aba latimure han luogu lueri gubuingiu ragunyu luogu ligiri lubadu la ulafinye hose lubarege boy lomi arinyaga ti luogu hafri tubala israeli na hiptugi arinyaga ligia lu hanugu ni labu hamagwa damele igiruni fulasu ligi la u hafinye lagubri gumoisesi tale lagri hobi aba haramu duni luogu iru hati ladga hari hi luogu buitu mere ulan manufu de tiyan loi luru dule lichu gubai uruwe laula finye moisesi dale wugri hali ma tilu lanugu nuwa kaisi tiro liro luruwe te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubare gen lagano buitu tita luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa laula sufri ru una buguni loi gen kristu le lumbo iliabu sigulau lagano lida sun lirisi ehipt lugundu logo afayeru ho le lumbe lichu ni bwingi ulun lichi gai larita gu la ulafinye Moises logo bwingi aba ligiru ni ehipt manufu de galuai liga nyurue redeti dereko da gulida larita gu kama hamuga ari angulinya lumbu ingi ule mari himbe la ulafinye Moises la de fedu le giri be lue yiru esefuruni aba lona ha aba hichagwe tubeneri haba israelina lau hito lu dame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafaru lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe ehiptu na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu veyu aba leiguadu loba lubarieru uburu guligi logu tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyu laduga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi kaba hamuga kate inariyak logu beidanu lun na buruha logu hedion baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli luma hawagu profetaku la hafinye ganyi inti ya buri fulasu aguma diha hagi ya buidu resibi hama ile frama selubai buingi uhon darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai nyeguti ya watu gemeti hanerimeti sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efeng aba here dun hamere banyi nyubu itinya luga bafu bayala uriburugu aba haganyi reguni ya hagani nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon anyehe gine hibiri Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Luka ya rabaila hagu yugu lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya ibu ganya hatugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawaguboi ligibuge buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boy laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won lun lida ruguba la aba wama habuidura sunsu ina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma guakaisi ibirigu mabule ida humoi lun hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani saragu hanya grigia Ruhanya ubaru hon angelegu lau hadugu ni kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adawirutia kaisi kubairi gu hamuga ginyi hadiru nyala hama. Harita go huma hawago ha asufuri banya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie huu sungube, lunti ginyi hagufuliru umari gu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginyi buingyu ha, agamari dutinya mamari edunga hama ha, agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule emeke irubai huu. Arinya gali.
4: Naume irubadi huu, migi rundubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu lao afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haa adunti habalu, haa puriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru, italinya la meha, Habagari ani aje ya humui afinye. Masansi raguti likaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, suanda. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun, wawani ere, laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigibala, buiti hon ha, afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu hata anima alugu lidon flasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agay. Asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi walan lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeriboi atakara gudini le labuse ruboi buingi wamagi. Ruwa malubaiti uweriguni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buitiboi. Luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile auboi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibuge buingyu logu haunigirunu. Haucha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabuidu buing hamuga ginye lira hun. Afuri eda huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumaragu watina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadiguni lugunda, weriguni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresibiruni, Dimure le abirha nalibu hun tida murusu nkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubu numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubu ingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
6: Nirubaya lida obare ubuiti.
5: Harinya galule gudeme bay.
6: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenugud.
5: hanugun ya ba gurige amuloile aba ani hagusara gadunya lauluriba aritaguni niduhin yuhin seteno agamba humay katele ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubay hon hahinsi habo banyalu ahi tihuguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu mama funage risi tia ha buriba bay hoseranu ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri kristu le inebe bay hun le umbay hedere gerago hungua ahi naru ni lubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
7: Hisi ala girigia bile di bu, ke bisi ango bungua.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubay aba lau, hanugu ni esung girigia, hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba girigia lau sun lurudu, igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bay.
8: Magaba rahaba.
5: Ariengu gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubay ti madugu girigi agabara hani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubay belurudu. Huguya luti hadimure ha. Agabari da hugeme kaisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loy lubafu figo. Ha magude mehabu banya hon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude mehabu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula laringu grigye logwa finye la, ahi madugu ni kata lu larufudu ni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laringa aba hidage lu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wababa ugwa, hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubay lu. Kage hula lira. Itara lien la susire du luma afinye ni. Ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
6: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinya gati nalui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
5: Afie tibu logo aba rigunye la bungio. Buiti badiga. Gama lumon afinye tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila lau kate ile la digbe. Itara lien lagufu liru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
7: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
5: Nyariye mwaguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti ile la digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu logu kate ile tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3
5: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagele arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu la busira. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gama lumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. itera tiya mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buiti ya lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu atilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaye haa, gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilo, bunagwa te ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
5: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gubai bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichigu bei bungiu, la duga tarenghe leleru bungiu.
7: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la volumuti ha unabugu banya.
5: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugunu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimureha maa vuriba hawagu hibirigu. Lea dimureha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura henye vuriba luagu li luru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga ni le lubai be luru du. Hicha gunya hungu wa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali luru du ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ru li duru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
6: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya wa haruga, aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa sainsu unyei, luu wabihi ilawo.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu dan, larige aba lagumushagun. Ariye garigutu hamuga.
6: Ahibuse bungiyo, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
5: Ahitihuguya hadimure halau pantu. Luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabui duti. Le lubai ti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katile, ugi erisi tenha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahuaha. Wago huge me luagu buri la misa lule lu beha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise li liabi wabureme. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua luha reida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubovagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
8: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruba ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lunti lafuna,
8: a sufri no sarago ou chavaguni logo murusundan. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lou chunu ma lou watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinha ni le avandati ou chavaguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ne lou chavagun hafinha, la dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun hun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani, lau lueiri hafinye luagu Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Agiati, Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abaihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani. Lagu flirua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafu sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni dame le lagiribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari de huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
8: Aha aguara lubungi keisi huguchi, bungi le ababay, labuli gaburi, Lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Kei burigolu o plata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyeno luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia ueri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lun tilbeiti hisi yangu huma hungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya ke hibu. Liabi haweri ke lufuliri hibu. Dan lelasa lu hibu abalabu ni.
8: ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei lariyo aguo hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu.
11: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Marazo Lugu.

0: gti lungwa lubungiu le agusere gdu pai lau isuruni barilu muti Kristo guanargu wa figon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lun figo lua bagari du abai bagari le lane na isuruni bulesi vati Kristo lu wareidagun itarahinha meha kei mudun ha feri dihani ahengueto nyubi hadun lun Kristo le onigiru balan keisi honi di mudun goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendetu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguaru lun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sun hon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti lunu giri nungi nyenye wila dimuri amribani marinya gali ginye me iyeni di sela loi uribani adiga lele buji bani alu halai terangilu awa me lafala bani ladiga gongi giri monti ya wabore me bubi hari chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bungi ha
0: kapagi ganyana ladiga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritagu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe, lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe, to ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia, ita lalini hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bei, adige meha luriba kate le hisien bei hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bei. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, weli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungwa, derege gua huguya mehungwa lung afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isi ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ni lau saragu figo. Resibigu wa humahungwa hubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe si le heresibiru vei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigu nua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahangana buwe loegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinga sufri raba hida gie. Lumama la loegie la faraha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinga ti asufri ramutu loegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Siluha lidan lula gumeseru, aguseruni, anihama ginya guanari gulani gubungi ula gumesera. Ahintibama gibelube la gumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adigi le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun, moseru huma kama hamuga, haburi yaha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, unabugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa, unabugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungua. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungua lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye, Asufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati, lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simão Fedro, Aba servidut no Jesus Cristo ao, Aba guia lá ni apóstolo. Na burra em gara da tohun, huia le afinha libe que guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragul Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabure me Jesus. Rula lubungi sun le me mege rubai von, Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Laubricatele la gufleri bungi sun le frama se lubi von. Leburi weina mubribe eni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafaran humali da li gabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi e habuni lavon gamadago. Ahenihin bei bricate lira hida le timati. Mama bei itara guarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Cristo. Ahintile uo bei kate buri lira lida. Itra linha ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Guli e la luago chibaba li la binadu li figo. Ligielo bei tiniduhenyo. Afa guhama luhendere bugduntima, lau achoruni luagubungiu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asiana gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragul Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lira, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladi na la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
4: Ariha dirayu. Le hisi ebe nye, le bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu be. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati. Dari laruga dun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ya meha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiria habei derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini añahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya falaruti en lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru ni bihaduga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusero guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi grigi ya lavung asalbara. si adi lumut miha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia dari lu lerederu baligime. Lu hemplu mehon girigia uribati ha lu banya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be lidike le luagu libiye ha gaburi girigia uribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lu larihni luma lagambu ni kate buri uribati leha digubi. Salba lumuti en lubiti bungi uha dereka ko banya hongu alun luei ou chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu ge asufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri ragida timaba yen bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me beresini luagu le lubaybay bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, me berese tinya launikata, marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya haduru ubafu cielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu alu hafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iyan agua yang hagia, feri di nyuhanya, laduga higir nung uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu, le meha alugu bay laganyin usen sulu laduga nin le buriba bay. Abati laden haba burigu, maninya gati tilung, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia, aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugu ngarabali. Si adima ya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setinya liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate ile, lunya larg duninya, uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigi lau larigien laha subu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichigu bay hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agar abah tu buir huswam prugulari ge tagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate ile meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate ile warinye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariagu ne luriba harita guhon. Aba me hariagu. Kasa megebe lau furama se luagu la girbu da yaba la Cristo. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansiruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Christu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura ba nyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu von. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungyu lida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigien la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichugu ibungyu lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburin ha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweri gunilun. Kueto luma sunwandan, Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma fikon huahuma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudun ala, wafikon. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahinti grigia le adigubali le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nye diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nye la aba luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. niduhe yunu mama tia iseri guma dile na buru haba yunu. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi yeti da. Uganu le agamba humali bai ligia binadu guma dile. Gama lumo gwento na buru hanya hun luago aba iseri guma di. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburu guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara liya kaisi grige le eibugube lida luburik. Ibidia ti lung halion boy la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingiu ifigong, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburhanya hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburhanya hun, agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi etida. Naburu habo in huu nibure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbu ingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mbu ubo. Ahinisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage bu ingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li nilogu lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danlan linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, lasusara dube itara lun larihinua furangu logu mama la wani gu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun, ani subuditi sunkata hun, naburu hanboi ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi enla hun, ani subudi humuti logo sinyala liyambui ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habanyo? Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bai, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili ugu chili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida ama luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburu hanya imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, anie sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha huu, lugundu arufutaha lumuti sifiri sandu sunkatei huu, ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufutaha lali bai huu. Itaralia lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili. Dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahin buingiu. Ani inari ni logo lirahin wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi agili Jesus Cristo hon. Niduhen nisi yatin nu. Lerahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi li la won kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale lagiri budu Cristo itra waba la kailigia. Lugundo warihu boi itra kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatri le Haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi tisun le afigo hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lun la la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo figo Marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi egili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagrin chaguni luwadi kumarimafi. Uwa tiniyaba le lirubu ingyo asigiru tilida afigo. Lugundu, Anihe ibagari le lichu kubai buingi ulu lida. Sinyati la sigiru lida figo lugundu lira yula buingi. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingi lumo kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidu bai. O misi habu la lu liduhe luwaigi Jesu Kristo mama lani gu buingi. Aniha uganu le hagambu bai luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lani gubai mafi aba lafaru ni lamule kage woige lafare lugundu uriba la meha le ladigu bai kai ani buiti le ladigu bai lamule niduhe yunu mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo sigahadi walida ge oweni lun lidun ibagari ani subudi wamuti lira lugundu insiyati ya waduhe yuloige Jesu Kristu wang le misi habuti Hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilu libiri. Gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba. Gafara hati lugayara la. Gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luwago. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wa maale le awwe lagundar. Luguma dimbu ingiyo, luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wa maa wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus ngon. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiyo, agana watinya lida bu ingiyo. Agana waligia bu ingiyo hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan Capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. uwa ti sifri sandu lidan. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lidan bu igriye liji. Agamba din logo lebi balan sifri liji. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafutimati sifri sandu le hidan bu sigulao lani mafia sifri le hadan bu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kata ile harufu dhahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingio, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungio, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufuta lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama mga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia laa, hinsi habubo ilu buingyo. Luwago ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. La usun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo lida nyatiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinyaga wamoi logo lula la salbaro nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye ruboi logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyaboye jee hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, Age lirahu nyu banya buingio. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile luboiboi, hinsi ye hama ginye lirahu nyu buingio uon. La digunu ale luboiboi buingio, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Hesusu la lirabu ibuingiu ligira ugunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligia nyumbu ibai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni wong. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. ani lida nye aba iru wa katri le. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida la nigi logu inaruni la. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubaibuingiu logu lirau. Le larinya gubaibuingiu, logo ruhali la ibagari magumu cha titimu. Ani, lida gien la liru liabu ibagari ligi. Le anihi mbo liru buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bo liru buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bo luago liru buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha titi. Hemeni kiti wa logu buingiu, lugundu subudi wa muti logu aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logu agamba lani buingiu wafuri edu, subudi wa muti ginye logu launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logu ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lunti lafuri edu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lu ngrigi ya ligia. Ani hifigo ulani na oveni. Malati lu lafuri ya dunu wa lu buingiu logu figo uligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logu ngrigi ya lale anigibali buingiu kaisi lugu chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lu. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila liru buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ndo uon. Luwa subuti rini buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lun bay wama bay la sun ata. Binilo buingi uguchili luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangu wagu chibungi uon lungwa bagari du. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lung insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai buon ligia meme le wamabai lumage furumi etida. Mini la isi yani lungwa bagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yu. Luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida. Anyaha ni sarago ege hati ya ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ati liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwe heferi diruni le nyugu bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrigi humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigu bai. Ani hii sarawu kate ilu nti nariyangu ni huu. Gama lumu mabuse ruti na abiru hugu nani huu. agora bati na nidi arihu, lun na yan huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun, togin yela no dirubu buingyo, itarala.
3: Turuali garada apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi, naburuhunyu garada tobu, numada gayu, le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gulu buingyo, lubuidu la lidi sun kate ibun. Lungi ye magadi ye ba, itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboe hadagin waduhenyu, loigin Jesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara gwagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouseru, lida servidu ni le badugubai, hon waduhenyu loigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda gwatinya ligibu gen, adamuri ni le jaba ilogo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, lugundu businti abuti lansumada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule ladugibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, baugu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia, luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Aduga wamoyi le buidu bai. Le aduga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le aduga ti uribati ibidi ngili buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni lale warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiriharugu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlun ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi larufu dubai bungiu lu Juan, capítulo aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ileburi lumba ila susere du madise, subu digadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, la ulouna hanilani angeli lumu lu larufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu, flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au Juan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani lelo bai liabi lumagien hamagi sed zifirigu haligibu ge banya lala na laruhi luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bai le frumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungita le meme lugu chibai ruwalao weirigu ni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibini gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sung katei. Tinia la ino bungi le sung tika pafa. Le mima bai luma ge lubaige lahuma sarunda. mi malikin e cuento anile nube liami.
7: Au Juan, hidu luegi Jesucristo, kafarat na huma lida la rue habungi. Sufri hadina uara huma luago Cristo. Recibi hadina guinea gurasu lumagi. Redit na derua luago buhu legirbi patmos, luegi na puricheni leneno bungiu, le la choru rube Jesucristo. Luago abaveyu dimasu, aba nerede nun labugi, lubafu si frisando. Aba na.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Vido.

0: le lesero pe li don li copo na li gaña. Aba me la sufriru, la watu luma sufru li gibuge mutum, luma hagibuge ahiligu hasambi bai. La wari ruba, lugumule ni watule asufriru rudu balia, lu sultan. Uwa pe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awudura guba ya lu mostu, luma tuliawa, ni honha kawako bali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulani ya kuwapa umalali nyubi tisielu geno.
2: Abori habile. Fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liye lupai. Hemera ubalita agen hawati umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Linya sifi isanga.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluha buru aba lafri du aba angeli tida geli templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tinu lenye be ligi bogu duweri lania galo
3: dabu baluba gule adiga chiliga da anu aluba hani adiga funali nadi
1: aba lasugura gu tinu lenye be lagu duweri la luba gle muargu gi Aba lalubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gile hamanatu. Aba ya lafri duaba ya angeli lida gile latare. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latare ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba lania gulo.
4: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwar gubon ladiga funa.
1: Aba lasukura gudu no angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agai dina le lani na ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi agai dina ligia chelu numo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
5: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Abanarihi abaya onwe busaini sielu. Weirigi datianigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weiriti ani buiti sunle adiga balibwe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudwe. Uwara uwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe wa mungi. Kabasa madimu reha buiti buwaba. Bukuye le bie le usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehau doragugu, ladiga harihua liwamu kuidu la sunle badudubi.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le templu bungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuridun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, templu rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ke kate ga bagri ti hagia. Aba lichu guaba kop lauti golu lu kada aba hada ke sed angeli go hagia. Buin lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bain sed angeli go hagia.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
4: Heiba atuli sed kopule laubo ilanari meligani bungi ubo wago.
1: Abali di frumi ati angeli, abalatulu nilikopu ubo wago. Abalasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Abalatulu nihabia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturuni hiru wa angeli likopu luagumburi duna numa licença duna, aba la sali de guhitana, aba na gambulania guangeli le gabafu bay, luago duna,
7: uara guati bu lau bagusera guhita, buinki o sandut, buguia le mima bay, numa que lubara que frumia tita, ani mima buguia guento, la diga hagia, viugo da hamuti hata profeta bo, ama gumutu ne ha sandu bay, guento ati, curago da di buhitan hom, eres birunye le hadina bay.
1: Agamba nagia la niya wago loige latari.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isu runi luma richagwe.
1: Aba latru ni hagadri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu we. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu anhe lilikopu luangu lala mungu. Aba lerete nuluweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanyanya la duga hagari. Gamalumu ni itara masansi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorugu hamai bungyu le sielu bay luangu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi anhe lilikopu luangu onwe buduna yofretes. Aba la mabaydu lunyay la uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo lenye gilubay labo uchawe. Aba tnari yi hafridu uruwa sifri guribate liyumu lugunye dragon, liyumu lugunye monster, numa liyumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagiya kay uwa. Sifri gu hagiya mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu on dragonya sun uruwe gu haubo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le suntika bafu.
2: Goni ni humatia, daduga sonyo bay niyabi keiliabi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong laso rusu lo ilarihon libusi gay.
1: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giri bay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugon. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
9: Adeguwaan.
1: Aba yilaba la piri haniga. Are you ni lumu wayuhuru? Aba lahi gichu muwa lau aba haraba kanali here tisiki lau sun haraba kanali le dagali bay lumu genyei mama girike ligibo mupo. Aba lafani neku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abay chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau may sed kopu abalani guno.
3: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoru wanituma. Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
1: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolo nu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
10: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu weye liye mbogo.
1: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lao uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu na ya luagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
3: Kawagu taweiri dabanigi. Nasubu diregidali mini tawuri tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabagari timeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude rubalida ge fusu le mebeha bai lubara ge lidi lido unlagumu hon lome. Haganoba nyobuwa guha uo bai hiri buriwa nyotida liburu tolani na gibagari, luma ge ladugu ubo. tavoiri du bahani gidame harihi ni monstru le meha gabagerbe ani uwali. Gama lumon aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufananda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu pe nyun tamuri tubuya. Sedi meme chiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruwehi. Aba hadage laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruwe habalwagu murusuru gudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hadage sedi. Ani lidi nya lido la gincha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le barihu bei, disi uruwe guha magume serungi nye banya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubei habafu luma haruwe na luma monstru. Hagenda guba luma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe. Ani hagani rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye guanghe li ligia nu.
3: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido hanigi lunha dugni le labuse rube. La huwara dulunhe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungiu. Vuri to parihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkata ile, aba narihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariniga.
4: Abiri hababi lonia to wili. Gueto habi e harumafia. Haramu de guade de sun. Awuya risifri guguribata. Habi budunuru hieti. Ani iere habuti. La dega sun la necha nigu. Bacharu nia lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe tegu ubo utuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinagabu lariego abai umalali nyubiti sieluge.
2: Furika mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamamu lalida tifigo luma lida atabai chunua. Latika kibe kwa litifigo dariru lachunu lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu uriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu fai humu doble loileta digubi. Ruha maba umi lehere timati, biya uwe ya fitum, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humo, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladiga alia gata tida atanigi.
10: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumali, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tumalida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
9: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafubei. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, huluwaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima aluguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
11: Uwaru furuda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, sungirisini, luma wende ile bumbu nyahapoi. Feri di bali lu sundan
1: hanya halugur habani buri kata ile ani risi heli da ubur gule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinya gu
11: fugi abu ubur gule irit itara linya meha ke aba uri to utadora gutolin finut tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
1: sumbri tarine ugune pasajero madulugu hama sungha na dagi meibanya banana ha aba herede rundise dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
11: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
1: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguwara ha
12: fukiamu babilongi lebe weiwe Risi nyai besun ha dapune bayi wapol. Barana lau lirisi ani lidara dumusu ora guri mokua. Gunta huma lau le susir dubai duba bilongi bugui esir huma hongui apostol ama profeta ama sun lani bubungiu la dek aduga libungiu irichi hum lau lasi diruni.
1: Aba tilinyu no aba angeli gabafuti aba dubule itara bayi kaya aba amuli gulei aba laguruni barana ho aba laniego.
0: Itara luba la radio de gudniwa Babiloni uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babia raha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ugowo dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lariye katele abanagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
13: Alleluia. Lani wamungi de salvarni. Weri ni lumbafu. Ladiga abusere kudati lani wani lumai suruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali na po lau kadalukuri. Hagu ya kudalali hapara wagung lani kutuamu.
1: Abaya haguara ha.
14: Aleluya!
13: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wa tenlo bungiyo, le nyubo iluagu lala. Aba harinyagu.
12: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilagabu, lariye guwaba umala li yarafa, luige lala bungiyo.
15: Rukuma uweyi kundilu bungiyo, Sungguh gue jale eser di depan, ani ini berlakon, wenyanya ini berdiri.
1: Agama itu na, kama kamu gahmala li saragu gerigi, kama lamu li saragu tu nuluma wayuhuru hereti, aguara.
12: Alleluia, gumese luabu deme puingi le sunti pekaba faruai, gunta guama, gui guama lau gundani, ruwe pieme wedi gumi lu, latika cili halidani lamari itu mugu. Aranse uladai, tauta daura gun lino to finutu, haruma ani miritu guya, minita lino finutu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
1: Abad lania guanghe lino?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru akobanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lania guno?
8: Dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligib gyanghele ligia, aba lariye gunu.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubani luganu te Jesusu, lun la bungyu bahu duragu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kubai sifri hong profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Letia wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha, lagumadi. Lau gie iricha, lagendago. amiri heti luagu kama lige meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu. Afri yetu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha ni kutau. Apame laguma duruni. Lau badu. Lani naguma dihanile. Lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai. Lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri ile. Tuwagu lida. Luma luwagu liyadi.
11: Haruwa ite sun uruwa igu. Habure eme sun. Abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara. Lida veju. Le agura gubai. Lau ere hon sun dunuru ha. Aha mahabaya sielu. Larinyaga.
7: Higo ugu, ondara kwa kuma alu ome wala dina ragdu buingi. Hau kuma anuga hagari uru ego, kumati matinya ama mudunya ganya tinya. Hagari du gabayu hau sun haa awari habali. Hagari du sun hawuya yuku girigia, dantu haa idamu ni kai haa mama idamu ni. Dantu nyiguri ginya kai waina muhu.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe ite gubou, hau hanigu ondara kwanya lu, agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia. E ye dalaya meha profeta ligia. Ha. Igire guagi dabai hong walu. Laburu du lili monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efein, to afuri hebon liumulu kukien le warihu bai luagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagri.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Apocalipsis.

0: Rugubanya hunguariwa, amahayebanya, haguruba, lidon lagunu le subui, la watu gemeti, lumosufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
1: Abatiliabi, abahada ge sed angeligu, halome sed kopu, bui hau sed, hagum hun ige, abalania gunu.
2: Higab narufudaro adari bu, tolani mutum werio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lenik neluaku apa wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu di leheru salainu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti buburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itera liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani iyu ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yon lagu buri bena. Uruwa yon bena loige ubo ila nyinge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa yon lagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino iru wa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bari ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usunlu ya ridubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abargu perla la degua. Leti burilemeri uburu guligia, lauti golu harungo ngoti kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo, lesunti gabafu luma Jesu Kristu, templu benye. Memege iruti uburu guligia, lairungo nga, luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu, luweni gubungiyo, ruti larungo nga lo. Jesu Kristu ti, lilampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, Hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geyera gwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida libru to lani na ibagari to luma bon mudun hagie rigubo nye belu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu. Le ishi kubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia la mida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia. Nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Le ti lubana serimi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame ahudurogun lani gulu. Agagi budaguba luma bungu. Nyei begi eliri hereberu. Ualime ari ebunye. haga no tiene me mega iru maya ligue meri lampu ni ligue meri ven la diga la rungo nga daga tupa wabune me bungi hao aba me haru eha sunda lari gie aba lari e con angeli ligue no
2: inari niti di muri brile ani gayara ti la fin eruni volduago ani wabure me bungi memele ichi gumbe di muri hon profeta gu ona halla di nalun narufu dunile lumbo e la susere du hon lani gumadise
4: ariha huma anatema disa polese watile dugu bai kasu la ulugano te bungio le buru yu beti da libru to
1: au huwa agamba numuti ariha neiburi kate ile ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragu nubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lari ya gunu
2: madiga paile lupui bungio au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha dugu banya gasu la ule burimu yu beti da libru to Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya katigia no.
2: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la duga jarafa li da lumla gufriru. Igira banya ha vuriba banyalung ha sigiru adago vuribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
4: Aha, madisa liniabi. Ani barulu muti afairu waho le nubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Ulesi watia ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lida ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere di banya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habu banya lu eyera gune herederu babougudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
6: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ariya gala.
6: Higabu.
1: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ke duna le ichi bu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwanyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, la gawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, la buru hoa tida liburu to luagu. Le gi agidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buru yobay tida liburu to, la gidaru baygine, lufana lidage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusandu ti, le buri wagu bay, la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragudu ban liburi kate ile, aninya gati,
4: Aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
7: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafat luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchago lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai saliteli, salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotorose lumage dan ligia lumo lagri yahon wasal baragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungu wa lau dagaina yon lan lau lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
9: Jose la guga wagun Davidi. Manufu de Gabalu Beresti Virunu Maria Kesi Bumani. Adugairahu le Lubu Itagara Duni. Numo ni Asifi Risandu Liabi. Tagaru de Baba Irahu. Aba me Bichu ni Niri Jesusu. Itara Luba Liri la Duga la Salva Rubanya la Lumutu ni Lida de Hafigo.
8: La Susa de Dubai Sun Katele. Lulagumfuli Dumure Le Larinha Gube Wabure me Bungi Lumu Luge Profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu ito toga nindiri. Aba metagaruti aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halig daha hariaga.
7: Hagei saharu e te huri ulea agura houbei? Ariha o maru luaru guma, lege eubu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogu lun.
8: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri houa Kristo. Aba harinha golun.
1: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida que o buru gueri gutimati lida amuale. La usum binheira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le luba e lo nigiruninha no mutuniha israelina.
8: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramo da guarga. Aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinha ga hon.
10: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu agine ahudura gualu.
8: Lari gea hagambuni aturihe te waruguma lereru urue aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labauche weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugiri ha waruguma aba hagunda ragu saragu. Danti lehe beluru munadon aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lungu Jose lida luenedi, aba larinya gulungu.
9: Saraba, waruba irahe leta usu luguchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
8: Aba ati lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu ariye buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le laringu bai bungyu liumu luguge profeta.
9: Sagana mutimiru Egipto gini.
8: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha agano bai belen luma sun fulasu geyegu lo, segu danle haringu bai chuto lagriya honu wa irahe ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
9: Agabu waki, lagura ha aba umala li rama, la uowe bu igayi. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi irahe. Mabuse runtulu tamali hon, ladiga hilagu wa hamana.
8: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarni irahu le.
8: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahu tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi, lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba laringu lida la puriti ha.
11: Asakri ha huma, nadiga yarafa li larui ha buingi.
8: Huang le, ligia le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
9: Agangu wati lumala li aba kirigia aguara halida flasu mageira wati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karagu ma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana wa gueru. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri bei horda. Danle larihi bei huang lagu saragu haya la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu iti alu habadi serun. Aba larinya guhon.
11: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui, au sere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigi huma hida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingu ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lacho hun titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwoti abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu li luhaburu la ruma da gudu bai tirigu aba me la nua da hani lida ge sagadi ma bai hel aba me la rei duni tirigu gudalei me sagadi le ma bai heli lidan watu gemeti le menyi kuchadi bai
8: dan le liabi bai hesusu galilea gya aba la tiluru luago duna le giri bai horda le nyen lu bai huang lu labadi seiruni mahati ya bai huang labadi seiruni aba la riengu hesusu
11: au lungu bai babadi seirunenu Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
8: Aba larinya gu hesusu lungu.
12: Itara luba gwento. Ladiga lungu ti wadiga nile lubai bai bungi.
8: Aba labadi seira gduni huang hesusu. Lari gya labadi seiru hesusu. Aba lafuri duduna rugugin. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larihi ni hesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala le sielo gya.
0: Ani halere le hinsi ebo inu. Le awe ome gula nugunda.
3: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
13: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gita bai dubu le feime.
8: Aba louna bu Jesusu.
12: Tarinhare leneno bungiu, mamaru bai tau feinha bagre de grigia, a bagre tu baginha lau siun tumure le larinha gu bai bungiu.
8: Aba tilanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulun.
13: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bai yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nivu. Hanegu batipu haha burubu. Lung machuge rabu la bugudi luagu dugu.
8: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
12: Arinya gatugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
8: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
13: Nichi gubai sun lebu ahabu ahudura huanu.
8: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
12: Dise ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
8: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu luagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagumfuliru le laburiha bai meha Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
9: La keira sablon luma neptali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaha mama banya kurini. Kui ha meha lida bi lukuriga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bi lamunyonga. Lani na ovene. Arugonga guda valihau.
8: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
12: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada gya Simon, le giri bai Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bai, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
12: Falahumana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me gurigi anun lunani kume.
8: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadahu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus de Sun Galilea, arufu de reina tida buri haligilisi huri, tolida boncada fulaso, aba la puritiani ugano buiti luago ti larue habungio, arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni o luago Jesus lida sun siria, aba hanigania sun ha asufri rebanha lo amu yagoina regressandi, e gairugo, hagawago ben lagubri sifiri, hagon e hadibanha, Hama ha derege danya ugubu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a falaru ti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubu agogia judia luma loegia obo lenyenge lubu labocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
12: Ulese watinha ha subu dirubalinha, luago mege humani lide habungio. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungio cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. Ladiga lichiko babungio kuras hon. Ulese watinha ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watinha ha la mapanya ani magra buhagia loha dugani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi luha dugani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yohon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik marido banya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirahi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba houni luago hadugni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon larui ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamon arinha gagia son luyeri yeni huago. Luigia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba ume bufaye ti sielo. Itara linha mehaginha heiba houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
8: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
12: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gia un hula. O alime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba me hadigira gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gu le luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihi ni buiti leha digu bay, aba megini hadimuri ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabia gidere, niyabia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine lilurudu Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku timeberese ni luagu furume warga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimabu lida gine. Arvu da haligi hon gurige lun hadugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yaga ta sielu li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itara ginye la rufu da ha, wairi bai la nugunu wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahi la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso. Hawei ya rufu da hatinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon larue ha bungi yuselo. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushego lu mafar ha huma. La diga furume warig lan le afara hati. La siya dariwa bala. kama lumo narihare hon luago furme warga la lagain de te luma gurigi lile di lagusere guduba leane gu te lumo gurigi lile di video watao luago nye o malum mafio gati itare lia lubaite ahem bananga bidebe se luago lani bungi latare baunyeng ababarite gu ne luago nihi la kate lida furme warga gurigi buba igira bai le lumo bidebe hani nye ligi bunge latare Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahen abunsera aba gurigi la nugu ni buligi bugin lurutu, beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay lederegeru ni bulun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupo di bulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agam bandun luago arinya wagu alilame ha. Maga bara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi gwar gulan le awama diruto aba wuri. Aga bara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene. Saga bai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buago bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afrigo gudupa di bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidage umege guni le buago bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Arinya wagua ti mehe ginye luago furume warga la le igiru tu lumari Lung ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari Ahi mama lubai la dika tagamure don ligi buogun Aba tagano luma amu uguri Adika gda lumutu furumi yate uguri aga barahane Leginye agamari ditu uguri igire warga la diginye ginye aga barahane Agam bat nginye luago Ariya wagu walame ahon hagucha go lun hagun fliron lau lel hariya go bai lau afinyo ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luago mon lumuti la hafinyo ni ka wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gu tabai waruwe te bungi yu le weiri go bai. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafia runga ni ka wago. La duga furunya gwarigu amu kate hariya gu lue lira luma ginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maili. Baru humi luago bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilu, michi ka huma igine hanaga luago le afure dehate huma. Agamba dungi ya luago warinya wagu wa lame ha. Hinsi ya labu madobu, liyere gudame baga nipu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba li rahan yi huma hugu chin bungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba ti. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faya ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufri tin ha gubra bali lisensi no gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti haruftu bai laulir. Ibi ni ha ibi di habuban ya lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwar gwa huma lubai ti kaisi uwar gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
3: San Mateo capítulo 6.
8: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
12: Gonigi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru harihun. Ahin hadiga itara, nishu bay haguchi bungyo le sielu bay afayeru wahi hon. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humay lunsum ubao keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagiya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humay labu gen libidinwa. Haguchi bungi le arihubalin le hadiga bay labu gen libidinwa, liishi kwa ba hafayiru waha. Taginye le hafuridun lubungi yu. Minta na huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi banyi hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeja dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la ha digu ni lira I biha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu mwime hu benari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go banyi huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bay lidan limani liishigu ba hafayiru waha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habu banyan lun bungiyo. Harita guatinya ti lwagu lagambu banyan la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubayti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuridu lun bungiyo subudi lali kala habusin rubay. Itara luba lubaiti hafuridu. Wawuchi bungi lesi elubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa sielu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lun wabur halidu wawucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le aduga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginya haguchi bungi le sielu bai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginya ferudu na lani huguchi bungi yu hifigon.
8: Aba larinya gu Jesusu.
12: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua, mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaye ruwaha. Mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chun hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chun hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyen. Ladiga le nyin lumuti hirisi nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bayi ugubo. Ahi lubayi ti buidi lubayi bago harugu waga bayi ginye lao sumbugubo. Kama lumu ahi sandi lubayi bago lida bayi luburi ga sumbugubo. Ahi lubayi ti luburi ga lubayi lampu le bida bayi ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba gayara ti leselwe dohon bian yubudirugo. Ladiga linsi doba aba hadagi lun liyere gudame le aba lun. Uwara guabe luma aba hadagi lishika meme beresi ni luagu le aba. Sinyati leseri yudunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu daugu to lumbo hadoruno. Mafuna ke begi timati bagari sigo lau egini. Ke begi ugu bu sigo tak dawo. Ariha huma hontu nur ha ha mabanya garaba lirugo. Mabu na guhanya, maluba ha, Marei don hamai aluba hani lida alagai, lauson lira, roti haguchi, lesieluwe egini hong. Mafuna gege begiti matan, segu hau donuro. Kage hida genga yarabe, lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina modon fuluri. Lauson mawadi marila, Madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lau sun luwende gu. Mewende ti meha la dagra gu keifulure. Ainti dogwa gu da lubali bungi yu hidru itara leu. Uguinye bay lahucha. Haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara gua un logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga. Kabasna weiga o kabasna wata. O kabasna wadagra. Gurigi halani gu bo le. Luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yo sielu le subudi hebuba li kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Latika barulu mutigine haruga li dihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7.
8: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige ubu aguginye.
12: Michika huma haduro amu. Michiku walamu guginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbongiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hago. O kawago haniega lo hibiri, sagane lirara ife ile baguru gubai, aniha lo aba durusu lida bagu. Biangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lida behagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida behagu hibiri. Mishika humi kate isagaru tihongongli, migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba kwanyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadarirun. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angele ishikuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lishigun aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahilubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishika hugu chi bungi ule selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liludu do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura ubei. Ladiga bena luma uma le anugu bei girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani sarago hanya belurutinya lida gin. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lida wi bagari le magumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Goni gi huma hawai profeta gu jeetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahin muna da gin itra hanya kei anima li gu ganyitinya. Hugu ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu le hadugu bai. Maluba houtu bai bai lida gin hiyu. Ni igu titi ange guribi yu. Son lubaiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu. Nabureme lu hebelu rubalan li donwa ruwe hani le sielubai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi ule sielu baye belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni. Saragu banya rinya gutienu. Wabureme. Apurichi hoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tia lida biri. Adiga wagia saragu milagru lida biri. Aba meti narinya guhong. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwia le adagu bayi uuriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya kei aba uguri gufuwa nandati, le adigu bai luba ligibo gudubu. abali abi wahuya, abali nyuru duna, fugu wagarabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu ladiga luagu la dubu tabunua. Ahintile agamutina, gamalumu madungulu muti lenu baybe, aba wuguri bidio kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibu kusagon, abali abi wahuya, inyuru duna, fugu wagarabali tuagu muna tuguya, malanari metaburuha.
8: Dan lasu rube la dimreha Jesuso, ma luweiri hani grigye laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, ma makai arufudaha tielu lurudu Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
8: Dale la rai rube Jesuso luege wubu, saragu hanya grigye afalaruti. Aba liabi aba wugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesuso. Aba larinya gulun.
13: Nabure me. Abu busin. Gayarati barei dagwagadinina.
8: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
12: Busentina. Arei dagwaba.
8: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
12: Maringa baitia nikaun. Nyudur gubarufu dagwabungwa lu fadri. Rubei me idebe sele wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigi ya luagu warei da guadi bula.
8: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
14: Nabure me anihi nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
8: Aba larinya gu Jesusu lun.
12: Neibuga agara niha lun.
8: Aba lona bugumada.
14: Nabure me, madinda tnalu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me lareida gunubuwe. Narinya gubali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ganyan na gumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyubuiti. Dale narinya gulu nubuwe lula digi furme gwege katei adiga lumutsi.
8: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
12: Ninari hau luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamu, isaku luma hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melagiri hahari le lueri hagari gu.
8: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
12: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
8: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lo abiruwa. Aba lagururu loago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dubai, aba hanigu saragu grigi ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru le mehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
9: Barulu huti wa sandi, ki dale bagari.
8: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
1: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bidi.
8: Aba launa buni Jesusu, larinya gulu.
12: Daritin agasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule uguri garao walguti, madarit na nihalia balana bala shagudei nichuga.
8: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
1: Nabure me, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
8: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
12: Falaba na gwento, igira banya hilagwa ya lon habu ni niya hegeburi.
8: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba li heret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulu.
15: Wupure me, sefubawa wadibira gua.
8: Aba lona guni larinya gahon.
12: Kasa wagu hanugu deta, logu watafinya hugi ele.
8: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
15: Kata isawu girile, agamba lubalin garaba li luma barana?
8: Dale la chilirubai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafuridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
16: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilibane sufiru ni.
8: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
17: Aha, basagara. Ikira balu beluru hadum biru ga.
15: Aha, bure me fule sai bawa.
8: Aba ti larinha go Jesus ho.
12: Hey bati hadum.
8: Aba hafri du sifri go uriba ti hagia hada ge uguri hagia. Aba hebelu ru hada buiru. Aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu. Ha onigiru bale buiru. Aba hei bagu, dale hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
3: San Mateo capítulo 9.
8: Aba ti ladi nu Jesusu tida ugune ituguya, aba lahin yuragun lo bafurugu duna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
12: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
8: Yenye nuti hada agyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
8: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
12: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karewu waguti lun ferudna na figo.
8: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
12: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
8: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwagu lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yunia lida nubara lanina agubra hani weyo ligia, dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
12: Falabana.
8: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate ile. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
10: E dali essa alegre bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigontinha?
8: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
12: Amagadi e banha, me megi ruti e surusia. Asandi banha, agia megi rubanha surusia. Furende humei kala la nichi gubai le wagu bai larinha go bungi yu tida lereron. Pusent ne lugu deme habu huma, mama lun hadagara gudun anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tia lon hasansi roni hilikabri hauseron.
8: abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu go aba harinya gulu Jesusu
13: asa wagi ya hama fariseu go ayunara wabai sarago ahanya bani disipulu go mayuna rutinya
8: aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga
12: tayara tifunagi ya hiru nyo hama misur hova telido aba maria dalea ni hala adari ya hama nyi la chilo ruba weyo.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Mama figo. Nani hane hun luago anihi la aba weiriguti sigu tau luba bungi ya. Ugu ya. Uwa gili gufuran da humani le la niya gubi bungi yu tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gare uwarigutil lu nariye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yenge, aba lebel ruti da uhaligili si hurio. Yenye aba ugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogo hama arufu da hetele luru do Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
2: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba teigo do lidan aba fusu lidan luweire emera guni. Lumidi ubeila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayera ti lubeila dugu bui ti lidan luweiru emera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugo. Aba hagumestero aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu gui. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halerinya guhon lumarinya guhamani katen yenla. La sustere dubai sun lira do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
3: Aniha, ni buen lena duwa dirubai. Le seri bi dun nu, le hisi ya bi nu, le au bi na gunda, li nya mungi. Ni chigu bi nani sifi ni luwa. Aba me larufu da hong necha ni ku, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magei nda gube, maguwara du, maren chubwe umada. Gudeme ya bubwe hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gun.
4: Aniha funasa aladiga wagu bay Dawidi.
1: Dale hagambu bali farise ugu kate le, aba harinya gun.
5: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gun hon.
0: Kurumi waru garuwe hanile afani raguti luha gendu guhama kwa. Lagu ni chibuba. Aha ya gini ya fani raguwa lila na aba uburugo o aba lai duhinyu no laduga uribu si aba ihadura no. Itara linya giniati ahi la sagara mafia lila di ligia kuwa nari ka fani ragubai anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinga kutu luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahi itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hanigo luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguragu la furumi. Ita rarugin lu gayara la la nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, Chagagu wagudati. Kuguya, alinya gotun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinya gubay gurigi. Ahi to lunha dumre ha uribati luagu sifiri sando siyabi ferudna wala figo uligia. Furumia guari gaginya le harinya guti furumia guari kati uribati nuagu au le uguri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumare ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala ni lida ubo le ni lida le aba. ahi buidi lubai idibo buidi ubai gin yali ahi ma buidi lubai idibo ma buidi ubai gin yali luagu li idibo la subdiru wakala luwu yerubai hanasa hewe hugi yali siya tedumina kati buiti uri batunga kati le bui baitida anigi ligi yali niya gubai iyumau giri yali buidi ubai kati buiti yali niya gubai ladiga tida yala la nigi u buidu ni Grigele Uriba Bay, Kati Uriba Telayago by La Duga Tida in La Nigi Uribani. Nani Hane Hon, Lago Damela La Children on Luayo Aguseroni, Son Grigi Gafabian Lago Son Timuri Mala Tele Hariago Bay. La Duga Logo Bale Bariago by Bagusera Gudua, Ligia Barufu de Ahin Gadunu Bupay Lumo Maduno Ban.
1: Aba Hariango Hada Gafariseo Guhama Rufu de Hotel Lurdo Moises Lu Jesuso.
6: Maestro. Busenti wa warihi badigaba saini ya rufu dei luago luma gila bungi ubiabi.
1: Aba lariangu Jesusu hon.
0: Garigi ya uribatia ani magunfliruti ya amuri hatia saini. Gama lumu michi gubayamu saini hon luaidiga lea susar dube lumu profeta honase. Latiga kailerederu honase uru wa weyu uru wa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederu awle uguri garawarguti lida anumuwa haa uru wa weyu uru wa ari bu. Hami haga nubanya nini ve. Ha sarobalida luweire guseruni dame lagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gunhaduni uladuga sansi kwati hagabri niniwena dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarobagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseruni dame le hagusera guduni wagurike halani na danle. Aba metichi gunhaduru. La duga nyubito lida gye lidisi age ubou, lontagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulaso mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida unoba tonyengi elubai nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita howa ro, aranse roa. Aba tilidin, aba liabi hau sedu sifiri guuribati nisi gulao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada aba li si gulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurigi ya uribati ya halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
3: Anuha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu dunhawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi warigu lea diga ti lugunda nugu chi le sielu bay. Lige namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubay, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyagun.
0: Nyenye aba abu naguti illa. Aba lafri do abu nagu. Lida afru hayna lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba hegini. Libri aba labru han labadu nagu dugu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasura keti malagle lubai aba lomu. Aba labri han libri ilo labadu na guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwara lomu aba lafarumi. Nyenye lida gen abu hati lida umuwa buiti aluba huwa tibuido anehi lida gen ichi kuti saain luagu kala aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Kasa wago badimune ha, hon grigye lau hempulu?
1: Aba larinya gu hon.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon, masubdira gudu lumuti. Legamati, lichigu balawun lun darime lagi bedun luma ahin le mamati ibini murusun le luma bai lagi daruba loi lige nadime habai hon lau hempulu laduka ari hamani le nadugu bai abahere daru kama marihiti agamba hamai le naniya gu bai abahere daru uga gufaranda hama kama hamuga magambuti awagu lomu flira le mehalari gu bai profeta Isaías dale larinya gu bai uguya agambuba kama lumo uba ikufuranda hama harihuba kama lumo ibidye bai hon kala lila bai le harihubai laduga dere ruhani ge gurigi ha daruha lilau hagambu ane daruha ligiye hagu ai hamuga mitanati arihat ya hamuga lau hagu agamba hagi hamuga lau harigi ufana dati ya hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni hon ai ti hugi le nani gubai uleisi watu laduga arihat lau hagu agamba huguya lau harigi yugu ninaru hau Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufli tiya lumo bungio abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lidon uma abaliabi mafia Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ile le abu rabai lido ndubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malag le la madura tehada. Dati le la chilu no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeragu. Ile le abu rabai lido hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumun, Wiri te mati hafudun luago kate le lani na ibagari le Aba le yedu ni irisi ni Sun le aba lafaru ni uganu tita ge hanigi Migiru titi lun laluba hon hata gerigi hagi Kamalumo ilo le abriho bai lido mua buiti Itara linya kai gerigi ha agambu bali ugan Aba kufona da hamani Aba hichigon aba aluba hon ni buiti Anyahin itara hanya kai le ichigo bai saagu luago aba Hibiri kele ichigo bai uruwa wen, hibiri kele ichigo bai daran.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke aba ugure le abu na gubai ilo ubuiti li shari rugu. Da le anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na gwa turigo, aba lidi. Da le lawenu mudubai turigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gu lun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumu anruko. Lia jen san la sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Igre gubai hume lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi meitinya lo hahu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da la bochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bila wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu lariyaga Jesusu sun kate le hon gridia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi liumulu ge profeta.
3: Na tindari haba lau hempulu kum, na fura guagu dubai kate le buri meha aramu ta guaba ikum, luma gien la digi upo.
1: Aba launa hania Jesusu gridia habion, aba le beluru munadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
6: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garawur guti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige uboboi. Ila uboiti agia grigi halila na larui habungi. Idru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Alubahani lige lagumu chubai ubobo. Halubaha banya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru waturu gulu lagudun. Itra lubagi la susre don dame lagumu chubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wa hanyi. Aba melakuri hahari. Hame tedugba lile lubaybe bungiyo. Aba mehami ridun keweyo lida la ruwe haa wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe haa nile lani na siyelo kei irisi nile ramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Leloiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun leluma be. Aba laganya ni fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun leluma be, aba laganya hani pero la ligie. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu sun hawiri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya larun beye. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya ligulu hafaniru ni habuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba tilaliga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
7: Aha, uaburem.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati liluludu Moises lugu furanda lani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale ani lida gele larei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiliri lagairo. Aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
8: Haliasa lafurendere ugirile sunlichu waule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
9: Diraga sarafu angeile, maria lugu shubon, libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi, yaginye hagana wa lamule nuhama litu nuwagana wa, haliyage tila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligi ya lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hamalu wago.
2: San Mateo, Kapitulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe Galilea, luago Jesusu. Aba larinya gu honha luma baya.
10: Hua le abadisa hebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agu milaguru.
1: Lem he susere libai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya ga alimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madiguti Herodesi gasi lao. Businyati yebeti Herodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehe larinya gotun lou finyu, luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba titarinya gotugu shutun, lu tamure hani labu lugu huang le abadise habai, lu lichigu tun lida aba asiyad.
7: Aba tamure hani luma itar.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate le, gama lumo kai arinya galali la lofio agamba hamya mistro hokia aba larinya golu lichi guni watu aba larinya golu ladirirun walabu lugu huang furisirugo aba hanuga ni lida aba asiedo aba lichi guni watu irahi tuguya aba tichi guni tutugusho aba ti hayabi lani guhuang aba hanuga ni lugubu aba habununi Larigen aba hodi awistere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gotida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti aguia indei na lelube, aba haria gulani Jesus o discípulo gulu.
4: Dar galitia, aniwote grigi a ganou telida flasule, ona baia grigi ha, nid hamam galido bulirahi flasu yarafa ganha, eigi ni no heigi.
1: Aba larei gu Jesus o hom,
0: midi banha, ruhuma eigi ni hom.
1: Aba haria gulu,
6: sem grigi não fei o amaya. Ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Barum monunya hon.
1: Aba larinha gu hon gridia lo hanyuro lo agu hidro. Aba lanega no sangue fei ama bia ma udiro hagia lo haburgo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungu to agu. Aba te laguba chagunu fei. Aba lichigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia haute kimule. Larinha. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranayo. Aba launa hanyi Jesus lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la ona hanyi grigia agoyo. Lasuru launa hanyi, aba lamude iru labu gu aluagu uugu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye in Jesus labu gu. Sun anugurata ugune lamida duna. Aba lafara halugudi barana tuago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga. Eibuga ine ligibu wago duna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wago duna. Aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
4: Ufio!
1: Aba ladimre ha Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
0: Gagura sumai! Aule, manute de uma oi.
1: A balerinha go Pedro lo.
11: Abureme. A himbuguia lo bai. Ei buga da banaguinha ligibu go duna chilila nyibu bai.
1: A balerinha go Jesus lo.
0: Igabuti.
1: A balarai ro Pedro ti da de ogune. A balagume sero ei buga lenye hin lo bai. Jesus ligibu go duna. Dale la sandi ro bali lere garabali a balanuf de dago. A balagume sero abuluche. Aba laguara gu larinaga.
11: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinaga lu.
0: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumba e bafinha.
1: Danhadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahudrogu ligibu ge Jesusu. Aba harinaga.
6: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin uroguni duna. Aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chaguaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni ya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei daguatia.
2: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseu go hama saduceu go aria he Jesusu do habre go duni tida o sadara. Aba harinha go lun larufu dun aba seni le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinha go hon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido peida la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peida ugunha la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugui ele. Subudi te luago ligabri da hon, ani bidia ti hon luago chuluha lilan li dani a salbaroni. Gurigia uribatia, muaratia ha, Amuri hatinya sayin di lunga fiyanu lagu awla anugu baya salbaru ni hongu igi. Gamalumu, marufu du baya amu sayin hong loyi li sayin ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin ragu baya disipulu gu luma Jesusu lo bafuru gu duna. Bulei hamuti hanigu fin. Aba tilarinya gu Jesusu hong.
0: Goni gu kwa humati hongu loyi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu gu rinya gu hama gua.
4: Ladete manugo mafen larinya gu baitara.
1: Aba la subdiru ni Jesusu haritago. Aba larinya gu hong.
0: Kau wago hatihere da luago ua ta fin huma. Logo ua tiginya hafinya. Uaga li gufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fin to nafani ha bon hata sengu milu uguninya. Luma atrinya la faninya tau igra gutu. Bule guando funasa toi sedu fin to nafani ha bon hata gadaru milu uguninya. Luma atrinya la faninya tau igra gutu. E dalinha que me fez o boi logo mamba lá tua o fei na dumre ha, da lenda nia que o boi hon, lun ha unigro gom hongo loi halebi ni fariseu go hamasado seu go.
1: Aba gom faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fei larinha ga hon, lue lá harufu da fariseu go hamasado seu go laweri diha. Dan le hachilere boi Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani disipulo go, larinha ga hon,
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwar guti.
1: Aba harinya gu.
6: Anyahe ngarinya gutinya luagu Juan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya ga luagu Elias ba. Anyahe ginya yarinya gutinya luagu Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon.
0: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
12: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus ulu.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebu. La subu dirag dunugu chibungi le sielu baibu. Narinya harebun luago fedru la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara ga dun ya ubogo, la fara ga duba sielo.
1: Aba tilarinya gu Jesus uhon lani disipulo gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus uarinya ga hon lani disipulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufurira ga duba ilan ugurinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu, hafadiru ni gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba la luago luru wa weyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya go lun tousun lanigi.
12: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducate le bu.
1: Aba lagarara go Jesusu. Aba larinya go lu Pedro.
0: Dice ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bukei bungi, basami narukei uguru.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru ni na, bule ile kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladiga le abu seruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagiri le magumu chaditi. Ahele ahabe le feri de ronil bagare yago bogo noegi di bihu bay i bagare le magumu ja di tisielo kagi ho la lunguri ye la ganyer ni son le lani no bole le feri de me lubara sielo uati ni kata lani no bole auti kayara la la ganyi ha guri ye li bagare nagir buduba au le uguri garo wargati war ha manani angelu niabi mala weir guni le meme lani nugusi aba meti na fairo ni guri ye segon le hadugo bay Nyinaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo weto Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha Au le uguri garo warigutu
13: San Mateo, capítulo 17
1: Sisi weyu larigia Aba lanigu ni Jesusu Pedro Jacobo luma Juan le lamule Jacobo Aba lidi hau luagwa aba ubu inyot Hagia riginya nunyei Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu keweyo. aba taharudu la degra gu kei larugonga. Sodini, aba harihini Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segeha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu fedru lu Jesusu.
11: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay fedru adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobrogonia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari uligia.
14: Aniha nire lehisi benu. Le aube ome bulanu bunda. Adude humile lubay we.
1: Da hagambu bali disipulugu. Aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba laringu hon.
15: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaydi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
15: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba ti hariyagu disipulu gulu Jesusu.
6: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
15: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habusyan obe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la lemeha badi seha bay, ligia la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehi habay dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larinya gu lumo.
9: Mabure me, gude me la nisadu bu, gome dihati, weiri ti la sufriru, ani inda heigoti waturu gu, ani inda dunar gu. Baru nu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
1: Aba lon nabu Jesusu larinya ga.
15: Ligi ama finya ti, gurigi a wuri batinya. Atri bay sa dalu nerede roho ma luba ga yara la hafinya ro nuagu. Ida mes a lagu mucha mafinya ni lehinda bay. Baru hu mai irahu ligi a nyaho.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri wuri bati ligi a. Aba la saga ro ne lida ge irahu ligi a. Luma ge ore ligi a, aba larei da gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
4: Kasa wau siyan wabani sifiri uri bati ligia sagar.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Harinya gu balu wubu le, gidaba ya gen, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligia. Uwabay ni kata hasyaron ahin ibiha hubay afiya ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuriye duni luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habay uware lobo wa gugaliliha, aba lariyagu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare waguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu Kafarnaumu hamalani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
8: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
4: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimreha. Larinya galun.
15: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
4: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungiyo. Mon lumuti nafayeha tisensyo na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugon, aba mebadigi ni furumi yeti udhuru le eigitibon.
0: badari ruba aba sensu lu yum lugu dru ligia buidir gu bay lu bafa yen ha wa wa baru bay aba me bafa yeruni.
13: San Mateo, capítulo 18.
16: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesus, aba hal gu duni harien gu lu.
6: Kata isan weiri gu timabe lida laru e habungi.
16: Aba lanugu Jesus aba irahe, aba lichugu ni hamida agua. Hamagua, aba larinha gun.
0: Inari hau, luagangan la miya bilun hitara don keirangi, me belba don lidon laru in habungi, itara linha lubaiti, le nyura uti lanangu lungua, nyubu iligia lo itara baila, kei aba irahu, ligia weiri ti mabu ilida aru in hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabanya lida hafia nuago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lun bo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumon fugiabu uguri le lebu nabai. Ligia ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la, hane angele gu ligibu nugu chin le sielo bai soma da. La dega salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri gara uwarguti. Ida liyan harihin lu, ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri, te feridi raba hada gien. Ma ligri banya hibiri luago wubu, aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feridiru ni aba hata angie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada kwa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lu son lale aninya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yau bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye ha muti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi inye hamidango.
16: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
11: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu way yasu.
16: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu weyasu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wen disi weyasu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubu bai lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Aba larinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle lumabe lula fayru nila duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu genguruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura su banu ba, na fayru bi sunle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lunguruwe, aba ferudu nalani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atrifiyadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumeseru achokre. Aba la nyingu lun, faye bi leba duwe rubalina. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun laringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, Nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gu dari la fayeru ni la duenha. Dan le harin hibali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago, aba houdin, aba habahu dego ni lu uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha la duga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ban lul boba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gu dumuri lu ha sufri rego duni musu ligia, dari la fayeru ni sun la duenha.
16: Aba lasuru Jesus oriengue na.
0: Itra lubagin la duga nugu ti bungi le selbu en hon ahin ua ferud na lani kada aba rida gye libri ti dange lani.
13: San Mateo, capítulo 19.
16: Lari gye lariengu ni Jesus sun kate le. Aba li di Galilea gye lu lobo wagun judia le luege obo le nyenge lubo labou te veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo haburu gu duni ti do sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
2: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guaru gu kate.
16: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
0: Mali hagindu san ti dan lereru bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan lela dugu balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga uri. Arinha gatiginha, ligue ligro bem lube o guri luguchin, toma luguchin no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke aba regurige. Mama anha lube iti biama, aba reganha. Ligue mon lube la fani ragoni o guri le la dona awag do bei bongio.
16: Aba ti haliga duni, arinha galun.
2: Kati wagu larenga li luru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri ilunti giru.
16: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabarahani. Legia agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabarahani.
16: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
12: Ahin itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
16: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanha lixica bongi u bafo. Amunha guendari guti lebo na magamari do hama uguniha. Anhahen itara gu banha no luma ge hagara hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri, reide tinha magamari do galo hedere geregon hon gua sun suina gu bai lun reserve do lu bongi. Lega bafo bai lu magamari do lan. Magamari dala.
16: Aba hanuguni wa iranhu yin lu Jesusu lu lichigu ni lu habu hawago. Luma lu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Igre huma lu hayabi iranhu yinu. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhu yin. Agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
16: Aba lichigu ni lu habu hawago iranhu yin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
11: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
16: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti, aba ruginha buiti, bungiu. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
16: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
11: Kate iburi.
16: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
16: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
11: Gunfli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupai.
16: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gu bai. Alura bai sun le buma bai. Aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi aba me bafalaru nina.
16: Da lagambu bali ugri ligia kate le. Mahati. Ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao. Lagu hene gulan lule belu nwa barisi ti lido nwa ruwe hanile sielu bai. aringa gaya nomuti hun luago mene guti mala la sigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa sigla u lebeluron aba risiti lidon aruwe hani lesia lubai
16: da hagambu bali disipulu kukata ile aba tawairi duhani gisarago aba haligu dagun hamago haringa
4: kati tiga yara bila salbaro
16: aba laria guni Jesuso aba laria gu hon
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa Ahin bungio gayara lomoti son kate yaduga.
16: Aba tilarinha go Pedro lun.
11: Wabureme, waguya, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
16: Aba larinha go Jesus hon.
0: Ninaru hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri la son kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Kugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lungu hagusara guduni ya dusu kubailani Israel turibu. Sunti haa igra nyaba ya haba, oha mulenu, oha tunu, oha guburigu, oha sanigu, oha mua nuweginye. Heresi biruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furungati nyaba ya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumia.
13: San Mateo, capítulo 20.
16: Abalarinha go Jesuso.
0: Italinha arui hani lelani na cielo, que abalabure meixari le afritu be binafigua alu hanadag mentinha lo taluba honu le nadur. Abaladugan darado hama nadag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadag me lecharurugo. Lariguinha, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafinha. Abaya ladarinu. Amo wuguri mafisi tinya magi durugo. Abalania go hon, hei bagi na dag me nishari rugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri doa midi rugo, furi ligi ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parka rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yotetinya nyen. Abalania go hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba harinya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania go hon, hei bagi na dag me ni chari rugo, aba me na fairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba lania go labure me chari lon habuti na dag me tinya. Waba hon na dag me tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banya na dag me keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye ti luago aba weyu. Lari ginya, dali la chiru rupai hadani haa tatiru banyo furumiye, aba harita kon luagu gibeti mabi ilan hibihi, aba ginya hibihi ni kara aba hafaje ti luagu rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinha go lun aba hada gien. Nomada, mama na dungi ni muruso marisha unhun. Mafu na gier luago faye ti luago weyo hadiga darado numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayeru nyano ha tatiru banyagu mohon ni kei na fayeru nu ladiga itaralia la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odig imuga ton ladiga nuboidu. Itaralia lubaiti. Sarago hanya ha go mohon ni banyagu eto hagia bafurumi yetin. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia agua rutia gama lumu mibetia anua dirutia.
16: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinha gu hon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garu wargati haun habuti ku hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinyo li luru do Moisese halun banya hasiya do runina lun nonwe. Aba mehe derego runina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua gama lumu nasa rubalidange owe ni luago luru waweyo.
16: Aba titiabi haguchu hokobo lo huang Ha lisanigo zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigo. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buse rumbai.
16: Aba tarinya gulu.
9: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loike bon mere, aba loike bubon na yag talidan baru iha.
16: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Kayara ti sa hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
16: Aba harinya gu.
6: Gayara wabai.
16: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni. Lunti hawanduni igari gule lube na wanduni. Uwa rohugia menuma lida na sufriru. Ahinti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishuguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
16: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti lesevri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesevri duni wa, niyabia lunesevri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
16: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye nubiyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinya ga.
17: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
16: Aba hadeni hagrigia hon luhamanisho. Ligia tima haguara gu.
17: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
16: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
16: Aba harinya gu lun.
7: Wapureme, buseti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese ibawa.
16: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ore ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
13: San Mateo, capítulo 21.
16: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumara ti hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumun lagu yugu dubanya la.
16: La sustere dubay lira lu lagun filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
3: Ariya ga fuma lun kuburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, wariyo lanaga wagu aba murigi, wariyo luagu aba lirada burigi, animalu anahanti ilan.
16: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
17: Uweri guni.
18: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure me bungi.
17: Uweri guni.
18: Uweri guni.
16: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
8: Kati sa grigia le.
16: Aba harinyagu grigia.
8: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
16: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
19: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
16: Aba hayabi fio marihi tiyan hama danima te lumo Yesusu nyen tempulurugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habuti ki fadirugo hama rufudhe tele lurudu Moises milagurubu ile ladigubay, luma dan le hagambu bali haguara ha iranga nyen tempulurugo.
20: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
16: Aba haganyi dun. Aba harihi gulu Yesusu.
5: Agamba bumutsa le harihi gubay ha?
16: Aba larihi gu Yesusu hon.
19: Aha, agamba no muto. Malinha humag ni santi da lereno bungi lenye lubei larinha wagua lub.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: dubli kia furume wargle eguat ti nuagu la nyora de guba leti wagti leigua de nigani la gumucha wagu de bay ligia ba asusere de hong grige ha mahabanya no
1: dale hagambu bali habuti gu fadri gu hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bay hesuso aba hasubu druni luagu hawagu la la dimre aba ti habuse ru ye behari gu deni gama lumo madigu hamuti la digu hanufu de hawe grige La diga afinha hama griga luago profeta lá.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesero Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba larinha gu hon.
0: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu muso, aba larinya gu hon, arinya ka kuma hon wa misuro houtien luago waranse lila eigini. Afara gu dananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya amisuro houtien gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu daninya lumusu niya uruwe, aba housaru niya uriba. Aba hafara guniye hilagu bay. Aba ti lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li son kate lumari. Aniya misra hou tiya hagura maduna matinya lon ha misra hou niwa. Heba lubay ti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya son ha uma banya hadunragua. Aba hou di musu uma darugua. Aba hondaru niya son ha uma banya hadunragua. Bui tinha, hama uriba tinha. Aba tabu incho muna hau gurigia. Aba ti le belu no uruwei ariha ya misra hou tinha. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larinha gulu, numada. Ida linyagi abe belu no bei nyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larinha gu uruwei hon hae teni lubanya ludabula. Guragua humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha. Akuni hamelari.
3: Aba larinha gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinha agu arutinha lunhe belurun lidon laruin ha bungiu. Gama lumon, mi betinha anua dirutinha.
1: Aba hou di fariseugo. Aba houare du arihe kabala gayara la hadiga. Lu harinha ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadariru liduru. Aba ti houna ha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Arinha galu Jesusu.
4: Maestro, subude o muti logo inaru ni la barinha be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei. La diga nika ta la lueri gu grigi abu. Rubu ilu baiti barita gu on. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Arinha gulinha Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinha gu hon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso le aube la faye hoa le senso na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba lali gudunia.
0: Kayyawa le laube senso le lumaire le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulu.
4: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi yo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinha gulu Jesusu.
5: Maestro, harinha gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, Weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larigen lun harua dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: bulei watan la diga le bidien tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu mariei, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagi li sanle la niangu bai bungi uwanari gu hon, la rinya hare, au lubungi te bai Abrahamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, itera linya lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, Maria guti hamuga bungi luago habungi te la, la diga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi lowle la rufu da habai. Dale hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragun, yenyeng aba hadage le rufu da hati leduru du Moisesi, abu seruti lochaguni Jesusu, aba larinya gulun,
6: Maestro, kasa goma di weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Hinsi ela babure mele bu bungiu te bon tau somba ne, tau sombu wane, loma lau sombi samina. Aniha goma di le weri gutumaba yu, furumi te ginha lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri gu ni le nege le, itara linha. Hinsi hama bibiri gu bon ke binsi gu bungua. Bia goma di le, Lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu be libugiri Kristu le lanua diru be bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinha gu lun.
6: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ida linyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
1: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi aliga dagwe.
2: San Mateo, Capítulo 23
1: Abati larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiyan aruhu ta hatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luha furan wagaduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinha gu bain hon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay, ladiga harinha gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madag tiyani kata lo hitera guniya gurigia luagu buri anugu ni lani na luru du le hichi gubay hawago. Hadag ni son kata lo harihi ni gurigia. Hinsa ti hon lo hichi gun tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lo hadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egi ni luma halag le hala weri gu tiyan tida haligilisi. Pusenti ya luon habustura gong gurigi ya hon lau sarago yi nebe seyi umada. Luongi ya lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin hugu ya, migra huma lu laniya wagunu wa hon maistirugu. Ladiga sun hugu ya aban habu, ane abar ginye ginye ha maistirun au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi li da ligabri ha guwaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugu ya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugu yi habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligi ya weri guti mabai hidan. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furiye gu le migine gu ti lugungi. Ligi ya weri ti maba ilubai hasufri no luwegin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu muti umua, afa ya hahumai barana alu hagurige lun hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, abahadigu ni agurigi hagi ya lunga dina ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugabu hugu ya dunde na tinha marinha tinha. Arinha gato luago lela gurigi e ichi guti de mure. Ahin afino toago templo, mala na lira. Ani ahin la afino luago tigolo na templo, ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibide o golinha hao, marinha, kagi a uere guti mabai. Golo o di templo todugu bom, lun sagrou bai la golo. Arinha gato guinha luago ahin la ichi gurigi de mure lu la firon luago lataro, mala na lira. Gamalumo ahin la afino lago kate le adagara gudua bai luago lataro, ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o walinha hao, marinhi, kagi weir guti mabai, kate lei luago bai lataro o di lataro le adugo bai kate ligia lun sagrou bai la. Le afino bai luago lataro, mamara ganyo luago lataro la finron, la finron ya ginyo luago sun le ligi bago bai lataro. Le ginyo afino bai toago templo, mamara ganyo ginyo toago templo la finra. La finron ya ginyo luago bungyo le agano bai tida. Legin afino be luago cielo, la finurinha guinha luago lala bungi, luma luago bungi le nyuru be luago halo ligia. Pugia bugu hugi arufu da tinha liluru do Moisés hama fari sogo, biango atigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma comini, lu hichu gun aba farenti lu bungi. Anime bene sen atun lau arufu da ni le weiri gutema beli da liluru do bungi. Keiburi, richago, gudeme habu, luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonde hatinya marihi tiya hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Hugi abugu huguya arufu ta hatinya liluru don Moises hama fari seogo, biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gun gurigya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uero luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hiya lau buri iveru ni luma igaduo. Fariseu go marinhi tinha. Haruma go da humei uero luma sia do loragiru go gen furumie, aba meguinha la ruma do bogo de gen lebete. Fugiabu go hugui arufu da tinha li liru do Moisés hama fariseu go, piango atigibu. Itrahinha kei umua ho lea fainde houti lau harute bogo de gen lebete. Uende te larinhi, ahin loragiru go gen buen linha lau rabo hilanha luma son luuyari iviei. Itrahinha, bogo de gen ribite, ma lupuidu hari hino hakibu gen gurigia, Ahi muna dege hibiti, buinhinha lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu hugi ya arufu ta hatinya li luru don Moisesi hama farisogo, biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago hadiga wagunya dun la ha afara gubalinya profeta gu hagiye. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugiye le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habal lubai profeta gu, hama ha chubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latare. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote, teredera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
2: San Mateo Capítulo 25.
1: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya, baruti ya habu din lau gasi bogu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, abaladabu dagunga hago sungu bai. abaharumugo. Kebre luago a midi aria bo, legalagambuni wagu araguni, anite adari, furihu maeresi birei. Abahasaron sun urinya niburi gin hagia, abahagume seru aranse hei halampu. Abahania guhamaranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi won, laduga lenya guchawalampu. Abahania guharanse banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Hei bagu bay lenyelu bay lalura hoa again ha homamu gahongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya again ha gasi, lige liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lido marie, abaladorunu abena. Larigien, lige hashilu no hibri uriya niburi ngiye hagia, abaharinya gon, wabure me, daraba ibena waba, abalarinya gon hon, ninarun hao ibidye tunno.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyo homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruweha ni le lani na siya lukei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, abalaguwa ruhon lumusu ni, abalishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bian milu lun aba, kebri milu lun aba. Lafari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudin lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyi ru ligibuagun. Abalarinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwaragwati buguye. Kei uwaragwa bubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwaranoma. Larigin abaliyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Abalarinya gun lun ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibogun. Abalarinya gun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfliti bubay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwaranoma. Lige liabi le resi birubay milu fiadru, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay, aba nidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luago aluba hana lenyin lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyin lubay mashaga hana ni kata. Lige lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwey, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bay, li chugu ba laun lun, aba me ligira gon lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwey. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri gara uargati ubo wagun. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gu nawa. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusera gu dunia sun gurigie. Aba me haundara gu gurigie halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari uagua kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon haluwege banya nowene. Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruweha ni le aranse lalube huba lumege le dugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigini no, dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuganya hanubai keichi ludiguti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ni nuagu, runtu dargu no. dale na sandiru bai yudutu arihana dale na daru bai yudutu arihana aba meti harinya go richago ti hagiyano wapure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kaishiludu gote aba wichi ngo mona bu o madora kuga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodi wariha bu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadubi lu aba hada gena muleno kala luna bumbai no ginye hadugai naniga meti hon ha luege bayan no bona dise human noi ugie le lumbe ha sufre no lun sonda e bali don wato ga meti le menye go chati bai le aran seru bai luba mafi haulani go lduga dale na lama subai mi chuto egini no dale na magra go no bai mi chuto dona no e bugati na kechi ludu go ti mi chugo to mona no megeti na dago mi chugo to no sangiti na dawa au midetun arihana aba me hariya go uribati hagiyano wabure me ida bugagiya wariha bulau ilaumo o magrabu kechi ludu gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go wamanibu naniaga me hon ni naru hau lago furumi wari gila kate ile madugun hube hon gurigia kala luna bubei madugun humuti giyano aba meti haudi ha mafio gati luha sufri runye lun sundan Ameti rishago bany legibu gebungio, aba me houdi sielu lun hagundaru nyen lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye wairi gutia aba larihi gu hon
7: afigo hadin lau medere gu aba hugri madunu ti lulonwe
1: aba harihi gu lon
8: kamye gele wama buge lubarihi lau lira
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
8: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
1: Aba haworedu, lo lagaye hon lufula so aba wuguri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenche yen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
9: Baruga guti darandi mulisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga wati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
10: Bugunya saharu e tabai horiu.
1: Aba larinha go Jesusulun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
10: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalga dunia pelato larinha gahon.
10: Kahabusa erube nigra gade hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Kristo.
1: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yarinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga aba uwene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugurye wairi gu te hado gridie lu hamuri halu lafri tu barawasi lu lafaru Jesus aba ya ladimu re hagumadi mati hon su gridie hagia aba lariye bu hon
10: kahata ge bian be hakusar bulu nigira gudu hu
1: aba hariye go
12: barawasi barawasi barawasi
1: aba lariye go pilato hon
10: kabati na diga lau Jesus leu be lariye go Cristo
1: Aba honda busungu bai aba harinya go
12: Dago bai lagu guru
13: Aha Dago bai Dago bai lagu
12: Dago bai
1: Aba lariya go pilato hon
10: Kati uri patla digi bai
1: Aba ti ma haguara go harinya ga
12: Dago bai lagu guru
13: Aha Dago bola lagu guru
1: Dale larihi bali pilato Luago sian lan la dugu ni kata luedi ya chagago Aba lamure haduna Aba lachibu ni luhobu Agibu ge gridia Ariye vena
10: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle Hugu ya lu harihi lau
1: Aba harinya gusu gridia
14: Wagi hama warahi Wanegu bafrumi ya rugwari guduru Wa wugu luago longwe
1: Aba ligira guduni pilato barawasi Aba launa ha abaiche Jesusu Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gye, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudra guli gibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
7: Kabaga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia. Hicha gwe labulu. Lari gia hehera halau itara. Aba haraga chunu degu funatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni luha fale inhanu la deure guhadago. Itara liye lagunfili ruleme he laburi habayi profeta.
15: Aku reda tinya ubunu rumi, luhani kaba la hadagi, erede la kau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigune nyei lubayi lariye ga kala li duru bayi. Itara liye aburi honi ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Bugie le ganyara bi bagulunu templu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rebu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida te lulurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
5: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loegi ya gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hisi ya lalu, kei aniya galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Aba ti laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
14: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, Lari gen la didire geduni, tau diwen garihito, aba lichigu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
13: Ingira bay, wariha le ahi nyumbi elia sisalbare.
16: Wariha ahi nyumbi.
1: Aba ya la digi Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilonwe, lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyam rusu. Inugian lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bouha dubu. Aba lahuna chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagia finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan harigi bali libri burikate le asusere dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
4: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idarago hamwe. Yenyo Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te lariangu Pilato lo lichuguni walun. Aba lanuguni Jose. Aba loburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubaru wa luago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weriti luago lubenari. Aba lidi. Yenyongti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani loba lueri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinye gu lumo.
8: Wabuti, aritogo omuti luagu harinye gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulu gu aribu, iweru heilugubu, aba meharinye gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi ti mahali meti, lagu mu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
10: Baruh mafiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huarats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dan le lasi gribe, liwe yu remera agoni, ani arugo de ine linye weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
15: Anufude da bumana, subuse titu luagu ala yena kesusulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiga, sarali te lariangu ni. Igo umarihi laso legini nubei lichugu. Aba mehidi fuese. Aba mehariengu ho lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigira la rubakwa Galileo. Nyei batarifi. Aniha abu dogadu le lumbe lichugu niku.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariyagain ho disipulugu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariengu hon.
0: Manuhu de huma, heba avisa na nani gulu hodi gale leo lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai urinya, ligie hodi hada ya sudara ha onigrubalia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama ugurinya wairigu telida hafinya hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigu sarago sensu hon sudara, aba harinyagu hon,
4: Harinya game logo dan la leung hala arum gari bu abala haya bilani Jesus discípulo bu aba hibe rohani lugu ahi la subu dira gumadi matika tele wadimu reha balu maluagu hufule si lu madugu la nikata hau
1: aba ti heresi biruni suda rahage sensu aba haudi adiga ele wagu bailarinya wagu wahon itarelinya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba luboiti haudi unsu discípulo bu Galileon luagu ubule mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu hodi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagya, loguati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habugurigurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungyu ubushile, lidan liri bungyu irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
16: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan li liru bu profeta Isaías.
15: Nona haje nona gile bubaragi lularan se gani uma luga biago. Agambu oti aba umala linda flasu mageta bati larinya da. Aran se buma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti lubaga.
6: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, luun hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem, hagambwe la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba hain labadi seruninya huan lidan duna legiri bainhordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, Lauti gueru laguru galiranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
17: Anite bayaba le gabafatimati nui. Darilu madina na ni lun nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad seren. Ahi legia labad seribadun lausifrisand.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasu le lidan bilimuan han Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugu gine. Aban ladara gun sielu. Aban larin hin lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielugi.
15: Uge niro le yesi ebini, le aube ome bulanu bunda.
6: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bian mii veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladaru nuwa huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu, asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
6: Logu aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga awadigumaribai
10: haguru nyati oura ligi aban larinya gu hon
0: igogu falahumana aba menadugun lu hadia hagurigi no
10: aba igirunu haseni furese aban houdi luma aba tilibugun hesusu murusu ya aban larihini santiago leliro sevedeu luma juan le la mule Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba houdin luma Jesus aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon Wairi tu hanigi grigia lausun le larinyengu bwe Jesusu hon ladiga larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aban wiguri tida ligili stuguya lao aban sifiri uribati aban laguaragun larinyengu.
18: Kame sabbe mehtera wamo Jesusu Nazaretu biabia sanluba giri chegumiwa. Subudi numuti katabula luagu buguye la lire pungu le sandubai
10: aba la denga Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun
0: maniba furiba lida agia gurigia le
10: aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba la afridu lida agia wagwaina sunha nyimbo nya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu
5: Kata isale, kata isai seria rufu daanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
10: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon, Tabiru hany. Aba harinya gulun Jesus logo sandi nyongla. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halautinya amunye guenarigu luguyari sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga Subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di lwe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
0: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
10: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gun.
10: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
5: Gayarati varidagwagidna ahabu busen.
10: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, aridagwaba.
10: Kay larinyangu itara, aba laridagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyudurigo baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo, aba me bichiguni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigi ya luagu arita guati bula.
6: Aba arigli di, aba labahu daguni sungle asusere dubai luun hon sungrigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
6: Atiribeyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye inginye tidan lubarare. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
6: Nye nye nu hadagin arufud hatinya lilirudu Moisesi, ha nyumbanya nye aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimre he itera, la nabugu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
6: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinyagun hon.
0: Kasa wagu hasaminaru itera, kate timasa mene gubi larinyagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinyagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na awle wuguri garo warigoti luferut na nafigo.
6: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
6: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunye ingye. Ariye gusun haanye imbanya lun. Wairi tuhanigi haanye imbanya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo arinyanga ili.
19: Manihi nyahagi idi wakate yitra buritika ili.
6: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumati aba larinya gulun.
0: Falabana.
6: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya salegi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo ubanya.
6: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu. Ahi bani gu disipulu gumayuna rutia.
6: Aba launa bunia Jesus.
0: Kayara tifunage hayuna ruwa misra huti lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gine ligia meti hadani lu hayuna ruwa. Mafa da hotu daugo bina de haro tau gamisa i seri. La diga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri da gubon to bina de haru bon, da me le ta din ragon la weri da ti ma ba heirit. Meserunga tu ginye diwen toi seri giru lidon aba aga i weru le bina de hali, la diga ta bousha gubay diwen i seri weru bina de da me le ti nyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen i seri lidon weru i seri.
19: Logo aba lue yu remera agoni, eibuga ina linya Jesusu, haulani disipulugu, labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
20: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yu remera agoni?
19: Aba larinya gu, hon.
0: Malay hagi dun luagu leme hala dugbi David luagu abadan. Dale lalama chumbay, ligye ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi yumbungi yu dale avi atare lan fadir we le inyu timabay. Aba legi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises. Ani ru ligye ya hon gurigi haluma banyan.
19: Aba ginye, larinye gun, Jesusu, hon.
0: Lungu guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu bay lungwe yu ligie. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
2: San Marcos, capítulo 3.
19: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligili si huriyo. Nyenye ti aban uguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni haba lubay Jesusu, lun lidan, luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun, aba lariengu Jesusu, lun le hilali bay uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu ginesungu bay.
19: Aba lalug duninya ha hibiri larinyaga on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera guni, buiti odi uribati. Lese fruno ibagari odi lagidaron.
19: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tulebe ibuhabu.
19: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Ido me gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariya gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay lari dagwa gudun, sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu, lurungu haguruni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini, Haga wagu banyan sifiri guguri batinya, aba hahudu ragun ligibu ginye, aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinyan.
21: Liro upungi upuguya.
19: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu, nyeyi luboye, Laguara hon ha umbanya labusea. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagiye. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha le ranhinyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu,
3: Boaner Hesi, Minilan Lira, Lira Hanyu, Wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago Le Lira, Alifeu, Tadeu, Simon, Abameha Wuguri Le Afaguati Lun Hawanser Hurio, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Bali, Jesus. Lari Giaba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Aba hanuduni lu tanle lari hini aba laliguduni
1: kagia iyawa luma iri le lwagu boy
0: aba harinya gulu
2: liyawa luma liri uruwe roman
0: aba larinya gu on
1: ruhu meiti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi
0: aba tawari du hanije la uligabure launa buni aba haudi infiu sadu seu gwari Jesus Afinya tianti sadu seu go logo u ala asaru ni lidange oweni aba luboiti arinya gunlu
3: maisturu aburu hati meha Moises iwon lwagu ahin la owe aba wuguri le Maria iti masani gata ulumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginye lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Maria itinya sedegu boi hagia tuma, uwa tini aba garauti tau. Lagumuhun oura, aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha, Larige Maria hamasun hagia tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le guatun la duga le bidia tauti le renu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lu san liluru don Moises luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larinha re lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te jacobu. Animama habungi te hilagu anyo bungi yu, habungi te mima aginye, ita lalinha lubaiti huguya weiri te habule idagun.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantinya liluru du Moisesi, le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabuin lubarun aba laliguduni larinha ga lun.
4: Kata isalinda ke liluru du bungi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
1: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungi yu ligeri gunye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabe. Ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo kwa madi weri kuti loe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligi ya lu.
4: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri gu umo keisi misi kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu sigilaw sun wadagara gudun lu luma sun kata ile agu duba ilu agu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
1: Madise adibu lwe lila na ba laruwe in habungi yu.
0: Aba maniki henyala lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya saharinya gubaya rufu tahtinya liluru don Moisesi. Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nungrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
1: Goni gi himati ha wa yarufu da tinya liluru don Moises. Hinsia ti hon lo hai bu tau dau wa dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tinya tita haligi le sinhuriyu lo malo bui duaga I ubaru li da adineruni. Gida ha mutu haba uri ha hilanya banya umari ha wai lo ti ha daura gu lau sun lira aba ha dugu afuri tu ni le migina guti. Weri bai ha sufri un lagu sun le ha dugu bai.
0: loga ba veyo nyulia Jesus templo rogo tigibu nge gafu to laga isenso ariye go hicha hagri ge senso tido gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso ye tia bi aba fikia buri to hilar umari aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui aba lagono Jesus hon lani discipulo go lubadun aba larinha go hon
1: ninaro hau lago gibe ti mala tichu gu buri to sugo hau son ha ichu gu banya senso tido gafu to la duga son hagia Lidagele igrego behama hichiga, ahon tuguya, lau tuguda meherutu mutisun le tuma beluye betavimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, arija batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
1: Aria gohinha salun tanari me templo to. Merede beite ni aba dubu ligi bo waba. Laguni cha wago ba sunle.
0: Aba ti houdi. Logo wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Dante le nyun linha lu boi Jesus unyei. Aba lia bi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinha gulun hagi guarugu.
6: Busienti valu barinha gunivon. Ida me la la suser da sunle tu templo to. Kaba saseni logo tiluha lila danu lagu firu sumburi kata ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Meyeda gwa lao ni aba. Laduga sarago haba nyubi itiha harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni. Layano hon luagu uribu jarafa hon lumo. Ugano luagu tiburi. Uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma. Laduga nyembi uribu suwa da. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lobe la sufri runwa. Goni giguwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gien. Lubana gen lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baloni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ora ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara baguba isaniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegin. Le hafago titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubay mou la lun nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugu me uriya hadagina te lidon wei ligia hama hagaranhin yutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, Lumama lagu nuburugu la susere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusere dudigi ya li megi yen lari gien. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, ladura gu bai luagu linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, Mafinya na huma, ladiga hayabi imbe yehe ti aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri, aninya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani haya ni me. Hadiga basaini luma milagro lun heye dagu niye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aranse ni huma, aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gien. Aba me latada garon son sielo. Aba meti narihinua. Aule uguri garu warugu ti. ni abili da duveri lau omebu ubafu luma weiri guni. Aba menona ni angelu go ondani son hana nuwa diru banya lidange gadiru la rige ubau, luma ge lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, damegien harini sumburi kati le, subudi humi, la ujarafa li la niabi, ni naru hau. Lagu la susa du bala sun le, lubana ge hongwe gungurigi ha lani na dan le. La sigri bo sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure le lubi la susa du sun kati le, ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi eti hon, ida mela la chilure oure ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ngegen, aba lichi guni sun kate ha burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya galigin lule lagu bi bena lun launi giron. Aga gu duwa nyo huma lubayti, da daga biti yati hun kabalan awra nagiru buda. Ahin gunyon ba lubay lumo ari bubalan, o lubalan laruga o binafi lan. Nyo bi dugu niyen sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gu bayin hun ariya ga numuti hun sungu bay, aga gu duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi luba e taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
7: Marek da wumay lida fedu loi hafu du girigi.
0: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu linya luba e luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibiye le emet le seruti abatadara uni buden abateseru ni ibiye labulu gun Jesus abahaganyo gun hadanye anye banya abaharinyo gun hamago
4: kame sale feri diro ibiye emet le gayara ti hamuga gun lalu gurun lo agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
0: abahebe tumi abalarinyo gun Jesus
1: igir homon kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo ba inu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidara guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo ba uri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilidi Judasi Iscariote le abahada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti gufadri gulun la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariyagun lun logu hitu wala sain sulun abalagume seru Judasi aluha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumiet ve yulida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana tu lebini. Lue yuru lafaru mudun le lanina lue yuru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
6: Halia sabubusara lubo di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yuru ya sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agaune gerumu tolubu nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyin.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lueyiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagunyanu lubai dabula, eiga aba larinyagun hon.
1: Ninaru hau, luago la lungro badina la aban hida agien, aban le egi ba inoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alg daguwey, aba harinyang.
6: Aufu na san.
0: Aba larinyangu Jesusu hon.
1: Aba hida agien duusu gubay, le edero tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubay ti, au le wuguri garo wargoti, lau le teinyangu bilere rubungi inu agu. Gamalumon, fugiabu ti lea lugritina, bui ti mati hamuga lu wuguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Dale anyaha lubaiga aba la nugunu Jesusu fein luha burugu aba le tengiruni buingi tuago lari gien la guba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai
1: au huma nugu bule
0: lari gien aba la nugu aba veru tau diwen luha buru lari gien le tengiruni buingi tuago aba lichu gunu hon aba hatu sunhagia tida ge diwen tuguya Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au iruwa bai hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa inhabungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungiyo, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba di larinya gun Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebule. La degatarinha harelerenu bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni. Nidi ba Galilea hubaragie.
0: Aba ti larinha gun feduru lun.
6: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahen au, migiru nubadibu.
0: Aba larinha gun Jesusu lun.
1: Ninaru bau. Aria bumeme le, lubarage la yugura hakayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba larinyangu.
6: Ni ahin lulu bai nome buma, meye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, heto samani, aba larinyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri ite nubongi.
0: Aba la nugu niya Feduru Santiago luma huwa luma guwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igari gu wairiti tida lanigi. Aba lariye gu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Rede ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere do lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
1: Ungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gun lun fedu.
1: Simon, barumu gun yasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguya me loy heiguwa dun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo niya la seferi. Ahin ugu po. Debiliti.
0: Aba ya lidin afuri ita lubu ingyo. Arinya ga ina meme le dimure le larinya gu bai furumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun. Aba lidi liru mawe yasu aba larinya gun hon.
1: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidirigali shiluhali aura luna derege runwa aule wugir garu warigote ahaburugun kafigote. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile derege runina.
0: Nyengili hesisu adimureha. Lige la chiluru huda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma vebe. Hauna ha habu ti gufadri gu arufu da atien liluru du monsesi. Hama amu gugurien weiri gutien lida hafinye huriyo. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
8: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari gu duni aba mehanigri.
0: Itara linya lubayiti dan le la chiluru boi. Aba la yara fadun huda si lu hususu. Aba larinya gulu.
8: maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu duni Jesusu, aba hanigu ni adoyu. Kamalumu, aba lalu gujunu aba hadage, anyeibu elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabui. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Kau wau bihiyabi tau efen, luma webe, luma hanigu ni adoyura, kama hamuga hiwerutinu. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoy hamutinu, kama lumu, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gama lumu aba lesefuru hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa waidi kutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu dise gie, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu liduru Jesusu, luga yara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia liduru, saragu haya yebe adimur hatia yeni, Luwagu, mura duti ya laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyagu.
8: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumo templu toa, toa hadigu mwugani. Apa mendarana magudu, apa templu lida iru weyu, toa mama hadigu mwugani.
0: Ni itara, mura duti ya laule harinyagu bai. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, aba larinyagu lun Jesus.
9: Mona butibusa ni kata? Idali asa lenharinha kubai buago.
0: Aba lerederun Jesusu maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyo tomate.
9: Bugi esa Cristo bai lele rebungiu. Lelu bai la salbaro ni agriga lida age hafigo.
0: Aba larinha gun Jesusu lun.
1: Aha. Au. Ani huguya. Arihu badna aule wuguri garu warugute. Nyo luwege longwene sunti kabafo. Ariha humeme ni abili na duweri siyalu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailungu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saru hibiri asure guwe, atoguragu wa lau ligibu, abule serehi, harinyagati.
10: Ariya ga boye kala ga yo boy buago
0: aba buri haga yo ha so dara ligi buago nyenyi federu bururug ligi atia bi aba lu musun fadri le inyu tumabe la letari hin bali aba charo go la rugurug watu aba tariya goni aba tariya gulu
11: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna
0: aba leye da gun federu larinya
9: ibidi ati grigi ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadu lun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyinbanyo.
11: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye dogun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gu a nyinbanyo lun fedru.
12: Inaru ni, duwe aba hada ge, la duga gali lene na buguya, itara niye badimure ya keha ge.
0: Aba lagume sarun federu, inyaragwa, luma afinyura.
9: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu federu, logu le larinya kuboibuga, Jesusu lun.
1: Lobara gen la yuguru hagayo bia weyasu. Beye da gubanao urwa weyasa.
6: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: Larugan binafi, aba hondarago habuti gufadiri guhama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutinya lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru du, ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesusu. Aba hanugu ni, Girago aba hetere garuni lumpilato. Aba lalu ke dini pelatu Yesus larinya galung.
13: Bukui saharu itu bayi huriu.
0: Aba lalu nabu Yesus larinya.
1: Bukui aku anak itu larinya kubali.
0: Aba bureli cugu habu ti fadiri gusara guliduru. Aba itu lalu ke dini pelatu aba larinya galung.
13: Mona buti kusani kata. Hari habat ni la biduru itu buti.
0: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri itu lani ke pelatu laulira. Hejo ti pilato igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adoruti. Nyinyi ti aba adoruti giri ti barawasu. Uwara hama amu haa afara habanyo grigia ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigia aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugiduni.
13: Usetu salu nigira gduni haru itahuriyu.
0: Larinya kubali pilatu lira, ladiga subuti lani logo, ladiga lan gimugo ederege habu tifadiri. Kurigita hamanya habu tifadiri kugrigia, harinya gahon, nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba ati larinya kum pilatu.
13: Pati habusa rube na tugu laule wagube harinya gaharu ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
14: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gun pilatu hong.
13: Kati huri batu ladegi do.
0: Aba ya haguwa ragu.
14: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Kaiti busing la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi. Lari kieti launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guagu duni tawa aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba riki lao ki hibi. Aba hiki duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinyaku.
12: Gapagari la haruwe te huriyu.
0: Aba ihagayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragun abusura lun. Lari igin, heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaru ni lun hadaragu ni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimon. Lugu chale handuru lumarufu. Yebu nye arabu gin. Tanle lasu gribu nyingi, aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Yesus. Aba hanugu ni Yesus ulidon aba fulasu giri ti golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwen migi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihin gaba lan hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guni Yesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
13: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
2: Bugele harinya gubwe logu fuibongme la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu. Sefu guba bungwa rariba luwege guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tiku fadiri gu hama arufu da dun di duru du Moisesi lao aba harinya gu hama gu.
3: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa ralumu. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara con Jesus ularinha.
1: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
0: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyenye no hada agen ha nyenye banya. Agambuti aba harinha.
15: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diven garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu, lula churunu lariyagati.
12: Igira uwa maingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Abati la dugu Jesusu aba aguara guni ereti aba longwi. Abata hari dagu tubelu templo lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abuti sudara romana le rara bu iligibuke Jesusu la guara gu. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
16: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, lugu chu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inepe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agora babali la gumeseru la ruin habuingi tausun la nigi. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweyi rulube aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amori ya helugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri du la nigi pilatu dan le lagambu ube logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalugduni ahi inaru ni lube logo hila la. Dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilagani ya Jose aba ngamisa finu tu aba larire guduni he lugu bu Jesus loige gurua aba lobro guni tau aba lichu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi lugu labonua Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dans le last group, il y a un peu de Abba Hagani, Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Tuma Salome, Ibin Luhodi, Ahuru de Logo, Lugubu Jesus. Veyu Dimaso, Lafna de la Ruga, Abba Hodi, Logo Lumua. Abba de Harinagu, Amagua.
11: Cabasangi de la double lake, Lubenri Mua.
0: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye ilue igien lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
13: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nye lube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago uma lugale leon hubaragi, harihube nye kei lariyangu ni hun.
0: Aba houdi huburinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Mariyangu tinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, ibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufutago Jesusu lungo hon biya hadagin ha meha, ibu banya luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gine, lige la rufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariyagun hon.
1: Eba lida son ubao apurichi hai uganu luago tia salbaru ni hon son gurigia. Hafinyo ni tinye luago batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe heneru. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditia, aba me haraidagon.
0: Lari ige la dimure ahon, aba linyurunu Jesusu sielu, aba la yunru luigi longene bungiu aba hafri dun discípulo go aba hapuri chihani uganu luago ti asal baruni lida sunflas Jesus meme idera gualumutinya ani chauru gu dale uganu le hapuri chihaboi lau milagro lebure adugubai.
7: Uganu buiti lela buri haboi Lucas luago Jesus capítulo aba Lo Teófilo le weirigu bai. Gibe nye gerige ochu tiyan haburu ha kate lebri la dege bai bongi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali bri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe i Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibai, Luguma di abureme. Masani gutinya, la degasinya la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Abatila salirago aba lani wabureme angeli lu Sakaria si. Rara luegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan lelarihi bali Sakaria si angeli ligia. Abata weridu lanigi aba lanufude dun. Abalariagun angeli ligia lun.
17: Malufude daba Sakaria si. Ladiga agamba lali kwenye bayumarugu. Tagari daba kumare aba irahi. Aba mwabichu kuhuwa lirime. Tapuin chupa panigi lau unda ni luago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago. Ladiga waire kubai birawe ligibu ge bonjo. Matu kwe diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lago. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luhabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni Muhammad salamu. Lugini fune de luha mabuchi habanya lugama di bayala. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
7: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
18: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
7: Abalaria gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuni buyu. Ligia unu habole na adimura habungu lu nichibu yugano kuitilebu. Gweto. Que me fiero que voy luego a leer nadie voy con. Veré de la manera que veré me lago a subir la bufle vacate le le dale dale.
7: Sundan le, hanya hati buga gerige bongu di agora bahi Sakaria si. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boi, sinyan la dimure ha hon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, Dan le lupa ile servi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubion. La rige kate ile, aba tadaganya du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubienge luago sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
11: La diganya ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
7: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La dega wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flasi watibu Maria, anihi abore mebumu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati lariyagu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria,
13: Fulasi ladi bubunyu. Pataga nada, aba me bagare de aba irahu, aba me bichu wa Jesus luagu. Wairi gubay, lere bubunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudbay wabwere me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubay Israel lu sundan, ani magumocha di bay larue ha.
7: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubaya la susere dukate le. Mama rigi dinagu?
7: Abati laria gu angeli ligia tun.
13: Ya di pasifri santo guagun. Aba me lubura guni gulpa fa puingu le inyo utmabi. Ligia santo bay lubay irahle lubay pagadu dini. Nira puingu lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele. Dagay na rugi lausu wayarula. Itara linya lubay ki. Tome ha wago bo haria ga wago sinyala tabaritu. Ani hei sisi hati dagai le tuagu, la diga uwa tunikata lasa rubungi.
7: Abati tariengu Maria.
11: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniengu beinau.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutirau turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umala li hereti.
11: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahu le bidamboi. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abati tania gu Maria.
11: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le harinya gubasungirige luagu fulesi wadi na la. Ladiga diga li bungi u le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abala digi niha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
7: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luago livido veio, abalerece biruni seini tuago loustarun, busetin ebeti hichugu sacaria si luago que liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
11: Ua, ua abaleri.
7: Abalarinha gu tun.
19: Kagi e wago, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihua.
7: Abahalag dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luago. Abalamuria ha abamurusun fulansu, Abalaburu ha luagu, huan liri bai. Abata weri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha Zakariasi, abalichugu uweri gunilu bungiu, abata weri du hanigi besinagu, la ukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalug dagu hamagwa, harinyaga,
19: Kata ibe funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
7: Abalabuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru arinyaga.
18: Alau hawamei wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisalba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungi hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salbaru badi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralia gude meha bula bungi hon wagachaku.
4: Arufu da lei luago mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gu bai lu wago si Abraham. Luago le sefuru badiwa la hawai wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu de. Lau uwe nani derege gonyu wagie wongu wa lu su da le wabagari du bai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luago ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugu angadagudu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumo veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidombugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazareth gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburidun, uratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, ladiga uwati la ubarun hu tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun luerigu bungi huau. Aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
20: Manufu de dahuma. Laduga anihe yoganu buit nanugu hon. Lepo na basarabu bunda ni hon su ligi. Luago agro hoa lila aba salbara gule hon unye. La deida Dawidi. Kristu le hapureme. Kaili segini le lariengu hon. Adari rubai rahu liya uburugu tida lage, rom lida haikudu le ibiyani.
7: Ida ora ligia, abahasaliragu saragu angeligu luruga bufurumiati angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
21: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiyan, darangi lukumarugu hata kirigi ha ibiyi bali yukulese.
7: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
12: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi yuvon.
7: Abahodi freshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao dagunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, ladiga lasuseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liridu bai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
20: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
7: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati anigude meha buti, weriti le deregeregu lungu lu bungiu, ani agureba lu muti liabi hesefuru israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon, ani arufu da lali lung, luagu mongwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia, lulidi templu rugun, danti le houdi bela gubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, Aba lichu gwe tenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
2: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habay hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Lu ligeme uweri guni hon israelina habumutunia.
7: Abata wairi du la negi Jose tausun Maria la ulera lenya gu bai Simeon luagu irahu len. Abati la bini runia Simeon abalarinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahu le lebuna bea sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna baigin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gu bai kada abatida la negi luagu Kristu. Ani itara luba sunkata ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
7: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Arie buve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausunle larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu lee, Ere din aligia, abunche in aligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari humuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
8: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
7: Abati larinya gu Jesusu hon.
10: Kagi ya wogu halu hon, ibiti yeti sa hon, luagu lungu tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
7: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
7: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburiduni profeta Isaiasi lariega.
22: Agambu watiaba umalari,
6: agora halida flasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba gureme. Tarako ma uma suriti luba. La buincha wagiduba, sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagiduba. Uma brile segebe, lasu da wagiduba. Uma brile muara guti, luara wagwagiduba. La rihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
7: Dale hayabi serago grigi luhu an lula badi serunia abahalarinye gunhon
9: arasan hebe huguyele.
22: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
23: La nerme

0: ba noi mafia. La de gastaria hare lenero bungio. Luru go bungio le babure me bahu drogua. Ani luru go baginye peseri vita.
1: Larigen aba la nagani mafia uburu go Jerusalem. Aba la waire gudani tablu go templu aba la rinha gulung.
2: Ahi liru go bai bungio. Chugo ba bungo yage lungana bung. La de gastaria hare lenero bungio. Luna bai bungio lani yanghe ligu. Lungoni girune. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
0: Tarinha haneginha lerenu bungio. Maucha gu abai abure mei lebu bungio te.
1: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Aba legiru ni lungua lagu atiri dan. Aba lagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafo sifiri sandu. Aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu boi lau. Arufu da atiha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luagu. Aba ti lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida aba labelu rutidun haligili si huriu li da luweyu emera aguni kei li gaburi. Aba la rara mulu la liha ti da leren ubungiu aba hichuguli libru profeta Isaías dun dan le ladan rubarun aba la dari rulenyin lubai la rienga itara.
0: Anihi lani bungi yusifi risando nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bungi yu hongu rigi.
1: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichigunu lule ida habai templu rugu. Aba la nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
0: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimure hetiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
3: Mama sale lire Jose le.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Subusati nun luagu hariyagu balan nun, surusia, agari nyuguwa ba bongua. Harinha go baguinha no, agamba de logo buricate le de cabalo bai kafar na uma. A de baguinha ya bagaira.
1: A bala seguiro de mure la niega.
0: Nenaran hau, logo ala niaba profeta, eresi biru at buido la gaira. Soro no mute, logo anhahin la meha sarago urinha ha hila guanha banha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bai mahu la huya logo uru wa irumu dimi, abanye la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada gen urinya hilagwanyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hitumo aba toaga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi gen na amang le siriana.
1: Dan leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weiriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
4: Igira bawa, tamesebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
0: Maniba, furiba lidagi ya wagure le.
1: Aba ti lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
3: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
1: Adimure hoa ti buidu luago Jesusu lida sun fulasu. Aba ti lafuri du Jesusu tidage haligili si huriu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba la den halu abiru, aba la gidaru abiru utoi li da meme ora ligia, abatasarun abatagumesiru eseri bidahun. Sunhagama banyasan di tiyen habiyen, abahanaganiyan luhe susu dan le lali duveyu lularey da gwagadiyan. Abalichuguni luha buhawagu kala abahadagyen, abalarey da gufurume gwarig sandi le hawaguti, saraguhanya ginyen hau waitiyan hasagar wo sifiri uribatiyan, ababariha guwaragun itara.
4: Bugu ya lirabay bungiw.
1: Aba laden ha Jesusu hon sifiri guwuribatiyan hagaya, migiru lumuntiyan luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligye la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafri du Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu magayra wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lulenyin lubay, busete be herederuni loy lidin, aba lariyan gu hon.
0: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira no na hawa.
1: Italalien lidin apurichi heina tida buri haligili si huriyu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abatija yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiyo. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tu beyabu, dariguanya esen hetien tida gen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarien gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, abalarien gulun Simon.
0: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
6: Maestro, nadaga me hadi vasunariebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai ugunin, dariye belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu dragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
6: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
0: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
7: Napureme, gayara ti barey dagwagetna ahabu busen.
1: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
0: Busentina, arey dagwaba.
1: Ke larinya gu itara, Aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
0: Nyinduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu liluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu ge gurigia luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigia onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitia lidage lirahi nyuburifulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe grigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubay, abalariya gulu sanditi ligia.
0: Nirao. Ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
8: Kata isa grigia le, le mene bene habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesus sukala hasami na boy abalarinya guhon.
0: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baybuga. Naru daliti hun lo agu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
0: Saraba. Barubun pubarari. Beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibugien, aba labudun lulubariri, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu lueri gubungiu, aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu lueri gubungiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
9: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larihi agu Jesusu lun.
0: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien, Ninya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
5: Kasa wagu heigibe hama agubura tinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya?
1: Larinya ga Jesusu hom.
0: Hama gadie banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti ni abia alu hagrigi ya rishagwa tiya. Ni abia alu hanyahaga figu banya luhasakri ya bala.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
8: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunagia hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
0: Uwa ti ibugu ti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogu nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon gueru binaduhali, ahin adiguwa itara, Taheri dagubay diwen iseri uweru binadhali. Feri di meti diwen, feri di me uweru. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon uweru iseri. Itara luba le serivi dun uweru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera aguni. Ibugay na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu hei na hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
8: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Mali hagidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banya luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, Aba la nugu titagin fen to sagreu bon. Ou ligia titagin, ru ligia hon haura banya luma. La usun fadri guruguinha no laje belum banya regi titagin fen tuguya.
1: Arinha gatiguinha hon.
0: Gabafutina, au le uguri garu warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba uguri hilali, luha bule lonwere. Anyahati arufu da hatinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hai Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
0: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, Buiti o di uribati, la salbaruni i bagari o di lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalarinya gulu wugri ligia.
0: Tole bay buhab.
1: Abalatu leruni, abalarek dagu. Hahibiri, abahagain du saragu, abahagumeseru alug dago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus ulogaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga dubai, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bei luha wanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, Nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
0: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laroi habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay ugueto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garewarguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibiu ba aba omebu afayeru waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay. Ladega hibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. Ladega halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ya hagucha gubuidu hawago profetago jiatini. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nye hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga ibi niga figo utiya, itra linyagin hadiga. O ahin la adiga buiti hongriga ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahin afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiya hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gu bay, ani lirahin yu badungi nye le timati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yusarago hon, ladiga bahon kai gubiriga hadiga hon amu.
1: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua dubabiyangu bai lidon aba meme huyo, uwati ni aba disipulu weiri gutilwe lu maestro. Ibi ni ahin lagumuja laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara buban lelera ra ifile lida bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu lelida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibri, sagane ilira ra ifile baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi nilira ra ifile laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lalin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. matu hautu igu loigen hiyo ni bebe itwege guribi yu. Gurugi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurugi le uriba bai, kate uriba ti la rinyago bai laduga kate la uriba ti titambe la nigi. Laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habi yu. Kasa wago harinyaga luago au la habure me bai animadugu humuti le nubaybe. Narinya gali hong ida linya la le nyubu yubay nuo ane adiga li le nubaybe. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li dadubu derebu guti. Dan le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lao ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyun la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe. Itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibwa gusagon. Mawago buriga, tanti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwadun aba tagoni chagun sun sui nagubay.
10: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lung, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia I da hafiye huriu, luhayumu nago lu Jesusu lu lidi arido guaga de ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumu nago lu tausun hanigi harinya galu.
3: Gaduna ti lu bidra guni ufisi le, laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu abu na guaga de barun wali gilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
0: Napure me, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhati inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu lu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyangu lu le aba liabi, nyubuiti. Dalam nariya gulun, numusu gulun, ladugi furme gua rugi katai aduga lemuts.
1: Dalam lagambu bali Yesusu katai le, weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu gurige hafala rubali, abalarinya guhon.
0: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weriti kei la finya uguri le.
1: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Yesusu lari gon lubion ofisi, aregda guali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwere ine hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara maguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
0: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina.
11: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Arinya gatinya ginye.
12: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huan le abadi seha bai, alig dapu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti larinya gulun.
0: Heiba, Harinya gai mele harihu bai luma le hagambu bai lung huang. Abahu da wame lung luago ariha ya la marihitia. Ebu gai ya la maibu gutinya. Arida guan ya la lautia lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu ju guan ya la hilanya. Loma luago liche gun ugano luago tia salbaro ni hongu demetin. Poleste watiginya gurigi ele meferi di robali la finya nuago.
1: Larige houdi, habu galun habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luago huan hongirigia lariega.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha, aba uguri tau dawa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adoro gun, agana wahagi e buido, tira yanula haba uruwego. Lina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, lagi e ona gale ile wau beitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gine, lularansi ani uma buba. Ka inarinya guni hon, uwa gili profeta wiri guti luai huang hada songurige, ani lau son lira, wiri guti mati le una buti mabai lida la ruwe ha bungiyo sugula u.
1: Dan le hagambu bali songurigia, Hamaha agubra habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungiu, la ulariyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fariseugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luago hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idalinya sa hagabiri giri ha lani na danle. Kansa ale negebe. Itrahanya ke iranhanya ha nyurubanya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Ariya gatun luago ga wago la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Harinyaga luagu gaigati na, kata tinuguya. Ani luagu hamada na gafiku tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
13: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yen hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nania gu nipon.
1: Lania ga fariseu.
13: Aria ga bainu maistoru.
1: Lania ga Jesusu lu.
0: Nyanya nubian wugunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya doa itu sengu san denario, le abah dimisa. Kehi ti sinya lubai hafai runi, abah ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai tino, kabagi ya hat naginya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
1: Lani aga Simon lu,
13: lida narita gun, legi beti mabai la doa ha.
1: Lani aga Jesus lu,
0: Richard le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Ari agubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubai bun luago aruhu dalani luwei ni tinsi hebu luago ferud na wala tri beti figon. Ahin tigari gale mi beti ferud na wala mi beti insi ni larufu don.
1: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
9: Kata isan wugari le ibini lubai figo ferud nati.
1: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulita agin bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
10: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kateile, nyinditi Hesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wariya ha, lareda guagi dubaya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo gie huana, to luma rikusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Hesusu. Dantile ondera guanya, abala dimure ha Hesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba higini dunuru. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu, dati le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kama luma, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti. Tan le lawino mudubay, gen ligia buiti la luba hon, kada ila ruti san ago.
1: Lari gen, lariye guni Hesusu kate le, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lereno, lau hempulu lania wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lui bidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
1: Abalaria gu Hesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligie. Lila nadu lereno bungi. Ila utile abur hobelidan uma. Agi agriki hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runitida gen hanigi luma finron hama. Masalbarun hagiame. Ila ule abur hobelagano gondubu. Agi agriki hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumo malagle tehada buidu. Afinya tien luago murusundan. Gambalumon dale hocho wagon mawandu hamote. Ile nadele abri hobe lidon hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon, muruso muruso ababule idene hamali la dega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyatiti la luba hon hadagin. Ainti lila nadele abri hobe lidon mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagia.
1: Aba lania gu Hesusu.
0: Uwa tigurigia ebe duti lampo, abaladora gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma ufura gudubi la. Uwa ni kata lebidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula funa gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay.
1: Abati tachiliru luguchu Hesusu hama lamulenu le nyin lubay Hesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigie. Aba lariya wagu lun.
7: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba lariya guhon.
0: Hagambu balin leren ubungiyo. Ani adiga hama ile lubaybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veyu, aba ladinu Hesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahi inogua, aba larumugu Hesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon aguni, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Hesusu abaharinya gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Hesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugun.
0: Hagaisa hafinye!
1: Abahalu gudagu hamagwa, lau anufude, luma tuwairi anigi, harinya ga.
6: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eni agamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafurugu bai lagunu, legibuge Galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dogu, magano ligeti damuna, gabusandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibuge abalagua ragu lariaga.
4: Kawagu bametera nomo, Jesusu li rabu yule inyugu timabwe.
1: Larinha gubai itara, la daga laguma drinhoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairuati, aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kabir,
1: aba larinha gu. Larinha gubai logo ligue la liri bai, la daga gibe hama sifiri guguribati ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguribati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Abati haguro gu buiruhu hagiya hongwa, luegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
0: Girebu babobion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumro gulun, lulidi lubien, la dega aba regunyon dire, kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi boi Jesusu, aba hafalaru ni sarago grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita tidagi, vesitali sun tisensu hawago surusiegun, si ahamutu areida wagda, aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarinha gu Jesusu.
0: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia, arinha galago maguru no ala luagun, abalarinha gu Fedru hama libirigu.
6: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algu da hagi di bukala guru beibu agu?
1: Abalarinha gu Jesusu.
0: Guru ali no agu, la diga sanditin lafri don ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, Abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun.
0: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalariagu lun hairo.
3: Hilabira. Mabereza digi ebalu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinha gulun.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili riboi Jesusu lubi unhairo, migiru tilu hebeluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umala liheriti,
0: Irahu, Saraba.
1: Abatago yugun, abatasa rolida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichugu eginitun, weritiha nigi, taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesus erduboi nikaun.
10: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona haniya apurichi ahuganu, luago tilaru in habungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Por meu guarigo muno tonyeh lumuti hachilura, rede humani daril hidi lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du niu kalike luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre humania kei hadari regon hongo.
1: Abati hafur du discípulo gu hagaya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela dagabai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la daganinha nuarien gutinha luago sara la huan lida age oveni, hibiri arinha luago profeta la Eliasi achi lago bai, hibiri arinha gatinha luago aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Abalarinha gun erodesi.
14: Algo narugu ou narrabeia dure ele chigu huan. Kate funat le. Le wago bem nagan abalabaha da wago sarago kate.
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gu. Abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati. Jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia. Abaha falaruni, abale seri biduniya Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dale lagume serubai atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu discípulo, lumun, abaharinha gun lum.
15: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahi oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinha Jesusu hon.
0: Ruhu maigini hon.
1: Harinha galun.
3: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Hawa gubari gijida gai em haigini hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinha go Jesusu hon lani discípulo gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu nufen, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplu gu, luhafaren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, dale habuda habaru igira gutun, buingida tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dale lafuridin alboi Jesusu, labugua, nyinyanu lani disiplu gu, diseru lue, abalarinha gu hon.
0: Italinha saharita gongurugia nuau. Katanasa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
12: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha gulun.
0: Agen huguye. Katanagia lida harita gulun.
1: Larinha gafedur ulun.
15: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvaruninha girigia buguye.
1: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni ka un, abalarinha gu hon.
0: Nasufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bat na uguri ya uerigote lita hafinha huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, nafaruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weju.
1: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
0: Lebusente la falaru ni na, Bule ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega lea busen rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegi, le sefru bai. Kagi hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi eferi dira o laguni chegun la longu le anuga ti busiga no nuago luma luago nerero au le ugur garo urgati ni busiga ri badina gi la u dame le niabi kei uruwe la luweri gun nugu chi hama angheli go hasandu bani ni narun hau luaguanya hin la hada ge haya bonyo kweto mowe banya marihe ga hamai la ruin ha bongi
1: Kibri vidu veyu larigin, larinya guni Jesus ukata ile, aba la muda iru luago aba avubu afuri da lu gungiu, barulumu ti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu muisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri ti hau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marum gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabain. Dale adisa dainanya, biyan wuguri hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
15: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwairi, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
16: Aniha nilu, lehisye bainu, agamba humei lelubaidu.
1: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labu goriga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
12: Maestur, flesa hiabubanu, harihaboy nire le ligi erguinyeboy. Ani aba sifiri uribo ti luago, dale largu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru di sifiri uribo ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere di tia ani uribo ti. Atribaisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bay. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahu ligie lung, aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun, aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia, aba lareida guwa gudini irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladigubai Jesusu, Aba laniye gu hon lani disipulugu.
0: Agamba humai kate le boidu. Na dere geru waba, awle ugari garo wargati ahaburugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, le laniye gubai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le laniye gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagua, lu agukala wairigu timabai hada. Kei la subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala riyagu hon.
0: Le resibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unubugu timabai hida, digia wirigu timabai.
1: Abati la riyagu huan lu Jesusu.
9: Maestru, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyanga Jesusu lung.
0: Meveri dira humai. La diga le mama bay wagani wamagi anyayi.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielung. Aba larig di anigi. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abahariya gun lun.
9: Wabureme, Busenti busan lungwa muria han lung la rayun watu gemeti sielu gien lung la gumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
8: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
8: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gai na hama, aba larinye gu aba wuguri lu Jesusu.
15: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihi lumuti bidi.
8: Lariyanga Jesusu lun.
0: Tariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wugiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nishigu.
8: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
8: Lariyanga lun.
7: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
8: Aba lariyangu Jesusu.
0: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiu.
8: Aba ya tilariyegu aba lung.
13: Nabure me, busetu na nafala unibu. Gama lumu, naibu gayebia yoro gonhonha wabiebanyo.
8: Lariyega Jesusu lung.
0: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon, mabuidunti lulila na me laruwa inhabungiu.
10: San Lucas, capítulo 10.
8: Larigue kate ile, abala nua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larigue gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagme itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona hana dagme itinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua. Ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumia, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi habuti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyo lubay heresi birua. Hou humay me, gura le ishi guti hon uo gabusigano. Daduga garicha ti nadagume inti ilu lafayi ruaha. Masansi ha huma muna. Damele hashilu ilu lidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Hou humay le ishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu ilu lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Harinya game, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu duni hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti hume lagu yarafa le la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lun hamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa ilidan huburugu te. Binaru hamoga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamoga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahin huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
8: Aba larinya gu Jesusu hon urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
8: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agab hamoto ya dale wa sagaru ni elida ambiri.
8: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humay lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyusielu.
8: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la rinyegun.
0: Ruti na wairi guni bun nugushi. Bugiele la bure mesielu luma mua. La duga, aram da bali kati le hawe ha shubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushi, la duga itara linya babu senroni. Derege lali nugushi son kati inu. Uwa teniaba subudi habuti kata na la lu.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: abala ni ego ho
1: madare tna ni moro su duro logo gari le fe hechu huma lu nigira gadu abadan riti ho li da fedu le lu eru esafru ni husent lu nigira gadu ni hasus le haru ita huriyu
0: aba ya hagwara go so hagi
2: migira gadu baile barawas la bigira gadu
0: barawas ligia aba hiverti
3: San Juan capítulo 19
0: Abati lanagani pilatu hesusu abalona abai chagre abahichu gusudara abaridi lauti hiyo lablu hesus abahadara guagdani tawaba dagu koloru guch dameme jarafaya nubadu ariye gaina
1: ui kapagari la haruwe te huri
0: abahagayu ahaligi bogo abayati lafuridu pilatu abalaniya go hon huriyo
1: nasagara liyahu luhasubduruni logu madare na duru luagu
0: Aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Taud la daura gu color guch. Aba ti lari gu pilatu hon.
1: Aniha wagiri ligia.
0: Da hari bali haputi gu fadri gu hau su su daragu. Aba hagu meseru aguara.
2: Dagu abe la guru. Dagu abe la guru. Dagu abe.
0: Lari gu pilatu hon.
1: Baru hamaiti. Dagu hume logu guru. Lati gau. Madarit na ni murusu duru luagu.
0: Aba hari gu hori ulu.
4: Wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dunu tilome, la dega larinya guluogu wa logulireu la bungia.
0: Da lagambu bali pilatu le, aba atima lanofu dutu. Aba elebelu nu palasi urugu, aba laniya gulu hesusu.
1: Halia nasa abuguya.
0: Mwona buti hesusu ni kata. Aba atilaniya gu pilatu nu.
1: Mwona bubumuti nasa. Bide tisabun logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logu guruwa.
0: Lariye ga Jesus lu.
5: Uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Numuga ura ligia, aba lalgo pilato ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba haguwa rago huri ulu.
6: Ahin bigira gada, ama buguya lumada uruwa iromana. Furumi ya guarga learinya guti luogo lago uruwa ila, laga ni uruwa iromana.
0: Ta lagabu bali pilato lira, Abalona asagari Jesusu, abalanyuru lagu halule agusiragile. Ubaru eleo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huriyo. Da amidi heli, leabawe lubalu eyure sefuruni, abalaniya gu pilatu hon huriyo.
1: Aniha huruwa ite.
0: Aba haguwa ragu.
2: Ilala, aha, ilala, dagwa be lagu huruwa.
7: Dagwa be, dagwa be, dagwa be,
2: ilala.
0: Laniya ga pilatu hon.
1: Usia tufu na gie nadara guni huruwa ita logo guru.
0: Ariye ga haputi kufadri gulu.
6: Maruwa ita tiyo amu lua yuruwa iromana.
0: Laulira, aba ledera geruni pilatu honu. Ladara wagun logo guru. Aba hanuguni. Aba di lafritu Jesusu, barina li luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay. Ariye ga lufulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huriyo. Nye in hadara kwe logo guru. Dagu hagia bia ugunia uwaralumu. Aba aluegi kaa lobu. Aba alona hapilatu ichi kaguda. Aba aburi huni luagu guruwa. Dariye ganyai.
8: Jesusu Nazaretna aruwe ite huriyo.
0: Saragu haya hada ya huriyo alihati aburi huni iligi. Maduga fulasule nyi lubai. Hadara kwe Jesusu luagu guruwa madisi tuburu kutu. Anilida hebreo griye guluma latini naburi duu. Ligi hariya gubai haputi kuhafadini huriyo lu pilato.
6: Maburu daba nyei haruwa ite huriyo. Buruba le hariya gubai lagu haruwa ite la huriyo.
0: Awa lariya gu pilato hon.
1: Le buruna li bai buruna li.
0: Larigi hadra guni sudara gu Jesusu lagu guruwa. Aba handugu nu ladoura gu. Aba handugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudara. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagontu bai. Aba argunyo fiesu, iyo gilu unabu. Aba hariye gu sudaragu hamago.
8: Mahari itagua wamo, aure wama tuogu. Hariye wama amuga gaba la aganyi iru.
0: Itaraniya lagunfuli nule taniye gu belene nubungi.
9: Fari wa hafuku na dalara gu hama. Akure rehaguya tuwaku nisimisi gaba la aganyi
0: iru. Itaraniya lubaiti hadugu ni sudara. Nyeyo lugu chesusu yarafa luguruwa tumatamulani. Maria Tolumari Cleofasi, como Maria Magdalena. Na lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplu le. Isya belu saraku. Apa lari aku tu lugu cur.
10: Lugu cur. Aniha. Birang.
0: Apa lari aku lugu disiplu.
10: Anuha. Lugu cur.
0: Lama ke orang lagi ya. Apa lari sebiru lugu disiplu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesubuh dilani Yesus lugu. Gumpul ni lah. Sun le nu be ladug ni bagu asal baru aba lari ngu lu lagu fu liru le tani ngu be le nu bungi
10: magara bu hadina
0: nyenya ba fudu tau dime garu hit aba hadu dere gu na ba mudu siti na dime tugu ya aba hichu ni lagu aba wewe aba hichu ni lagu liyum aba latu nu Jesus dime garu hit tugu ya aba lari ngu
10: gum fu liha sun kate
0: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei resefru mabuse rute dihuri yulu leredenu hago buguri ge lwagu guru alida vei remera guni ladiga weri ti veiligia ligi hamuni ha bai luma pilato lu lona ha ahla hei hayada ha dawa goni banya lwagu guruwa lugie lagi danu hago bunyenge aba dihodi sudarago aba hala chuni liya da furumeti uguri hada ngi ha dawa go ibaye log guru wa uwara luma Yesus lari ge aba hala chuni liya da leaba dale hayara fadu bai no Yesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liya da aba lebe aba sudara aba limini ni Yesus lobo go tawa ba efen aba lafri do hito luma du na nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ani galumuti inaru subudi lumuti lagu ani galani inaru ni lugie afinyer laduga la susere dubai burikate ile nu lagu fulino le tani go belere no bungi
11: mahala chuma bai ni ya ba amu wa
0: ani ga tinya tida lene no bungi yo
11: ari ku bai le kimi lagu bai
0: lari ge sun kate ile nyenya ba ugri ari metena iri ti hose falal muti me ugri ligi Jesus la usu aram da gwar gilna ladugai ladiga la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus numa pilato aba lichi gunilo aba la ningu ni hose lugu bo Jesus aba gi lebi Nicodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba lebi la usaragu imi aba te hani ni hose numa Nicodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligia sego hagaburi huri luba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu le nyenya lubai hadara go Jesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenya aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi ga ilugu bo Jesus nadiga jara fala umuho ligia nadiga ginye lagu mesera la buga luwe yuri emeragu
3: San Juan, capítulo 20.
0: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data cheli rubayñi, wali dubu leli da umoha ñi. Abatidi ei bagwena, le ñi wabai, au, luma Simón Pedro. Abatania gumo.
12: Bari ama Jesús le dage lumoa. Ali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafrido. Bawodi lagu umuha. Uwara wodi biyang bi wagi ya iba agwain. Foreset na loi Pedro, aba na chile rafurumi lagu umuha. Aba nele mchua riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelutini. Lari gi aba la chile na Simón Pedro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira wagua Jesusu, tugea rigunyo gine la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hini le Yesus seru Dubai, abah nafinya lu lagu sarali lah Yesus lida jauh ni. Ligi aliti gufuna dana ni le, taninya gu belene rubung yul lagu lasa rubala Yesusu lida jauh ni. Abah ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu de Yahua, lubadru muha. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadaragu. nyu lenye luboy buga lugu bu Jesus aba le chigge aba lugu dige aba hariye go ahli go ge tu
13: kawa go baya hu
0: tariye go hon
12: baru hama na bure bide tinu le la hichi
0: kai tariye go itara aba tadiki ragu aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye ibide tinu lagu ligiela aba tariye go Jesus tu
10: kawa go baya hu ha kabalo habai
0: sunti tariye go lagu lela oni girbali fuluri age dimre habaitu aba tariye go lo
12: ahi banaga lo bai aniya ga bai nu hala la bichi ga bare nam ga
0: aba dilaniya go Jesus tu
10: maria
0: aba tagara ragu aba tariye go lo lida herenu huriyu
12: rabuni
0: Mini lalira maestro. Lariga Jesus tu.
10: Magura ba no ago. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga meho nani disipulu gulago neibuga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungiete, leginye hubungiete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gulago aria tali la Jesus. Ani aria galani buricate le tu lo tariya gunihon. Wei me ligia guño ondra guha discípulo gelin leti benhao la de ganufo de hoy huri ligia le belu Jesus aba lararamu hamida aba la busuru hon itara
10: nye la darangilo hita
0: lari la nye gunilira aba la rufu duni luhabo luma loba hon aba hagunda ragu discípulo gula hari ni Jesus aba la nye gu Jesus hon
10: nye la darangilo hita itra ke lona ni na nuguchi Itra linya gya nona hana.
0: Aba ti lafunu hawagu. Aba laniya gu hon.
10: Resibi humay si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon bay haniya gamado. Uwa ti hama da leliabi bay Jesus. Lari gya aba haniya gu hahibi di disipulugu lun.
6: Ariha wa mali wabude me Jesus.
0: Lariye ka Tomasi hon.
2: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidu huyu le lari gurabu. Danu hubu lidu luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amunu. Nyenye ti Tomasi hama daligye. Lausu gelen yu liye la bena hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hon itara.
10: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulu Tomasi.
10: Dabi bifiga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nobo. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariye gulu Tomasi.
2: Nabure me. Nubungi yute.
0: Lariye ga Jesus ulu.
10: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yeti Jesusu amu saragu milagru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti dali buruto. Laburu dung baiburi le, lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be, lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
3: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu wahau lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leumbe haniye gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahi yusebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
13: Neibuga eseniha.
0: Aba hariye gu lu.
6: Waibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiani kata. Dale aruga dene lubai, Aba hari ini Jesus unye ilaru dunu. Ibida tiye behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilaniya gu hon.
10: Numata go. Manyuko gitu sa.
0: Hariya galu.
6: Ua.
0: Aba tilaniya gu Jesus hon.
10: Sigo maluegi tonwere ugune. Hanyuko bo.
0: Aba haguna. Lari gie. Siyaye behachawarunu. Seni dunar gu gie. Lehi beudiru tida. Aba tilaniya gu. Au hua lu feduru.
6: Jesus utia le.
0: Ke ilagambu Simon Federu, luagu Jesusu la, abala daurunu la daurago, abala chubaru dunarago. Hahibri disipulu gu abahau di laru be tau gune. Aduru hein hamu seni bui haudre. Kaya barugu inla 3 metru hadis lu be ya. Dale harari nu bui muaru gu abahadari nu wat gemet lau enyegura. Lau aba udre ligi bogu tu mafein. Abalaria gu Jesus ho.
10: Baru mafiu hata ye udre ha hadigi bani.
0: Abaladi nu simo fedru ti dogu ne. Aba la durgu dunu seni larum beya boin hau udre wainu miti. Saadi mi saa iru wain. Lausun hibe mahei dogutu seni. Aba tlaria gu Jesus hon.
10: Higo gu hata pachata.
0: Uat niya bahata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba la nigu nu fein duha burugu. Aba lichu gu nu hon. Ligia meme ladiga lau udre. Ligia liruwa. Larufu dagu Jesus ulu guahon lani disipulu gu lari gen Lazaro li dagi aweni. Lari gen hatu bachati, aba lari gu Jesus ulu Simon Fedoro.
10: Simon, lira Juan, hinsi ti nasa abun suga lau nisi ahon ha.
0: Lari gu Fedoro ulu.
13: Aha na bureme, subudi tubun lagu hisi en banyo.
0: Lari gu Jesus ulu.
10: Goni gibanya ti nani gu.
0: Aba elal gu dini lagu libia maweyas.
10: Simon, lira Juan. Insi ti nasa abun le tima tima ti.
0: Laria ga Fedoro ulu.
13: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
0: Laria ga lu.
10: Goni gibanya ti nani.
0: Aba elal gudini lagu liru wa weyas.
10: Simon, liru Juan. Insi ti nasa abun.
0: Aba liru dago Fedoro ladiga lal gudini Jesus lagu liru wa weyas wa hin. Hisi elu bay lu. Aba laria ga lu.
13: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subu se tibu lagu hisi e banu.
0: Abalaria gu Jesus ulu.
10: Goni gibanya ti nani gu. Ninaro bau. Laud nalame ha nibure ngidu bu. Sansi gua tibu apabidi le nyihin lumuti babu senra. Gamalumo. Damele weya tibu. Iyura rigu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu le nyihin lumuti babu senra ubabidi.
0: Laularia gu Jesus ukata ile. La subu diraga di ida lubala ligabri lome fedor. Lulichu gu uweiri gu nilu bungi yulao. Lari gen, aba laria gu ulu.
10: Falabana.
0: Da ladigira gumba y fedoru, aba lari hin logu anita la disipulu le hisi yetimaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bay loba gen Jesusu lida adinerana. Le gine aligu dubali Jesusu kabala wada gen ederegere. Da lari hin bali fedoru, aba laria gu ulu Jesusu luago.
13: Nabureme, asan le, kapa sa asu serdalu?
0: Laria ga Jesus ulu.
10: Aha na busen la bagari dun darime nagir budun, kame gye bumo, buguya falabana.
0: Aba ti leiba gu dimure, hada hibri lani gu Jesus ulu agu mowe bailani ge disipulu ligi. Maria gu ti Jesus ulu agu mowe baila, aria gari guti.
10: Aha na busen la bagari dun darim lumo nagir budun, kame gye bumo.
0: Ligi meme disipulu ligi le choru bani buri kata ile aburu habanu gie gara dato to hali habu gueto ani subudi wati luagu inare nila le laniya guba ani gie saragu kata ile daga Jesus ahi hamu ga aburu hawa aba aba afia wati luagu mabarata hamu ga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
14: Hawade gimari apostolugu. Capítulo Aba.
15: Luntiófolo. Aburha tina bun ti da furumetu nigara da luago sun le la digube Jesusu luma le la rufu da habay. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le la muda irubay sielo. Lubara ge bay lidi sielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bian wen weyo le loubay ubowa gu larige Lazaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa lan, aba buriti la dimurehan hon luago larua iha bungio. Dame han le hamage le loubay apostolo gu Jesusu, arinyaga ti mehan hon lu mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem, larinyaga hon.
16: Aburu ba huma lagu firu furama se le lishi ube nungu si hon, le wago binarinyaga hon. Subudi humuti luago badise gita la huan lau duna. Gama lumo, na subu dirang di hum, luago malu hadu lagi ni ahu badise wa lau sifi isana.
15: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesusu, aba halga dani.
17: Wabureme, ani hasa dale lumbe bichuguni ya Israeli lun laruwe ha?
15: Lariega Yesusu hon.
16: Sinyaki Yesusu duro ni kala mele o kala dala lumbe lube lumbe chinglau lupafo lula dugo ni kateile. Kamalumu, tamelele adi sisi di santo wago. Ibigo ba bafo lube fehu manu wago tanto Jerusale ki lobo ugudea Samaria. Chilunogu li disi adi fulasu kubogo.
15: Lari ge lariego ni Yesusu kateile. Sun ayahala ariagwe, aba liyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariagwa siyelo sun amude reina la Yesusu, ligie hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadagragu. Aba hariagu hon,
16: wugiri yengali leani, kawagu herete ariagwa siyelo, Yesusu memele amude rupe siyelo humano, liabi yaba itra meme kai harihi lilidi.
15: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribu olio lu uburugu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Danle hachilirubu uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabu adamurini le giribu kanonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sunha ge sunha dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyeti ya hanyembaya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
13: Idu hanyu, mutibu galagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi. Lida le la dumre habi lagu hudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada giewani gu hudasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai irube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inyugie, aba lafonje, aba lafridu sunni sasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasul gia aseli dama mini la lida herenu lufula sumhitu la diga burua nyulia tida liliburu salumu rei de taluba malugu ua hama ganouti ya tida aringa tigia nyen rua la lubara lu amu italalia lubaiti lunti wanua daha aba bugiri wadagie le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale Juan Jesusu, darilumu dale la mude rube cielo, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uarabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
15: Abati hiri du biama hadaga, Jose, lememe gire bai barusuasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
15: Abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
3: Hechos capítulo 2.
15: Dalla tilerube lueiro fedule pentecostese, onde regunhanha sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu ite cielo ge keidale lafuru aba garaba lihere. Aba lagambu tido sumu letonye habai. Aba la salira guwatu geme kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwayo, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunful ke lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sufu lasu bowo. Dale hagambu bali arinchi ni ligia. Aba hondero gugo grigia. ibidi ha hong kabala ha saminara la dega kadala aba hada de grige ha via agamba ha motile ariyo waguwa bai lida herero guanarigo. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama gua.
18: Mafu nagia galilea na ha adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri ha lida lereru kada aba wadagi. Anyehi grige ya paruti na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontuna, Ham Asia, Surihia na, Pamphylia na, Egipto na, Lumalida Ngebi Frasu, Afrika, Lejaguru Meme Boiloi Sirene. Anyini Gini Roma na, Agano Utien ya. Anyini Hada Gini Huriyo, Laduga Huriyo, Hama Hazuguri. Ibiri, Bariga Malini Gaburi Hasini Huriyo. Anyini Gini Grigia, Kureta na Hama Arabia na, Sunwagia, Agamba Wamutinya, Adimuri Halogu, Luari Gumbungi, Lida Vereru Nguanari.
15: Weri tihanigi sugubai, ibidi hong kabala hasaminara, aba buriti haligu da guhamogo.
17: Taso amini lasunle?
15: Hibiri, aba hehera hong lanigu hesusu, aba hariyago.
6: Bacharu anyamiru guhani.
15: Aba tilaramu federo, ama ha hibiri unsu apostologo, aba lariyago lou umala lihereke.
13: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube narie guni hun buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bei. Mabachar wati ambugiri hake haritagu. Ladana gubei gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bei. Ligia meha le wago bei ladumre ha joeli le profeta. Dan le larian gubei. Lida umburime lagum hun veju. Linya larian gubungiu. Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegye nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidumbrime veyu ligia. Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Onwe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu daba ginya hita. Watu gemeti. Luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na duba hati kei hita. Dubarge la chiliri luweiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwari tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeiti le lube naniya guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti en yarufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agia. Lau sunlira, da lela deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ke deregeru nei hon vugiri yin gafigo utia, lu hadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutida. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nuku bu lau emenigini. La diga migirum bubadi na lida umuahu. Migirum badi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bay. Barufu du bay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu lumo veyule. Davidi. Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luege lomere, la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, abati lona hani si firisando ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bay, luma le agamba humali bay gueto. Mama David amude irubay cielo. Arienga ti David iguanarg. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga ninyu labu giyom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadar gubay luagu gurua. Adiga lali la bungyu luligia balawa salbara gile. Ligia meginye wabureme.
15: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
18: Wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gu fedru hon.
13: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudunu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gubilaginye sifiri sandu hun. Lumahong haduga wagun, lumahong ha agana ubanya dise, lumahong sungha lagura ubanya bungyu, lumlani guhama.
15: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure hefedru hong, aba larinya guhong.
13: Dire ikuma, havai hagibiri grigi ya salufuri dinya ha.
15: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luwagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indiru ni le harufu dhabai apostolo guhong. Afare inhei na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha fure ya idun. Lowe ya notuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milaguru le ladigu bai bungi uhaganda gu apostolo. Sungha afienu baya, lida ya no aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudrugulu bungyu, larigia aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu, aba tihinsi ya hama hongrigi. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
15: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibuguti luma ya lagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari tempul le giri bay bena buidu mereuti. Luon la muri ha hama ebeluri te tempul rugun. Dalen la rihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebeluri la tempul rugun. Aba la muri ha sensu hama. Aba ti la rihi Fedro luma huang luago. Aba la rihi agu Fedro luon.
13: Ariha baba wago.
15: Aba la rihi hawago. Agura ba yabe hichi gu sensu luon. Aba la rihi agu Fedro luon.
13: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
15: Aba lariga deni Fedro, luige luho bule lowere, aba liyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeluru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luwago lea susare dubailu, kei subudi habali wuguri ligia, subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gudu lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luwago tubara anda tempulu, le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedro katele, aba larinya gu hongrigia.
13: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile. Eibuga gudela wabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya, bungi le habungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimbu girile. Lunlichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalgun Pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge kamuria halu ligira vagdun Jesus le sandu be eni richagua. Amuria harigu huguya lu ligira vagdun aba gafara hati. Itara li hafaruni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu guagduni bungyu eni gefenti valagu lira. Ani ha vagiri le harihi be eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesusu ligia le recibira ere. Afini luagu Jesusu ligia rei da guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habuti. Lau sun lira. Gufli lumuti bungi le meha larien gu behada gen profeta gu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani. La ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya. Ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, Arinya gati meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Badiga sun ha madigiti en gasu lau le larien gu bay profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gu bungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin. Sun le lariengo beibungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei. Daradu le meha la digu beibungi ukama wagicha gu. Da le lariengo beilu Abrahamu. Nabini du maya sun grigia hao ubo gubanya. Hao baduga wagu. Abala nuwa dahani bungi lirau. Lu lona hani hon frumie. Lu labini runu. Kadaba hida gen. Laula sagar nang lida gie luriba higabu.
3: Hechos capítulo 4.
15: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Gainitian ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia, Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasa aruba la grigia lida ge oweni, luya habagari dun, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisi rugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumon, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, Aba hondara gu habuti gu hurio, wugiria weiri gu te lida hafie, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gie anasi, le fadri le inyo timabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhen yu anasi. Aba ti honaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon,
18: Ka ubafu o ka ida iri harida guagu de wuguri le?
15: Binyu Fedro lo sifri sandu aba larinya guhon.
13: Habuti guhuri uhama wugirinya wedi gutinya lida hafinye ke haligu duniva luagu buiti le digu bay lun aba wugiri sanditi. Ida liya la larida wa guagu dun usienti valuha subu dirunin huguya hama sungirigi ha Israelina luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna Aniha lubei vugiri le ya higibugia arei da guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luagu guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni. Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu, nyubuge lulun ligia bala dubu le tima timat, uwa tiamu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
15: Da harihi bali gumadi matia luwagu adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani subudi hamei luwagu mama hama grige aturi hetia sarago. luago grigia hama ha frumi aguarga, abata weri do hanige, abati ha subudiruni luago hada getia la ha meha eibugu bayaluma Jesuso, keiti yenye lubai wugurile areida waguaga do bayhama, rara ligia, siati haria go luru do nikata, abati honahania, luru do fedro, luma huang, luma wugurile areida guale bay boguti lui hadamuri, lugayara bayla hayanu ha hamagua, haria gati,
18: Kabasan waduga ha wugri ha? Subudi hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo aduga hama lila milagrule, ani sienti veye da gunlao. Lumaburu chagunla uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri dianya luma dimore handige hama, ni ka un lida liri Jesus lumagin uguni.
15: Abati hagua ruhon, luhebeluru, aba haria guhon, luma dimure ha hama, marufuda hagia me lida liri Jesus. Aba haria gu Fedro luma huang hong.
13: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ye bungi lula digun le hu baby. Igira le lu baby bungi. Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
15: Aba yati heweri dirunia gu madimatia. Aba higira gadunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia burigrige buiti loago bungi loago kate le asusere dubei. Wugiri le arida gubei lo milagro ligia. Wari ale sigilo bia wen irumulao. Dale lafuri dubei fedru luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habei hapanago. Aba habahi daguni sule haria gubei habuti gufadire guhama wugiri ya weri gutie hon. Da hagambu bali. Aba hafuri idun, sun hagelu bungio, aba harinya go.
18: Wabure me bungio boy, leadugu bali sielu, ubo barana luma sun kate. Harinya katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha anu hagibe boy ubugite. Malati hasami naru hada agwa, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama gumadi matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagi ya alu, eleda gun kontra wabure me bungio. Luma kontra uruwe ilewe la nua diruwe. Ani susara tiitara, ondara guatinya Herodesi luma ponzi Pilato. Hita uburu ule hama hamama boy huriyo. Luma hama Israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boy le banua diruwe. Laulira, adiga hamuti sunle baranse haboy lula susara dubala. Wentonti, wabureme, ariha boy hasia duruniwa. Ruba nigi wong wagie le bubuigu. Luwadumure habuwa gumanufu devu. Harufu dabai bubafu laubarei daguwagu dine sandi tinya. Ani adago buguya saini luma milagro lida liri Jesusu bubuwe ile sandi be.
15: Da lasu rubai hafuri ya idu. Aba langi gichu fulasu lenyei lubai hongra gu. Aba habunchu sun hagie lau lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu dega. Sunha afinye rubaya. Aba labu harita gu. Aba labu habu seru. Uwetini aba ariyegu ti luago lumege luago lani la labu guwa. Sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostolu gu adimruhe luago lasaru wabureme Jesusu lidage oweni lau sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uwetini aba hadage emegeru ti nikata ladiga sun haga fula subaya o gaba. Aba burihalugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostolu gu. Lo lafarin hon hada ha emege rutinya. Yen yenti aba hada ge ladigu wago lewi giri ti hose. Agura houti lo agu ubohu le giri be chipure. Aba hatu ni apostolo go beru na ve. Mini la lira le ichigu be digu dago. Wugiri ligia aba la luguru ni lufulaso. Aba la nigu ni sainso edere gere hon apostolo go.
3: Hechos capítulo 5.
15: Yenye ngie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanigu lida ge sensu. Aba lidi lau libri hon apostologu, lafamura kama hamuga ligia rigunye libihe luwago fulasu, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gufedru lu.
13: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nubeyedu ni sifri sandu. Lau baredero lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi embaluguru ne. Mabi sensu lu badigin le babu serubi lau. kawagu basamina na badig ni katile bungi balgu be beyera gun mama wigirinya
15: da lagambu bani anania sikatile aba labriha hilagu be sunti ha asubu diruba likatile aba hanufu dedago aba ti hayabi ni bure ingia aba hobura guni anania si aba hanigani abuna kaiburi irwa ora lariga aba tebelru lumari ananias ibide unika tetun luago le asustere dube aba laringa go fedru tun
13: aringa bai nu ahi luago lube e begi le haringa bai haluguri flas
15: aba taringa go
19: aha luago e begi ligi
15: aba laringa go fedru
13: kasa wagu rebelo lido uarani no hocha guni lani bungi usifri iter anyate hanigu balimbu mari abuna hanega di buginye
15: lida meme ore ligia aba taburi ha hilagu bai lubadu lugudi pedro da rebelo rubai ni burin gien hagia adari ro hilaro aba hasagaru ne aba habulu no loba getuma sunti grige ha afia melo kristo ama suha asubu gruba ni katele aba hanufu de dago sarago Adago tiburi apostolo gustarago seni luma milagro hada grigo aba tiburi hondra gusu afinha telida fulaso le gire be lugar anda salamo un tempo lugo uwa ti meha ni aba hada ye hamama bai afinha ti hondra gutia hama afinha te la diga manufu lausu hisse hama su afinha te hongri ye sarago eibu eyo eibu hayabi grigo alu hafia ro luago Jesu Cristo dando ugurinha keisi uria Aba ha hasagara guni e grigia sandi te uma darugun, tida habara le luba lasig de Pedro. Gayara lamuga hareida gu louru gu tadagaru liawa di hawagu. Yimbu itinha gien sarago grigia lida geburi fulasu jarafa te lu Jerusalém, hau sandi tinha hama ha gawagu tinha sifiri gu guriba tinha. Sunha gia areida gua tinha. Aba te labuncho fadri le inyo timabai, hama hanigo sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo, lu hadaru niya. Gama lumo, aba ladaru ni aba lani wabureme anheli tibene refurisi yu aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
20: Hei ba, hararama me tempo yuru, aba me hapuga da guhon grigi lwago lumo sulani le paga ile lishu bu Jesu Cristo.
15: Da hagambu bali katele, aba haudi tempul rugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyutu mabai hama ha lumabaya, sun linyu agai lurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anigaya apostologu frisi rugugia. Da hatiliru bai sudarugu frisi rugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagun,
21: Daruno linha o adarido no friso. Ninha no sudara bem na boa, nigue. Gamaluma, dan leu a belo rubai, madarido teva, ni abahada gue apóstolo gu nye imuna.
15: Dale hagambu bali, habuti gu fadri gu luma, habuti sudara, ha onigru balu tempo lo katele. Aba haligu dago hongua, kaba lafuna ida lebe da katele. Lida ora ligia, ligia liabi aba uguri, aba larinha gu hong.
6: Hanya yang begini ha hadar banyak frisru arufu dah hong gerigi templu ru.
15: Aba ti lidi habu ti oni gerutia hou sudara aba hanugunia lo buido la dega hanufu de luai hacamura gu gerigi dibu hawago dan hatil ribai hau aba hici gunia ligi bugelinyo age luru du aba larinya gu fadri le inyo timan bai hou.
18: Meri di wamadu no marufu dah hadu gya huma lidan liri Jesusu anika hadu. Bungi dah huma asun Jerusalem laule harufu dah boy, ane busine tu hitu gini duru wawagu logo longe uguri lagi.
15: Aba ti longa bu Pedro, ama ha Hebrew apostolo do.
13: Nunti bagamu ni bungi lau wadik ni lelarinya gupai, lu barage leharinya gupai uguri. Leha bungi te wagucha gu, ligi asara gudu beling Yesusu, le meme hafar bu lau hadar guni lagu abang guru ba, guru lali bungi uweri guni lu. Nuruku dalei luege lomere adiga lali abutime luma salbara guleime gayara lamu gahasakiri ha israelina luma ginye ferudu no balaha figo gefenti bola gulira gefenti ginye sifiri sandu le lichu kwe bungi honga nyudu banya laule larinya kwe
15: da hagambu bali liyo age nduru dukatele Aba haganido. Aba ebe habuseru hafaragunia hilago bai. Yenye aba fariseo hada lurudugo. Giriti Gamaliel. Maestro lida lirudu Moisesi. Inebeti hongrige starago. Aba lararamu. Aba lariago. Luhanuguni o apostolugo lidage adamurini luago murusu ora. Gayara lamuga ladimureha hamarege lurudugo. Aba lariago hongo madimatia.
0: Ugurinha Israelina. Gouni gihumati allau le lubai hadugni ha ugurinha ha. Harita gohumati logo inyoro golame ha teuda silungwa ariga logo aba la uguri wairi gutiligia. Aba ha falaru ni gadir sa ugurinha ani afaruati hilagubai. Sunti ha falaru bali aba hawaru dagun. Aba lagumucho sunkate. Larigye Lida lida ni habah duni wagrigia ligia linyura gu hudasi le Galilea na lungu. Saragu haya afalaru tilida labusa erunye be lagara bagun luagun gumadi. Afaru watiginye abaginye hawari dagun sungha afalaru bali. Igire humanya lubaiti ugrinye ha madara gu huma hungu wa hamu. Ladiga ahing hani lubai ugrinye ha katele harufu dahabai lumale hadigabai lagumuchogu. Gamalumo, ahilani lubai bungiu, hasinya rubai agini chago. Gonigi huma, loi hagenda guyala luma bungiu.
15: Aba haha rusungu bai, laule larinya gubai. Aba tihebela agaduni apostologu, aba habai chuni. Aba harinya guhon lu habela hadimre halida liri Jesusu. Lari gye, aba higre agaduni. Aba hafuri de apostologu hamage lurudugu, Gunda yo lo larihne bungu kesi grige gadina matia lu hasufri robusiga no loige liri Jesusu merede titi arufu da templo rugu lu matida burimuna sago weyo arinya ga hagia lu wa Jesusu la Kristo be le agura ba ho be
3: Hechos capítulo 8
15: Gunda titi Saulo lo lafaru esuteban Weyu meme ligia, aba lagume serun aba onwebu eiba honi harigi ha afinye bayen luago Jesu Kristu Jerusalem. Aba hanuraha lido ubire lirahi fulasu hudea, luma Samaria. Apostol ruguguinya no manuraha. Aba hayabi wugiria, aderege gotien hongo lubungi, aba habununi esuteban, lo sarago iruni luago longwe. Aba tilasigiru saulo eiba haya afinyetia, Aba halebelu rutido sumuna lu lasagaru niya wugurinya hama wurinya aduru hena aba launaha niya furisi rugun. Hati anure habaya, aba hapuricha ni uganu buitile yen lumuti hodi. Aba lidi aba hadage giriti Felipe, ugurugu Samaria, aba lagumesteru adumriya honha yenba ya luago Kristo. Danha leha gambu ni Felipe, ariye hamaiburi milaguru lela dagu bai. Aba hondarago sarago gridia agamba ne larinha gube. Ladiga arei da guaga da tistarago gridia gawago te sifiri guguribatia. Aba buri hafuri do sifiri guguribatia agua rehen na hada ya ha gawago bali. Arei da guhagia starago fadago anha. Hama maibu gutinha. Sunti gridia lida fulasu ligia. Gunda te luago katele. Nyenyen aba uguri lida fulasu ligia giriti simon. Gabin rehati meha. Lunya hali ayeha ya grigia samariana lau larinya guhon luago mama la furumi ya guwariga grigia ligia. Agamba hamuti sun grigia buido, hama gya ha gudeme gutia, daga hama uweri gutia, aba harinya gu.
0: Ibiha lumuti grigia le onwe bulubafu bungi.
15: Aba tia hadiga gasu lo, ladiga lunya hali ayeha ya lau labinyaraha. Dale hafiyeru bai luago ugano le lichigu bai Felipe hon, Luago lariwe ha bungi luma luago Jesu Kristo, dando wugurinya kei wurinya aba habadi seirun. Simon meme ligia, aba gia lafinyeru, aba gia labadi seirun, aba lagume seru afalare Felipe, le tuweri lanigi lo onwe buburi milaguru luma seini le ladiga bai Felipe. Dale hagambu bali apostolo guha Jerusalem bai luago resibi hamali la Samariana lereru bungi, aba hona hani Fedru luma huang yehe. Dale hachiluri bai, aba hafuri ya idu hawagu afinyati ha Samaria na luliabi bala sifri sado hadon. Ladiga meabi gili la sifri sando lidon ni aba hadagi. Badisa iri gugia lida liri wabure mehesusu. abati hichigo ni Pedro luma huang hahabu hawagu, aba leabi sifri sandu hadon. Dale larihi bai Simon luago nyubu ila sifri sandu hado gridia. Dale hichigo ni apostolo ku hahabu hawagu, aba lalugu laganyi hani ubafu ligia hamagia lo senso. Aba larinya guhon.
4: Ruhma igin ubafu lenu, ludamela nichigo nuha blogo furume ugwergu, luginye leresipi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Pedro Lu.

0: Dale, Adam Riguanya, Abalarinha Gurron.
1: Niduhanyu, Lausum Madiga Nanikata, Uribati Hon Huriyu, Nilun Lewagube, Hechuda, Waguchagu, Dawatina, Ningi, Abanederegeru Hon Romana, Uburugu, Jerusalem, Larigi Halig Dagunina, Alugatin Jebe, Higira Gudunina, Ladiga Madari Hama Nidurum, Leluntil Nafaruni, Hilagube, Luigi, Kamalumu Mahati and Huriyu, Lun Nigira Wagudun. Aba namuri halun urua ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasio nun, ligia lubaiti nona agudun bai huagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate le uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
2: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lwagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profetagu. Hibiri, afiyate luago le larinya kubay pabulu, hibiri, mafiyate. Kaiti mura du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya kubabulu hon.
1: Lige larinya kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kala lila baile harihubay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubay pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu daligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohun huguya lani gubungyo ha ganauban yung burgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unhai hagana gwa grige hagia, huguya le unbay lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumutni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen lumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafareinha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyu, buset na hasubu diruni luagu alugadi na la nidi arihon sarago weyasu gamalumon sinyagil nidi. Alugadi na nidi lu nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungi. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lidaburi amufulasu. Lunti nidaraguninya sun grigia dandu ha chiluguatinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao. Luegin lubaiti nobadina buseti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumi, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungi grigia ligibugi. La uhafinya ilu luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara lenya tania gunilerenu bungi.
4: Lerichagwa bai, laula fia rumu labaga ni duba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la lanari meliganyi bungi usielu gie, luagu hafigun, luma hariba, sungrigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu wa linaru bungi la diga hariba. Subudi hamuti lega jarabe la subu dirunu wa lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai lagu bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburi kate le la digu bai. Arihu ali furangu luma ge lagume serun ubou lagu bungyu la ligie la uginye magumu cha jila lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya lagu hariba. Lugundu la usun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubare hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadi bai, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe dadi tinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regu tinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihama gua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubai li kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusunu burinya, lung hayusura gun hongwa adagwa tinye wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini buin hanya lau sun luwujeri maricha salufuri vuribani memeni habu iyeri habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu iyere guni ibibuni marasu walugu adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi uhon emenebeni habutinya barugu watinya hongwa pantatinya adagu watinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwatiferudu na hama magudeme habutinya subudi hamuti lalariengu baibungi ubuidu buidu subudi hamuti luagu hala adiguti burikata ile. Lunti la hoen luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
5: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bai le meme la diga bai basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu, dan le lasie diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, haritogo tibu san luagu besefuru balan luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu la diga tidere banigi, maha ti ubasakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi karaba segun le la digbe, lichugubai bagari magumja di honha, alua habali ueiriguni, inebese, lumakate leburi magumja di tijagata sielu, lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu bali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu. Ayenti hon sun ha adigu bali le buidubai, lichugu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figo ha banya ibidi yunga lulurudu Moises hon, hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lulurudu Moisesi, lao meba lulurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali lulurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lulurudu Moises, gayara tia digu nile lubaybay bungyo, lao rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lao hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilale lulurudu bungyo biruwa yutida hanigi, ani larinya gubai harita guhon, ahenga durun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le luridu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Aya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Aya ngarinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kame ge badige? Aya yere gu habai guwari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kiat ini di mana habe, hamau be, huri huri balok bunyi.
1: Gebagi ti saya ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, la negu ba kamahamu gar resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma lurdu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
5: Romanos, capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigia ubowagu. Tarihe lereru bungyu.
6: Wapaga duba kresi yorishati lida labaria hugu. Ani buidu baibafu hugu dame le babosira wadudu.
1: Aba ya alge dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungiu danle labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungiu, ida linya hamuga gie laguse ragudininya grigia. Ahenginya seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungiu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai, grigia ha, anihe gubali itara, lunti hamoga hasia dironiwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mawa ya huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungiu.
6: Wotu niyaba grigia chagwati, ni ibini abala. Wot niaba ahoti lugu furandala. Wot niaba alwa hati bungyu. Turi kwa nyasungu bai. Nyuga ya lugu feriti. Wot niaba adugu tile buitu bai. Ni ibini aba. Itara niya hakule lugu ke aba umuwe hole ure umuti. Maraswa lugu tu hanyeye. Aramote tiya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa se jogu de leu rodi afala. Gringo luma igari buli da bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi da hu. Marita gugu betia logo le nebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube luru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri ha hagia me sun. Grigia labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu loegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guwago duniwa ani gayara ti warihini lida le lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago kristu gayara la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu laulonwe luago wa figo, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu du niwon ida linya la laricara guago du niwa, lau ferud na lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga la rufud ni won lida dan le ida linya la la richara guagu daniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai kati ya susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugu ati. Kage wago mama lagu wa gumfli ni lurudu lagu wa finye lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubaiwe ilurudu moisesi. Habungi teruginye funagi huriyu bungyu? Ma funagi habungi teginye ha mama banyi huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinya banyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin saini tuwagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaiti ya finyani luago Kristu lun warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragi ya lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
5: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinya no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinya no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini lwagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungyu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabwe lun wasal baragun, wong walida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubwe lun longwe wawagu, wagie le gafigo mbwe. Mama kata in mene guti lun ligira guagu du aba grigia lungo lun longwe luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungu arufu da lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gdaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vese furu balan lue ligani bungu le lumbe labriha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungu lumago lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gundati wa ginye lama bungu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbi liyabi. Gama lumo mitara te deve se lelichu bei bungu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungu ke lida li kesi ngada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu dubanya bungu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigi lun richagu abanya la ligibuge bungu. Ruati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
5: Romanos capítulo 7.
1: Ni duhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginya laguma diha lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, Eseri bidun lung bungu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la wama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: mawama tere bayi hemege yama.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da, nabagari du sin lurudu, gama lumu da nasubudiru ni gumadi, aba lagagu dum figo le nida bayi. Aba nonwe, itara linya, Luru dile hamuga lumbe yebe lichu guaba ibagari nu, baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largudun igaburi lan na figo le nidabai luegen luru du ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabai. Aba la nugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungu lidangua, sanduti gine sungumadi le lidabai. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nugu balina lidon oweni, mamalinya. Ni figo afaru balina lau le buidubai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kai kate buiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lan na figo le nidabai, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida kaisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadigu ni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga iwuribati le mabuseru nubai nadiga. Ainti le lubai mabuseru nubai nadiga ligie nadiga lida linaru kate mama awa adiga balin figo le nidabe ligie adiga balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidubai uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina. Kata iligia I gabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I gabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubayirigu lidage wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfulinu luma lilurudu bungyu. Gama lumu, Sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
5: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni le luba inarinya gunigueto. Au keisi aba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirangani hama ha tima timati. Anye gati meha bungyu lun Abrahamu.
7: Lida gere giba isaku gatuga waguba.
1: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se la diga wagumbanya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichu gubay bungyu lun Abrahamu.
7: Nyebi ba dame na chile de dan likia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
7: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagube tida lerenu bungi.
7: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itala linya gufirma wala liricha bungi ulu, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muara la bungi, wa, lugundu larinya hare lumo ises.
7: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera.
1: Itala linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalare nubungi.
7: Nadugi bali buruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lugine nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le labuseirun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungi, larinya bufunage soudi ru lun lea digu bali.
7: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun, lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariangu bungi utida liliburu oseasi.
7: Hameha mama bae numutunia. Nariangu bahun numutunia. Grige meha ha misi ya bayanu, nariya guba hon, misi ya kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariya waguwa hon.
7: Mama nani kuhuguya, nyini ba lariya waguwa hon, lirahi bunyu le miwa bayi.
1: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaias.
7: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu laru baya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubai bunyu lararu ligibu wagu sumu bowu, lau lufurese.
1: Kaisi meha lania gu meme Isaias.
7: Luhamuga meha migi rula sute gbafu hadage wadugu wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya rulagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le, hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
7: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi, le hafinye rutu luagu masatri hade.
5: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wago wa inayumu na kwa lubungi yu hawago Israelina, lunga salibaru bala. Aninye katina luago hafulesei, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago duninya bungi yu girigia, lau igabiri le, habuse irumbai, haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moises.
7: Grige ha agunfuli zatinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
1: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
7: Maria gaba tita panigi, kapa amudi raselu, kaisi kubayri kibarebi kitinye la Kristu selugi.
1: Marinya gaba ginye.
7: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
1: Kaisi kubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. ua tini kata lua digu ni loidige lua finye no luago. Kata iti laringu bai bungiu?
8: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bung, panihi biumul guluma ti da banigi.
1: Dimude le ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure me bai, afinye bugunya ti da banigi luago saragi dalani bungi lidage oveni ba salbaruga. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bungiu kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiu?
8: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama aba in huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiu.
8: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaru ba.
1: Ida lubati gayara la aguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati ugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
8: Ma lubuidu hachilere ha anungabali ugano buiti.
1: Gamalumo masu tinye grigia ebere serutinya la ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
8: Wabureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
8: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
8: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni hamama nani. Na kainda gudu badun hatuga aba necha ni hama hatinya gufuranda hama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
8: Dariya matina haa malu wa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon haa malu wa haba ino abu.
1: Aba larinya gu hawagu Israelina.
8: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
5: Romanos capítulo 11.
1: Aniga tinati gueto, maha lifunasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanari gu Israelina au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israelina keisi lanigu, Lumage binari. Gweto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tarinya gwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariyaga.
8: Nabure me, afara kwa hama profeta. Gringu wa hamui kuri ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kuri. Anibusia tiyagi ya hafaru na hilabule.
1: Aba lariyaga bungi lumu.
8: Anu dirada na sete mwili ukuri ya nubalu wako. Hamahu drogugi ya nilugugi ya lewa hundi ule baadi.
1: Itara memeginye, lida mburiwe yule, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungiu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungiu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanariga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungiu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu, dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungiu.
8: Adiga lumuti ya bungiu rudereta hanigi, ruti ya agu le manihi tihon, adiga ligu le magamba, itra liyate chidurumu tale.
1: Arinya gati Davidi.
8: Daraba golamu wa hatine rurusata, lumu haku ya hakidu, lumu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala, sefuku wa lalamu ikinye hanaga lusunda.
1: Nalige da hati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai? Mamalinya, lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gidunninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong haa mama bain huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hazalbanu sun huriyu. Anihe ginyaba kate le naniyagubai hun, huguja le mama bai huriyu, kei launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama abai huriyu, wairi ti linsi ya nuwadi gimari nu, busayat na luhe meidi da gudininya nirasa, lugi ya hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maha rubungi hong huriyu, hayabi hama abai huriyu lung, haranda ru luma bungi yu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ayan diregi wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru, anyonda wa gutu lubungi yu. Derege watu gine sun fuluwaru, nyo wagu watu toa ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine derege wa lubai tila gile aba tidi buwewe lubungyu, derege wa nyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon harita go lagu buidu ti mahuma, harita go huma o lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
9: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu, lumu vichu gu, lewenye guwame lagu olivu.
1: Hinaru lagu gidawa hama, gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, Anupo derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei nyabungi, gama lumu derigu dati ginye, derigu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafu tibungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha, Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu derege da la arula bungu yuhanigi Israeli na murusun, darirege dame le gumuha liheresi bruni hamaa ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
10: Lebi ba asalba rabili sioni, aba mehelegida rumurimba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame le negida rumi hafifu.
1: Lagu gano le lagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi lagani ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
5: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun. Itara luba hiabi lu hasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyu nun, aninya gatina hun sun huguya, lun uwa la niaba hidange arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubara gien lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umegegu ni luagu aba anrigu ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye, lausun gibe wama aba ndegnyadi wa ugu bulida aba luma Kristu ani sun wagia amnya gwenergu lumegegu aba meme ugubu rukali bungu amnya gwenergu bafu won kesi labusa irun lichu gni lun kada aba ani rukali lubai bungu bafu won lun ladimri hawayum luginye lun ti wadegni segun afieni le wadambe ani rukali lubai bafu won lun beseri bidun hon amu lun ti beseri bidun buidu le garufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani le gichiga diti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun le abu ti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi le idera guti amu lun ti la digni lau ugundani hisi hama hiduhanyu loige Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti yere gula vuribani hun falahumi le buidubai Lunti hise go huma huma gua keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lao emeni gini le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun guriba, Amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha kudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai vuribani, igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
10: Au lu bayu mafaya yuguda negrige logo hariba linya burene.
1: Arinya gatiginye bungyu.
10: Ahi lama habai bagadunu, ruba igini hon. Ahi maga abu habai, ruba dunahon. Itara luba badudun, lulaika agunia busibani.
1: Migira guaguda ba bungwa lun laganya irunibu vuribani, Lubaregen lira ganyen ben vuribani lau buiri.
5: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigye lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufo de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Puseti bu babagari dun manufo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la faira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wama luma lelurudun wageira. Mama rige lun mabiriha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigya hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai lelurdu bungyu, tariha lereru bungyu.
10: Magamba di taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iyeni logu niyaba, Mwoma dala kimege grigebu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
10: Hise la grige bila dipumu kesi hisi ya kwa bungu.
1: Le hisi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyenu bai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilu larugadun. Liga lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guriba ti lea digiba I labu gien luburiga. Lung wadouru nu wadoura gung keisi sudara ha labu giban larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharuo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gagani gu luma gimugo. Lubaragie lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaraginye lida sun kate. Masamina huma luhichu gugunda ni lung luriba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
1: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin hafinye tinha furume guado I kate, anyain hibiri debili tinha lida hafinye, maigi tinha ui. Le eigi ti furume guado I kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guado I kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu a uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wago bilaritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichu gui nebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebese ilu bungyu ladigai, ruti gui etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
10: Finyutu na logu ibagari liya laria gulguri. Luago hakutrogu bala sun rike nilipuye, ani gufe sete ime sun yeyi bungyu.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar la dimre hon uriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tinha lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larwe ha bungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia laukate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibu ya bungyu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
5: Romanos, capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kada ba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni la fine. Ni Kristu, michu guntigunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseretile le aburu houbei ti dalerenu bungi lun.
11: Nugusu, aburu hati hanabaha ha anabukalibu wagu.
1: Sun learia wagubei ti dalerenu bungi.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La Brujoa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chukubala ha mama ba yuhurillo, uairi guni lu bungyo luagu lugu de mehabu, keitania guni lerero bungyo.
2: Legia nichibo lubai uairi guni bumu hakana guanasha lego. Neremo bakinye luagu uairi.
1: Tania hanegia lerero bungyo.
2: Bunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
1: Tania hanegia.
2: Sun necha lego, sun fulasu alawa hahumai ebori ule.
1: Lani haregina isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepi pa apa lakutu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha yego, ani imeni kibu lwaba.
1: Bungyo, le ichi kumbali emeni gini wong, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago, lumbunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lwagu bungi hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abir haadina hon lao lufunago tita gara da to luago burikata ile. Luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai hurijo. E seribidun ile nadigibai na purichi ani uganu luma gienti bungyu luago wa salbara gile. Luna nagibanya la hama bai hurijo lun bungyu. Lunleresi biru niña keisi deve se le auti lagunda rabongyo. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finye tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribidun lubungyo. Luago ligunye mburikate le ladigubai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyo, lun hagambu bai la bungyo. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lao lubafu sifiri sandu nida, luna nigu ni haa mama bai huriyu lumu. Lao igabri le hausta gudanali la pulichi hon uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu, luma gi Herusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lun na pulichi ani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Lubaragin lira itara keitania guni lereru bungyo.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Gufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini. Gwe toti kei gumula li la nuadigi mai luwegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidi esupanya. Larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu wa murusunro agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuwe yesu. Ahin gweto naibuga Herusalem barini na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Herusalem banya. Harita guanya luagu buidu lan lun hadigini kate le ani richatinya. Lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na chiluba la buin lao abini runi lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lungu wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lungu huwa radu numa lida afagu ni afuri ya idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinye tia hahudea banyo. Lugunye buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Herusalem banyo. Lunligi rubungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itarala.
3: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to na subudira gudunyo mfebe waduhe luegnye Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta chiliru humu resibi humu buidu.

0: lida lidi wabure me kaisi lunti la la digun hada iduka nyo lida afiyami iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hayat iderago iderago taad nagini mabuy gania tun purisika luma lun akila ni duka nyo lida neseribidun lun Jesucristo hagia ruha muti habagari guanarig lida lene guga lukasalbaru ni nibagari tenkinia lubay tikon animamarig au sungiye waduka nyo hatila na haligili si hamaba in huriyu ruka muti hetengi ruhon luagu lira mabu iga ninya ginye hon waduka nyo ha ondera gubanya habmiye purisika luma akila mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi ya bainu le furumiye biafine luti luagu kristu uburugu akaya mabu iga ninya tu maria to nadagi minharubu saragu huagu huguya romana mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu Buiti hadimuri halani Kristu apostolu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bei lafinye luago Kristu saragu weyasu. Mabuiga ninya ginye hontila na luba ariso tobulu, Mabuga niya lun nupaisanu erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuga niya hon turifena tuma turifosa hanyadagi meimbanya lida luadgimari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won to adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabuga niya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuga niya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuiga niya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabuiga niya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhunyu luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lidaliri wabureme Mabuiga hanya sun tila na liligili sin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabulem Jesu Kristu. Hongwa guanarag heseri bida. Heeden ati grigia ha unabugutinya Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma Gunda atina luagu houserun Buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay Mama lun le uribabay Bungi le ichugubalin darangilo Lagani ragidu badun luagu mafia Kurese Binila wabure me Jesu Kristu Mabu iga linya Timoteo hun Lenu pana lida wadagimanu Mabu iga hanya ginye Lucio Hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
1: Auterusiu, le aburi habaru gara da to, mabuga niya ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gai hun, naganoya tida luba, to ginye lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilu wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti ruwa mahineve sa ilubungiu le gayara bay ladignu luntima derigdagu huma lida hafinya segun uganu lagu tia salva urni le napuritia bay lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva urn lumagen lubaragen lagumesen ubou lausun abirga hama meha profeta gu lagu gamalumu weto lau luguma din bungiu le vima bay lunsun da Subudi gdawa li luagu wa salvara gile honsun grigia lukayara la hafinye luagu gagamba di hageme lubungiu. Uweirigu ni lubungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
1: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu, ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. ha aguaru banya lun sandu hama. Hau sun ha aguaru balin lidi wabude me Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habude me bay ani wabude me ginya. Resibi kumei abini runi luma darangi le luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabude me Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungiu huwagu luago abini runi le rula libay hun lau lareimi lida ge Jesu Kristu. La diga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungi sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu boa gun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichugu ti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabune me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungiu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino, luma aritaguni. Nariya gubali le niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyabanyu liduhanyu kuloe, luago imihe inlanege muwarani haganagua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe inege hidange arinya gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyaga au lanigu Apollos au, hibri arinyaga au lanigu Cephas au, hibri arinyaga au lanigu Kristu au. Fani waguanyu linya funage Kristu, dawa guati na funagi luago guruwa, luago hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niyaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita kunyengueto luago badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mona halumut na Krista badi seha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lago ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lago ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagie le lumba wa salba no lubafu bungiu. Larinya haretida lerenu bungiu.
2: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nya au. Na
0: tiku kwa kafuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lela na bole. Adiga la libungi lichu la ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungi migiru lumuti ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lida abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluago uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulago Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungiu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungiu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungiu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungiu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungiu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungiu ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungiu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungiu. Ondara ladun bungi uguanari guhugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. itara linya lubaiti adiga omai kei tania guni lereno bongio.
2: Le businya tila nangu nungu, padiku wala nungu logo le latigu be Kristus.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duhaño da meja le nidi bailuna dimule jajun luago linario bongio adiga numuti mayusunga dimule inyo gubuliti. Dan le meja juma nubai malugun tina meja napulichin luago amukate loidige luago Jesucristo le adara wakubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gine keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Dan meja le nadimule habai hun aba napulichin ni lererun bongio hun malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira lauru guluba fulani bongyu sifiri na dimure hun itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye lida lubafu bongyu la nyura lausun lira justu tiwa dimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wa wai igu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungiu.
2: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wa nyakili, le buli mebedu gili titu nganiki grigia, likie buli larase ya boi bungiu, onhanise ya bubu nyalumu.
0: Aba la subu diragudani bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age larita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri, asubu direi sunkate le lida mbai bongyo. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bongyo lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bongyo won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bongyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
2: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lumu harufu da hanilinaru bungyo le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digini buidu lun la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidun li yubudi ni luagu. Ahin luegin en nobadina, mawailiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini neseribidun lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigu, sinyati nariyengu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lung madunu badin na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiri budun wabuleme Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni habai hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tina nungu wa luma Apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunyen lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru umeme luele buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumabai le mama bai lichu gumbungi bum. Ainti bungi lube ichu gubalin sun kata ibun, kati wagu banangu wabungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayarabe habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu dugu hamuga huguya, lugafana wama lida harua iha. Lagano nu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luege weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati hoseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsinye tinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi na bagari dun keisi hafinye ti luago Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangin, la gamari duñon la lumari luguchi, aba onwebo ivie lira, le mahawabe luni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, Anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa luago le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levi ni sun fuluwar to idabon lichuguwa. Gidahume lubaiti binadi levi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga levi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru. Dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni. Lau uwara ni luma inaru ni, leitara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri, leitara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suinagu bai hawai sun lirangu nyubo le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya. O hiveru tinya, o ahudura gutinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Lena busa irube narinya guhun, Lumondra gohuma luma ni aban le, aninya gutulagu duha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasu luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kabage wagun nagusera gdanya ha bogu dibanya, lue Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha munada banya. Bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate ilunti larinya ha aba hidangeliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidi ya tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le. Kamaygi haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, arinya ha liri liduhe, hunga gusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban ha li mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigi lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawaadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sunle ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gama lumon mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirgu. Gama lumon lagumu chagwagdu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungi Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bai lugu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyo lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunwada lau amari iduni. Lunti lagunfli rubuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfli rubuguri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Mama ginye wuguri labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungua luagu atiri dan lun. Hija gun hungua lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti hayusura gun hungua luai. Lasinyaru hagda gun hungua afigongo da linyalun mafia. Mama nariyangu luagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungua. Lun magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya amu ya gwenye rigubafu lunu kada aba. Aba luwiye li hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lunherederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lunmigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, keisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda ati lun la sigi nuagana watuma mol muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa ti kei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu kei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ani busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lun, lun lani gulan. Itera linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungi lun aba grigia le resibila lubai seini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ainginye aguwara lun aba le meresibinu lagle seini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dale laguan rubai bungyu bun madiheri ba luagu lira. Ahen irigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ba adigabai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun, lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun, le seribidun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai damuni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu. Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyenbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu, aniha le nabusa irubay nariyago. Murusur gali dan waba, lumage lubay tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bidu lubungu tausun hanigi, kamaha muga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kamaha muga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kamaha muga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kamaha muga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kamaha muga madan lumuntinya. Ladiga ubo le warihi bay lagumu chaguba. Busent na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to mari ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu walun, maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawoya dunya la, aniniahe buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara ti hichugun lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Aniniahe lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigani le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamano haru lu tamaridu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marietu labge nyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui. Hamuga lun mamari idunya tan ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada gama lumon bungida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo ani insieni Awanse gida lumuti ya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubudirun, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legin egin le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, Anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebei la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inareni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadu ntima wagiame luegin megin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, Feri di gida muti biduhe le debili bai lida la finye legnye uegnye bei longe Kristu. Dan lo beiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabire gida niduhe lidon figo, la diga kate le negibai, buiti mati lu meigin digia na uvi luei na figon agudini.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayarat na digni le nabuseru? Marichat na funagi ke isiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di ke isi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na ke isi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la atidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma kusabi logo li yuma kulu baga sotane mwati kumaridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidia tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya larinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidangin la uganu ligia hawinwa anda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginya naburuhanya le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani nagunflira rugunya lau wadagimanule lichugubai bungyonu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubuwagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi run ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigu kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi yeguarigu igaburi. Ani nadigu ni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hautat nya luma dig hamani kata lega yara bai las nyara gduni hahuderu ani hadig ni luha ganiru abaridi gagada irati ahinti wagia wafa gunya luwa bihi abaridi sielu le magada irati au nei bagunya lida ibagari le brunyu nei narihi luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi no sielu mitanati na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu lubara gen lira bainu mutinugubu fosu nei lun lagambu nina luai lubaigie neferi durubala lari gen buga apulichi hadi na la hon amu.
3: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchago labugi aba dueri ani hinyugu wa hamani barana funati ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi lida dueri luma lida barana hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu baibungi hon sialugi guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu aba lamago daru bungyu hama ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maburikate uribati kei meha hadigani ligia mahudira gwa huma lubei hon gwari wa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungyu
2: aba hanyo ligrige higa luma ata lari die aba hagume seru adago amaricha ragoni
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wein. Mol muti ginye walwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigni fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launaha ni bungyu lani angele lun lafaragunia hilagu bai. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu direg dagwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigul nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwari wa. Nadimori hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, Mafunage wafani hanya lidange lita Kristu? Dan le weigi tidange feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu? Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidange aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lidange egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luago hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei? Inaru ni le arinyo wagubai, gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mamasun kate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidube wongwa, lunti waloha ni le buidube hon amu. Ho huma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lung hidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le chukutihun malgida hanga nikata lung la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reha digda michi lung le aniye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu ya teni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gia wogo hatimu reha nuogo loige neji ni le wogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lugo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bay lunhichu gu uweri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni ilu ni aba ni hon huriyu ni hon hama bay huriyu Nihon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguago du ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la haritago nuago, Lumo luago fala humani arufu dani le nichu gubai hun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugari. Wugari ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bongyu ligia ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri lugundu dan le ladigun bali bongyu wugiri mama tidange wuri ladigai wuri ladigu wo lidange wugiri adiga lumutu bongyu wuri lung wugiri mama wugiri tun wuri luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu Lunti tadoura gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida ge la wuguri tadugu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sunkatei. Arufu dhaati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago katei le. Lunti la subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subdi runti wa amu igaburi luay lira. Na burga ya hun gueto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinya tina luago anihi la inari ni lida le arinya wagubai. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Lauburi fari ngu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu darilu habacharu adun. mabatun funagin luhaigin lumalun hatun yin lau igabri le baruka mutinya tilan na lelegilisi bungyu kai nikata ruhumanya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu kabage narinya gahun luagu lira luntisa nagundarun hau uwa sinyati lumage guana rigu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun luagu lela ari bule la lugurun bai wabuda me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
5: Oho, nugubule, lene tere ke lukui luagu kufule se, adika meme humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nu fain, abala nugunu kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
5: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara de bungi huma. Le solo ruo bei lau nita. Sago me hatu di, adel hume lu marita bu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagu, sago me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tu fein, tu guya, Guralo divin tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, la dugunya figo lao lichugu minebe se lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigunu fein luma latunu divin. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agurabagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harige guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
6: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginya saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lung kada grigi ya keisi labu serun. Gibe ti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. gibeti mege guni luago, ain hamuga aringa ugudi.
6: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegi lira lun mama baila libiri ugubu, ain la hamuga aringa arige.
6: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegi lira lun mama baila libiri ugubu, lun hamuga agu la sun ugubu.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Olu hamu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligieti mawadura gubai lau duari. Ain buriti libri lumege guwagubu legaria wasebai. Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libri umegeguni le anagubai keini kata ligieti ma la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libri. Ain ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun le buri libri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anika aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu larigin haa dagubaya milagru larigin haa reida guagudubanya sandi tinya haa ideha banya haa dundeha banya hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funage sungubay profetagu funage sungubay arufudaha tinya sungubay odi sun hagia adagwa tia milagru gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinyaga ua afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay. Lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loy hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragid ninya li da kate lan na bungi. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun gwari gunye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbei lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebe ni aba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudin ninya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwa gudin le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuriye ida lida dimure iterencha inarni luagu nafuriye idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafu.

0: idun lida di mure terencha gama lumon lunti ginye wa furi idun lida di mure le gunfura andawati kajara ti veremu ka lida di mure terencha gama lumon lunti ginye veremu ka lida di mure gunfara andawati ahen ba di mure hanya lubai lida di mure terencha lubungio luago luwe irigun grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbunga lugundu uwati gunfara anda kamani le barinya gubai Gayara ti abala e tengiruni buiti la bichu guai lubungio li da dimure i terencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungio lau gayara lana dimure ha dimure i terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati li da hondera gun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu 10,000 dimure i terencha le uati gun faranda lani ni abak. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida li liburu lurudu.
1: Nadimu lewa hau lila na fulasule lida amu luwia dimuri, numa hayumu lugugia terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apuri miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumru guinya gerigia, seribiti seini me hon afinya tinya, luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lili hali lan hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugu ginye. Aba le belur aba le mafinye ti. La darira gubo lungu lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gube. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Ania galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahuda ragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihi la aban lun la funa guaguduni le harinya gubai. Ani ua lubai ni aba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi ha yomlugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubai bungi le anie wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungi abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung geririgo. Lung ti lama ni chun le ha dimure ha bai lung lichugu dan lung la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinya tiyan lugundu, Maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungiu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hama ri habinya. Lugundu mabuidu ti laria hon lur tadimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungiu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun ladimure ha bungiu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. ita ralin lubai tini duhanyu afa gwa huma lu gayara la la dimure ha bungi he yumu lu guginya mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le wago ben apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei lagu nikata hafinyele. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali bei lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya gunilerenu bungyu, lagu lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungyu, lagu le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunusefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadage, viwa aginya chililumo danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itaraninya lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostolu, Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, Lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima, nadagimen haanya banya, agia la o aula aniha ugano le wapulichi habai lwagu lasaron Kristo lidage oweni ananiha ginya le wagu bai hafinyal keisi wapulichi ha lwagu sarala Jesu Kristo lidage oweni idali nyati anyahen lubai hitagye aninya gatinya lwagu masaron hama hibiri hilanya ahi masaron habai hilanya masaron ti lubai ginya Kristo lidage oweni ani ahi ti masaron lubai Kristo lidage oweni Malati ugano le wapulichi habai lwagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la lwagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumon le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, Itara ginye, lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilanya. Itara kei howe gu sungu bai, ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya, hama sungu bai larigen me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigen dame le lagiribudun Kristu bowagun, ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu ruwa la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. ain uwa lubay agu yuguni hadage hilanya, kagi haganya irunya ha abadi sayirubanya hawago hilanya. Ahin magu yugu habay hilanya, kagi wagu habadi sayira hawago, kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wongwe, inare niti lira niduhin. Kaysi ugundani le nasandi lubay huwagu kaysi afinyatina luwagu wa gurem Jesu Kristo, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kay anima lugu, Hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi la kate le napuriche bai hon. Kagi en nagayin rubai lau lira. Ay hamuga inaro ni rubai luago uo bai la ibagari larigi oveni. Richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
0: Meyeda go huma arinya waguati.
1: Feri digida hamuti hagubui umada go lukuitu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti, mafigonga huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyaladu labu gya mua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ila abu nubay, furumye gwarugu luwuyaribay. Larigin labu nuniwa, hilali giya, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ila ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ila. Mama aba labusun ugubu, amu luwuyari, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibay, lasarame le manyala da dibay. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabay wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idaba la wabagari da yagta sielu. Ahi ibiha wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adhan lefrile tibuduri, apa meha buduri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubu waguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau mua. Ubu waguna meha. Libia ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubu wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubu. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligia. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
1: Ulu la aganyeri lupanfu owe. Owe ni aganyeri lupanfu lupanfu aganyeri. adegi libiragu.
0: Figo limiragu lebay oweni, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lobungi luago, laganyi ragduni walida sumburi kata ile, lau lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyu, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwe na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagata Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubay. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yu nyei. Nachiliru ba lubayiti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au, manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubay adiga humay lao insinye habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun, ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagie luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo wagubon Asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma, purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Recibi kuma biniruni luma darangila, luma ge wagu chibungio, luma luma ge wabudeme Jesu Kristu. Alaba ho wala bungio, le lugu chibai wabudeme Jesu Kristu. Le ge wagu chibai le kudemi habubai won, anyaran senyo linya lunlichu gugurasu won suwada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforendeiru ida lubala gayara la, wichungu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, I Gabriel la lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresibirun digida gu luma asalbaruni. Ahinginya ti resibi wabai digidago, lunu ginya heresibi ruba la, digidago lunu gajara la, hawando ni asufuri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresibi ruba ginya digidago luma ginya bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia, dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Lagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lubungiyo. Lagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri ha wanigi won lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Lagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hon tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon, itara lia hamuga gayara la hitera gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfulirutia lau hereru? Gefenti bungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rulali lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, kei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapusa irunya waniyagu hun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunu luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana ahi mama lubai huguya. ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha baihun itara. Lu dame lamuga na chilirun. Mi bihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagda nina. La diga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lidale na buriha barun. Mama meha lun niru da guagdunu. Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guagduni hun. Buiduri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luay la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi yeguaru kate ferud na nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferud na nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega wawayginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa ha lumbay hasalbaru hama ha eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gduni ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jetunya ha, asanzi ragubali lererun bungyu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma. Cristo.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale bonia gunicate le, genege tifunagi hun luago, bicho guñala ueri guni uoniogua. O digasu warufu du garada hamagia tu amo grigia hun, o gasu wamuria garada tu arufu du bani, lubuidu wagaburi humagia, hon amo grigia kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme garada tu adimuri habon luago. Lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garada to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abu halihanu sungrigia, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba garada to, laburha Kristu guanargu. Aba garada tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, Ladega hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa. Sunle wayara bayadiga lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu. Dan le lesbi bali Moisesi, luru duligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, dari lu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu, won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun, Meha lurudu le eseri bidubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungyu won. Weriti mati lueri gun ugano luagu wa salbaragule le yaricha raguagu du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu nye ueri gun le kwe toti bai. Ainti weri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu dan. Weri gu timati lueri gun daradu le lumbai la duranu lunsun dan. La diga nihen la emene gini le wawagu lege wapurichi habe lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora go lau ligibu tau aba belu lumarihi hamani israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mon danle. Dan le halija no liburu burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lege sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lege sun lubay wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara, ladega ladegni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansi wamei lere nubungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani na salbaruni, Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasamina lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gama lumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi u le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga, Madaru tibena wawai, anihen da, weri la wadiheri, gama lumo, mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo, miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo, magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye, larihini wa, libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegen Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba me lanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresibiru balin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labu sun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei nawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. gas gerati gama lomo le mari hi wo bai ligia dura rubai lun suwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun wugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagri da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegu lun verederu kai uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa maa lema kumuchaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubo. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagi. Ayumuragu ati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
1: Chini tita alona rufu tini narei ni mungu, haba nono mungu. Chini ti luwe yiru esefru ni, haba nitere kuniru.
0: Chilika lilidani bungyu, luna rufu tini larei ni, aniha luwe yuri esefru ni. Michu ti walebu na, lachugera gu niyaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu tini lida sunkate, luagu eseribi tutinya la lungu bungyu wagia. La luwendi wagura son lungo wandu ni asufriru ni mege luma leni kunga. Baiha madiwa, dha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu kunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaru. Anihe nda ibihati wa inyebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wa wagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun anihe wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Anirein hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
1: Naka na upa hakana guwa, eibu ga ome hakana guwa. Au gu habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubayi ti hakana guwa ginye hama finyo banya.
1: Dise huma hawe linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba me neresmirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye beneramu yu, dinya larinya gumo abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisi yetinyanu. Ani haburi furama se le ladegu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebese ile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu kaibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni ile mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi, luma nanangu nungwa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibui ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu guba igurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gungurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigi lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le aubai lagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichug uma lubungi, lun la yusu ni iru ni le wawagubai, lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni legie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, bariti oweni. Ari humaiti le asusere dubai gueto, lidan ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu, ani abaginye hanegu patio naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu dagwagu dalaun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaitu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lidan kesi le. Dan lubaiti le naburu ha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahudagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bungi. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu dironi hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama riglau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigu bai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani, kei taniya gun lereru bungyu.
1: Mingi ya wotu luma le kibe bo ya budu, malongu antuguya luma le nibe bo ya budu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadagi manule le lanina idehani lun wichugu uwerigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun le servidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichugubala saragu idevese lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harihi ni ugiri nya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runi wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lauhagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idebesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idebesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanin harilerenu bungyu.
1: Edebe hedi sarago hun kutemetina, arayi da tibu sumana.
0: Bungi le ichuguba li ilo, lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara bayla hedebe ha sarago hun kutemetina. Keisi gubayirigu ilo le abu nubay. Aba me laweri da gudini bungi umurusun fulese le hadigubay hun, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube hona hani hon wama. Weji bai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege lube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hichugba uwe irigunilu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugundo e meidi tina hau lauava e meidi ni le lumagnete Cristo. Lui hamuga higiru ni bongi. La diga icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Cristo. Itara kei te yedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun Kugumfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun luele uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humalibai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humalibai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chilirba veyo lun heresi biruni le hadina bai, luago buriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita goti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimuri ha buitin uogwa, madimureha tina kei ligabri la dimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubo le napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyu lau darandi ne.

0: Subaiti, uru weyasu hicha gun Roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamu na gun huri yudubu nwagu, uru weyasu tabulu chungun na ito idabu na diga weyasu nao, aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungun na inao. A weyasu hadi na saragu luagu luadig mari waburiame, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida denchu dunarugu, hada hibertinya. Hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, alinya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti ni garigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe ilunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lwagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, auni girutinya, lwagu buri lubeneri fulasu ligia lun, hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu. Itara linya nesefuru hahaburugu ginye naga ninyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ilemeja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinye bai lagu Kristu. Ibidi eti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi eti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielo, le meme girbi paraisu, arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudin grigia. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariagun. Buidu buri tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo, dariha muga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lung la sufri ragdinina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, laniega naburi ya menu.
2: Anani guma lau nisi hapa, anikuitu wetilira lomba watu nisong asofiru ni, weti mati lani hii nubafu wago, da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eibahoni, luma buri lene guga le nasufri rubai lagu neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duwati lau seini luma milagru weirite le na digubai lagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibri ligilisi. Ahen gubairigu laulubai meredena kei aba ihurigu hun ferudna humana lagulira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihurigu ni hun. Mama nalugunye lehumabai huguya nalugubai. Itarahinya nun keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lausun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe ariagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luagu wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagunyo lunrugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebe chuni lelumbai nituguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa, lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagu duninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuriha hawagu hidukanyo lau panta luma lida chagagu. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudunina nobungu te busiganu hau. Luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu lurun wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabai wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabai wouchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigubai la le buidubai lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bai la nouserunu. Segun ubafu lelichigu bai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti ni duhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangila. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gila luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhenyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasiana Capitulu Aba.
0: Au Paulu apostolo le mama hanua di nubugirinha Cristo guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo ha numa bayaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairiguni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wa maalibai inyara waguwa la kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumalibai reide ila labu ge inyara waguni dan le naninya guni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nge grigie busenti na nerede nubuidu ligibu nge bungyu busenti na funage nerede nubuidu hagibu nge grigia lunga muga ligia la nabusa irumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu busenti na hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu tia salba urni le wagu bay napulichiha mama la hadange grigia liabi mama lumage niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudubalinu agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfli ru lau hagabri nagichagu. Gamalumu anua dira ladi na meha bungyu lubarege nagura hon lun neseri bidun lun. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuse eru. Aba la subdira gudini lirau nun lun napulichi hani ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaregi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni lale naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia marihin hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afiani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungi yunu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maba nkuriyu lwe lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le nobobe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michu guntinya abuti guhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungi la ichu gubalin wadagma no le lanna la purijin uganu lagu tia salva ni hon ha maa banya huriyu nun. Itara keibu galichu guni wadagma no lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagi mengbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi mengbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anagu banya kei weirigu timatinya, lagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan lelidi bain Federu uburugu Antioquia aba nadenha lun ligibuagun lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, houti meha hama finya tinha ha, mama bain huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii, ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin boi, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boi uganu luago tia salbaruni. Aba nariago lu Feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bain huriyu, lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariniaga hon, huriyu wagia lumagi wagura hon, mama wagie gafikontia kei ha mama bain huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti, luagu ladigu ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana baila wa richara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadigu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba arichara guti luwagurugu ladigani le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu hali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyo le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyo, lugundu lunha muga gayara la la richa la congregia lao la conflir loma lurdu ligia uati hamuga hula lombe Cristo.
1: Gálatas capítulo 3.
0: Galaciana y vidia gotao casa abinera gubado lida meja wapurichi hajun arufu da wamuti laniche gulombe Cristo luago luguru hajun furango aniga humaikata ilenu luegi esa hagunfliru luma lurdu heresi bereisi firisando o di luegi hafinyeru lago le hagambu bai lago Cristo ida linha sa itara lubai humaga abadin gumesetun eibuga lau lubafu si firisando gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua marufu da hangili sa sun le hasufri lubai hun arufu da hali lamuga hun dan le lichugu ni bungu lani si firi hun adiga ligia milagru haganagua kasa wagu ladigay mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay harita gua huma luagu abrahamu
5: afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa
0: ligia lubai ti huguya lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abrahamu ha tima tima ti keisubudi lani bungyo lubara megiwa luagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyo arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa keisi buruanyo la tida liliburu
5: habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya
0: itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma abramu le hafinye lubai luagu bungi ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elereru bungi.
5: Inyera wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lulu du sun sun na gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu taniha elereru bungi.
5: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurdu mama luagu afinye ni lanyura ladiga laninya hari.
5: Le agufuli ruti sun lurdu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nagni inyera waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bai lago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyo.
5: Inyera waguwa tisun le atara wagu bai lago guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le framase lubai bungyo lun abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le frama se lali bai bungio. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungio aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungio hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi tani hare lun badiga wagun mini la lira abandiga grigi le Kristu aniha le naninya gubai adiga tibungu abadaradu luma abramu abalacho uruni gamalumu gadir san darandi irumu larigi abalichu guni liluru dun lumu ises lulafuna wagudu ni hon grigi ligia daradu le meha ladiga bai bungu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma lurudu moisesi le frama se lubai bungi. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le lichu gubai bungi lun abramu rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigi lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu. Lun hichugu ni lun Moises. Keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigi. Ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luagu muradun la lani bungi frama se luma li lurudu Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. gama lomo kesi larinya gubong yuti dalerero.
5: Sun kriki ya labu kenyanu luba fufigo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara gnye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanyu, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu gnye louni girun lurudu. Lirahu ibongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse ilumbai naniyegu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun moisesi. Liabin bay itara lun la sagaro niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ani ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san, kajara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyangu ni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagubay lurudu. larinhari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mamabo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahi le tira to mamabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungilun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasule giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago aba lau gunda ni buge ele bidye baya gari du nebu. Lugundu, gibe ti maba nya tirahin to mebele se wabu ngao, sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahunye ha furama se lubanya bongiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni, Eiba halumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunye idamu ni wagia, tirahunye wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilarei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ule aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai tubai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gagani guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate li habuse rubay jebe hadigin. Gama lumu, ahin sifiri lubay adunde habalun. mama adin ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, kudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo riguni harita gwasunwa da, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna gubay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu wadiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanarigu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuseirun tina napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tina dimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo,